0: Pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan manajerial pada Rabu 17 Juni 2026. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 45 hari di Puslatpur Marinir 3 Grati dan dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen Senjata Bantuan Tempur Kolatmar, Kolmarinir Bayu Aji. Pantauan di lokasi pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda kepesertaan kepada perwakilan peserta. Menurut Bayu, mulai latihan dasar kemiliteran, peserta akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh dan tanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dijelaskan Bayu, pelaksanaan diklat dilaksanakan melalui penetapan tri pola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pembinaan jasmani. Sementara itu, Komandan Puslatpur Marinir 3 Grati, Letkol Marinir Arif Nugroho menjelaskan, total dari 171 SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang mengikuti diklat. Selama mengikuti pelatihan, para peserta akan mendapatkan pembinaan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta pendidikan karakter yang bertujuan membentuk mental tangguh dan jiwa kepemimpinan. Tak hanya itu, peserta juga dibekali pengetahuan mengenai manajerial dan tata kelola koperasi. Pembekalan tersebut dinilai penting karena para peserta nantinya akan menjadi penggerak sekaligus pendamping dalam pengembangan koperasi di wilayah masing-masing. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Warta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsu.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Satu skansal koma tiga pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara Perokatan Pamirang Matur Semanun sangat kagem panjenengan ingkang tasih setuju. Mister Siara, selamat pagi, Wilujeng Enjang, tetap semangat, sehat.

Pro kata Mbak Mirang, Niki, tahun bulan-bulan Juni ini ya, tahun 2026 ini sudah mulai banyak, pendaftaran untuk sekolah jenjang baru mekaten nggih. Nah, bagaimana kemudian sistem penerimaan murid baru engkang tahun 2026 Prokadang Pamireng, karena apa ya? Jadi wong tuwek. Domisili calon peserta didik niki ugi napa nggih dados salah setunggalipun dasar utami mekaten nggih dalam proses seleksi tertentu para kadang pamiran, terutama pada jalur domisili. Nah, karena itu orang tua khususnya diminta memastikan data kependudukan anak ini telah valid ya dan sesuai dengan ketentuan sebelum pendaftaran dibuka. Mekaten haikus mulai kayak bude kakaknya kabupaten tapi tinggalin di Malang, mau gak mau ketiga anaknya mau masuk SMA ya pakai jalur prestasi ya, kalau ada prestasi akademik non akademik mekaten nggih. Nah, pemerintah niki ugi ngemotaken lek ini sepatus masyarakat sakmenika boten melakukan manipulasi data demi memperoleh sekolah tertentu, karena proses verifikasi ini akan dilakukan lebih ketat nggih para kadang pamireng. Dan selain itu juga masyarakat sekolah juga diminta menjalankan peran penerimaan peserta didik secara profesional dan juga terbuka. Seluruh tahapan sistem penerimaan murid baru sakmenika para kadang pamireng ketat dilaksanakan nggih sesuai regulasi ingkang berlaku. Nah, ini untuk menghindari pelanggaran maupun praktek yang merugikan peserta didik. Jadi Kemendiknasmen ya, ini menekankan bahwa sekolah ini wajib memberikan informasi yang jelas mengenai jadwal pendaftaran, kemudian syarat administrasi, kuota penerimaan, hingga hasil seleksi secara terbuka kepada masyarakat. Nah, dengan penerapan sistem engkang telah terstruktur para kata Mbak Mirang, pemerintah ini pastinya berharap nggih pelaksanaan SPMB 2026-2027 ini dapat berlangsung tamtuni pun nggih lebih tertib, terus minim polemik lan kados engkang kerap terjadi nggih pada pelaksanaan PPDB tahun-tahun sadèrèngipun para kata Mbak Mirang nggih. Para kata Mbak Mirang tados mpun supe nggih niki memang kita sebagai orang tua dituntut untuk ya untuk lebih aktif mencari tahu bagaimana ya. Kasihan kemarin saya juga tergabung di dalam grup, masih banyak orang tua yang belum paham gitu nggih. Nah, dalam Permendikdasmen terbaru Prokadang Pamireng ini terdapat sejumlah poin penting nggih yang wajib dipahami oleh orang tua, calon peserta didik maupun pihak sekolah. Jadi mulai dari jalur penerimaan, kemudian syarat usia, ketentuan domisili hingga prioritas penerimaan yang kini diatur lebih rinci ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi setiap jalur ini memiliki kuota dan persyaratan berbeda yang akan ditetapkan lebih lanjut dan pemerintah daerah sesuai the kondisi wilayah masing-masing. Nah, untuk jenjang SMA dan SMK, jalur prestasi diperkirakan tetap menjadi salah satu jalur terfavorit karena memberikan kesempatan bagi siswa dengan capaian akademik maupun non-akademik, jadi untuk memperoleh sekolah tujuan yang diinginkan. Nah, sementara itu, jalur afirmasi tetap diprioritaskan bagi peserta didik yang keluarga kurang mampu, kemudian kelompok tertentu yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Jadi salah satu aspek yang paling banyak diperhatikan masyarakat dalam sistem penerimaan murid baru saat menika adalah ketentuan usia dan domisili peserta didik. Jadi dalam aturan terbaru ini memang pemerintah kembali menegaskan pentingnya kesesuaian data nggih dan administrasi seperti kartu keluarga, terus juga akte kelahiran dan juga dokumen pendukung lainnya. Nggih, para kata Mbak Mirang semanduan nggih, semoga saja ini bermanfaat ya. Tentunya kagem panjenengan sedoyo engkang sampun nyawiji kalian kula budhe nggih. Oke, terima kasih. Nanti saya akan kembali. Ini saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula Alan Seromenggolo. Oh, Seromenggolo. Nggih, semangat nyuwun lagu Esemu budhe. Oh, oke.
semu toko matos ngemantaus. Semu, oke siap. Saya coba carikan ge, mantos. Oh, ki penyanyine nandi ki. Cekedak niki saking Pak Alan. Pak Alan pun tinggi. Kok man? Oke, sekedar. Oke, perakat dan pamirang. Ono opera ya lagu ni ono. Oke, siap. Ge, monggo semonggo sarangan kita midangetaken ge. Tetap stay tune, mata satu skansal buriatin mata.

0: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
1: Dasar sotoy.
2: Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joya tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

4.4 dari Malang Suara Budaya Nusantara. Sugeng Enjang Budeme, Sugeng Enjang Pak Dwi Santo, Sugeng Ayai Pendamelan Bude jenengan bungkusaken kagem sedaya pamireng warung gaul menika. Oke, Pak. Mugi-mugi pinaringan rayu wilujeng sedanten saking Gusti Kang Maha Agung. Amin. Sesekaranganipun lamunan versi bantengan ya, Pak. Oke.

prihatin jaluk seruling asmoro ya. Seruling asmoro kok gak ono bu? Gak ono bu seruling asmoro. Nggih, para kadha mamira matur semanuwun, aku kating main informasi sesuk durunge tak puterno lagu ya. Iki rego rata-rata provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen saking laman Siska Perbapo .jatimprov.go.id. Oke, beras premium per kilogramnya hari ini turun Rp450 dari Rp14.950 jadi Rp14.500. Dan untuk beras medium per kilogramnya dari Rp12.958 dino iki mundak dadi Rp13.500 mundake 507. Untuk gula perus gula kristal putih ya per kilogramnya tekok Rp17.200 dadi Rp17.137 mudun Rp5. Minyak goreng curah per kilogramnya hari ini turun 1.120 teko 20.000 petang atas saya ketelu dadi 19.333. Minyak goreng kemasan premium per liternya hari ini naik 8% 8 rupiah saja teko 16.16 dadi 16.16 ya. Oke, baiklah kalau begitu. Dan untuk minyak goreng kemasan sederhana, minyak goreng kemasan sederhana per liternya tekok 18.603. Dino iki modon 2.803, alhamdulillah dadi 15.800. Untuk minyak goreng minyak kita hari ini juga turun Rp1.91, enggak apa-apa. Tekok 16.306 dadi 16.175 ya. Oke, untuk daging ayam ras per kilogramnya dino iki mundak 1.250 teko 20.372 dadi 16.600. Dan untuk telur ayam telur ayam teko 20.373 dari 16.600. Untuk telur ayam kampung iki mundake 1.250 telur ayam ya. Telur ayam kampung modon 2.055 tekok 46.254 dadi 44.200. Oke. Oke, untuk cabe-cabean, kok cabe-cabean budhe, cabe merah keriting maksudnya. Iki pancet ya regane 39.739 iki per kilogramnya. Untuk cabe merah besar saiki modon ya 4.284 tekok 41.490 dadi 37.250. Dan untuk cabe rawit merah maksudnya ya iki teko 59.499 mudun Rp750 dadi 58.750 ya. Oke, untuk bawang merah per kilogramnya hari ini mudun 2.786 utawa 6.31% teko 43.496 dadi 40.750. Dan untuk bawang putih sincohonan iki teko 34.600 per kilogramnya dadi 33.000 mudun 1.600. Ya wes lor, iku informasine kagem panjenengan sedaya ya. Ojo nang ngendi-endi tetep nang 105.3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Aku kate muterno lagu sing dijaluk Pak Dwi Santo Bantengan Lamunan. Fauzi.

0: bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kamis 18 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kecamatan Ngantang berlangsung meriah. Ribuan warga memadati sepanjang rute pawai ta'aruf yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Ponpes Bahrul Ulum. Kemeriahan acara tersebut kian lengkap dengan kehadiran Bupati Malang Dr. Andes Haji M. Sanusi MM yang menyambut para peserta di garis finish. Tidak datang sendiri, Sanusi hadir didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Malang Haji Anis Zaida Sanusi. Tampak hadir pula jajaran-jajaran Forkopimcam Ngantang serta tokoh agama setempat. Ratusan santri dan pelajar yang menjadi peserta pawai tampil atraktif menyuguhkan berbagai kreativitas bernuansa Islami dan lantunan solawat. Dalam sambutannya, Bupati Sanusi mengapresiasi konsistensi Ponpes Bahrul Ulum yang telah berdiri sejak tahun 1979 tersebut. Menurutnya, pawai ini bukan menjadi rutinitas tahunan, melainkan sarana efektif

memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus membentuk karakter generasi muda yang religius. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua, saudara pendengar.

0: Kita beralih ke berita kedua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat suhu udara di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Timur mengalami penurunan signifikan selama musim kemarau tahun ini. Suhu terendah tercatat di kawasan pegunungan sekitar Gunung Bromo dan Semeru. Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda Antriwijaya mengungkapkan suhu di kawasan Bromo sempat mencapai angka yang sangat rendah. Menurut Andre, dingin ekstrim umumnya terjadi pada malam hingga dini hari ketika pelepasan nafas dari permukaan bumi berlangsung maksimal. Dan dia sampaikan biasanya suhu paling dingin dirasakan mulai malam menjelang dini hari sekitar pukul 23 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, BMKG menilai fenomena bedinding tahun ini masih berada dalam kategori normal dan tidak menunjukkan anomali yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia memperkirakan suhu dingin masih akan terus dirasakan masyarakat hingga puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga awal September 2026. Fenomena suhu rendah di kawasan pegunungan bahkan dapat memunculkan embun es atau yang dikenal masyarakat setempat embun upas yang kerap menjadi daya tarik wisatawan kawasan Bromo. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
1: Pengkaten Pak Warto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam songo.
2: Anda masih bersama kami di Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
5: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
4: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Прогулка отцом, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian. Jika

Satgasa Kromatiko terus kawan. Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara anjene yo. Lagu nih almarhum Didi Kempot iki luar biasa. Ono sing apa yo di dapat gelar apa? Father apa? Aduh wis sembuh aku lali aku pokoke lagune iku keren-keren anjene. Apa meneh lek mengenai patah hati ngono ku yo luar biasa. Sing iki lucu. Terus nomu kaya odol jerit. Alah Gusti Pangeran nggih matur sumanuwun kagem panjenengan sedaya ingkang tas istirahat tuhu para kadang pamirang. Matur sumanuwun sanget. Ya isuk mang wis sayane ati wis membahas keistimewaan hari Asyura. Pun supe mangke itu hari Rabu. Jatuhnya tanggal 10 ya, 10 Asyura ini bagi umat muslim mempunyai keistimewaan. Tadi sampun disampaikan nggih kalian Pak Yai, lekne dari semua hampir semua nabi mendapatkan ujian dan mendapatkan keringanan ujian itu pada saat 10 Syura nggih engkang jatuh mangke pas dinten Kemis para kadang pamirang. Dados tirose Pak Yai pun supe lek iso poso cek gak bareng ambek mau kan sudah dibahas nggih kalian Yahudi yang pada waktu itu jadi lebih baik diawali pada hari Rabunya tanggal 9 ning ngono nggih. Nah niki nggih ugi mekaten para kadang pamirang wonten napa tiang Jawa mekaten nggih Suro malam Suro kan pun wingin ane saniki pun tanggal pinten saniki Selasa wingin ane ya Rebo Kemis saiki berarti tanggal 3. Nah iki akeh nggon-nggon sing rame ngoten nggih dikunjungi saat malam satu Suro. Niki merupakan napa nggih tradisi dan budaya Jawa engkang tasih tetep lestari ngantos saniki para kadang pamireng nggih. Contohnya ingin ane, aku gak isok mulai tapi nongik Gunung Kawi ya ruwame nggih. Nopo seniku malam setunggal Suro niku perokatang pamirang. Tatos malam setunggal Suro niki merupakan malam pertama nggih wonten penanggalan Jawa mekaten engkang bertepatan dengan satu Muharram dalam kalender Islam. Nah tahun saat meniko lekne Hijriah 1448 niki damel masyarakat Jawa malam saat meniko pancine dianggap sakral mekaten nggih lan kalian identik refleksi diri terus donga ugi kathah berbagai ritual budaya ingkang dilaksanakaken kagem tiang Jawi para kadang pamireng nggih. Nah niki malam setunggal Suro niko biasanya diperingati sejak malam pergantian tahun baru. Jadi malam tahun baru nih. Nah biasanya nopo nggih berbagai ritual mekaten kira budaya wonten ziarah ngantos tirakat nggih dilakukaken nggih wonten sejumlah daerah wonten Pulau Jawa. Niki pun dikemawon salah setunggalipun wonten tlatah Gunung Kawi para kadang pamireng nggih kala winginane ruwame saestu. Wonten kali tempur Ngawi, sanes Gunung Kawi nggih, wonten ten Gunung Kawi kala winginane niki sampun menjadi tradisi tahunan ngaten nggih. Gunung Kawi menika ugi dikenal nggih sebagai salah setunggalipun destinasi ziarah ingkang terkenal ngaten nggih wonten Jawa Timur para kadang pamireng. Dados lekne setunggal Suro, malam setunggal Suro, lekne jaman biyen budhe sik nom-noman sik ayu-ayune ngono ku. Ya. Iki lek nang Gunung Kawi dolen ya. Kepingin roh rame ini malam satu Suro ngoten bayo iku wis gak iso liwat wis saiki ngono rada sepi ya. Terus peziarah sak menika dateng nggih damel donga kalian memohon keselamatan ugi keberkahan mekaten para kadang pamireng nggih. Kata tempat-tempat wonten Pasuruan nggih wonten tradisine piyambak, wonten Ngawi, wonten Keraton Yogyakarta nggih wonten Gunung Lawu nggih wonten Pantai Parangtritis niki kata ingkang ngadakaken ritual mekaten nggih ritual menyambut satu Suro para kadang pamireng nggih mugi-mugi kemawon setunggal Suro meniki utawi niki bertepatan kalian tahun baru satu Muharram gitu ya tahun baru Islam dalam kalender Islam mekaten para kadang pamireng niki dados momen ingkang sae kagem kita sedaya refleksi diri mekaten nggih apa iki lebih anu ni basane ya kontemplasi merenung ya kira-kira apa sing kudu dibeneri teko awake dhewe apa saja yang harus kita lakukan mungkin juga banyak amalan-amalan di dalam
khususnya ya keyakinan kita sebagai umat muslim kata amalan-amalan yang kan dilakukan berkatang pamirang nggih. Matur semanuan sangat itulah kebanggaan kita ya punya tradisi engkang tasik tetap lestari meskipun di tengah perkembangan zaman sak menika berkatang pamirang ya mergone isine ya apik ngajak uang itu untuk berbuat kebaikan untuk memperbaiki diri di malam satu suro. Dadi sapa ngerti tekok kuno awake dhewe tirakat mari tirakat terus dadilan apike sak lawase. Amin. Nggih pun matur semanuan sanget nggih Pak Suwarto to bursak nggih. Cintaku sekonyong-konyong koder. Oh iya iya sambal kemangi ya Bu Riatin ya. Sik ya Bu, mari kene tak siapno gemati ya. Mau ono Bu Widi ya lagu gemati. Oke, tak siapno gemati nih.

Oke, cintaku sekonyong-konyong koder, Pak. Sinten Pak Suarnoto Bursak ya. Oke, Pak. Gila aku kutunggu yuk. Sampomu, sabunmu. Tapi kape sing kok ne dee, tapi kok berkhianat. Ngono lho maksudnya lagu iki. Gak tau diri berarti lagu iki yo. Katokmu, kotangmu, sing nukokno aku. Jadi ngono kok iku lirik lagune aku gak ngarang dhewe. Oh, tak wangi utang tonggo tretekan iki lho bahasa Indonesianya tretekan iku apa ya kira-kira ya? Diewangi tretekan. Tretekan itu kayak kesana kemari untuk meminjam sesuatu ya, meminjam uang lebih tepatnya ya. Yo ngalah cinta itu baik koyo ngono ku ta yo. Aku biyen tau diperjuangno ngono apa ora yo. Koyo gak tau. Melaset ala ya. Bu Sri Pancawati Wilujeng Enjang, mugi-mugi pinaringan sehat rezeki barokah. Matur nuwun. Bu, matur sembahan pentungane nggih. Ngimpun monggo para kadang Pak Bu Leha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan mang urip, lek gak sarapan berarti gak urip ya. Ya wes ayo gemati kagem Bu Widi, Pak Widi, lanjut sambel kemangi kalian cintaku sekonyong-konyong koder.

Valu Punjul 56 Perokatan Pamirang Panjenengan punten bundi-bundi amargi mangke jam 09.00 wonten siaran ya, siaran pesta bola bergembira, bergembira, siaran pesta bola gembira. Ya bergembira nonton bola bude, bener-bener banget nge. Dengar bersama pertandingan nge, antara Uzbekistan kalian.

wonten adicara warung gaul amargi salajengipun wonten siaran pesta bola. Kagem panjenengan wonten bunti-bunti tetap stay tune matur sembahan kami gatosani panjenengan sedaya. Salam sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 09. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kamis 18 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, di balik udara sejuk yang dirasakan masyarakat selama fenomena bediding, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan adanya sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau, mulai dari kebakaran hingga gangguan kesehatan. Karakter musim kemarau yang kering meningkatkan risiko kebakaran lahan maupun kebakaran pemukiman. Rendahnya curah hujan menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih mudah terbakar dan hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda Adri Wijaya pada Rabu 17 Juni 2026. Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai dampak kesehatan akibat udara dingin dan tingginya paparan sinar ultraviolet. Radiasi matahari yang langsung mengenai tubuh bisa menyebabkan gangguan kulit, sedangkan debu dapat memicu ispa maupun gangguan mata. BMKG mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih saat beraktivitas di luar ruangan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: Ya, pesta bola. Saudara pendengar, pukul 9:05, kini waktunya kami mengajak Anda untuk mengikuti pesta bola gembira. Dengar bersama pertandingan antara Uzbekistan versus Kolombia. Ini disiarkan langsung dari kanal YouTube kami di RRI Malang Official. Dan pada kesempatan hari ini akan dipandu oleh rekan komentator ya. Komentator setia, komentator favorit Anda begitu ya. Bersama rekan Senarka dan juga Mario Sidik. Untuk itu, saya Budi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menonton Pesta Bola 2026.
1: Uzbekistan kembali. Serangan sayang sekali. Satu peluang dapat ditepis oleh Yusupov yang merupakan kiper dari Uzbekistan. Nampaknya lempar ke dalam akan dilakukan oleh pemain-pemain Kolombia. Masih dari pertahanan sendiri, masih dari pemain Kolombia. Kembali ke belakang, dikuasai oleh Camilo Vargas, kiper dari Kolombia. Lukumi menguasai bola, pendek dia pada Davinson Sanchez. Davinson Sanchez melebar pada Daniel Munoz. Masih Daniel Munoz. Kembali pada John Lukumi, mencoba bermain tempo nampaknya. James Rodriguez kembali pada Lukumi. Masih Lukumi pendek pada Davinson Sanchez. Masih Sanchez jauh ke depan yang dituju pemain-pemain Kolombia, namun ruang yang dapatkan belum dimaksimalkan. Ada Luis Javier Suarez. Ini dia satu peluang, belum ada pemain dari Kolombia yang memanfaatkan umpan dari sang kapten James Rodriguez. Sementara itu untuk Uzbekistan kembali berubah formasi menjadi 3-4-3, Bung, di mana Ashurmatov, Kusanov dan Abdullayev menjadi 3 center back. Uzbekistan menyerang, masih Uzbekistan dapat dipatahkan kembali oleh ataupun back maksud kami dari Kolombia. Satu tendangan jauh, 7 pada Luis nampaknya. Luis Javier satu kembali mencoba untuk melakukan jarak pas yang cepat. Lagi-lagi duel terjadi antara Faizulayev. Faizulayev bisa lepas namun pelanggaran terjadi. Jose Mojica, pemain Kolombia yang bermain di Real Mallorca, mendapatkan kartu kuning. Kartu kuning pertama, Bung, di pertandingan kali ini, Bung.
2: Ya, betul, Bung Isma. Kartu kuning pertama yang dikeluarkan wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini. Hingga memasuki menit yang ketujuh ini, kedudukan masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan, baik Uzbekistan maupun juga Kolombia. Serangan dilakukan oleh kedua tim. Ini nampaknya tendangan bebas kesempatan dilakukan oleh Uzbekistan. Nomor punggung 22 dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia ini mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan. Nampaknya pemain dari Uzbekistan ini, apakah ini akan terjadi sebuah gol?
1: Harus nantikan.
2: Tendangan langsung mengarah gawang, namun masih membentur dari, masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dari Kolombia dan hanya melahirkan lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Uzbekistan.
1: Ya, ini menyelamatkannya dengan kepala, Bung.
2: Menyelamatkan dengan sudah kepala. Dilakukan Bung Kisma, lemparan ke dalam masih di seputar pertahanan dari Kolombia. Uzbekistan nomor punggung 7 mundur saja sedikit, berikan kepada rekannya otak-otik sebentar, kembali bekerja sama dengan rekannya masih di barisan tengah. Saudara-saudara, nampaknya Uzbekistan mendirai pertandingan, memancing para lawan dari Kolombia ini untuk keluar dari pertahanan. Masih di sektor pertahanan tengah Kolombia, maksud kami dari Uzbekistan, masih menguasai bola. Seloran dilakukan oleh pemain Uzbekistan, namun terlepas, diambil alih, berikan kepada penjaga gawang dari Kolombia. Sapu saja dengan kaki kiri, langsung lewat garis tengah dan tembus kepada penjaga gawang dari Uzbekistan.
1: Yusupov.
2: Yeah.
1: Yusupov merupakan penjaga gawang dari Uzbekistan, Bung Karko. Jadi pemainnya ini banyak yang menggunakan off-off gitu ya.
2: Kembali serangan, Bung Gisma, dilakukan oleh Uzbekistan, namun kandas di pemain barisan belakang dari Kolombia. Nampaknya pertandingan masih mendelay pertandingan, kembali ganti memancing para pemain dari Uzbekistan ini. Namun sodorkan bola langsung umpan tajam ke depan, namun terlalu keras, hanya melahirkan lemparan ke dalam untuk Uzbekistan.
1: Ya, ini sepertinya dari pemain Kolombia mencoba melempar ke lebar lapangan dengan kecepatan lari dari Arias dan juga Luis Diaz. Tentu hal ini sangat berbeda ketika menghadapi Uzbekistan yang dilatih mantan pemain terbaik untuk pertahanan, yakni Fabio Cannavaro
2: ya, dari Italia.
1: Dari Italia. Ini kembali nampaknya peluang yang didapatkan masih belum bisa dimaksimalkan. Sementara itu Fabio Cannavaro masih terus mengarahkan anak asuhnya Uzbekistan untuk bisa melakukan pressing dan manfaat sisi lebar lapangan.
2: Ya, melakukan instruksi terus Cannavaro kepada para pemain Uzbekistan ini untuk bisa setidaknya menjalankan strategi dari pelatih dengan harapan bisa melahirkan sebuah kemenangan. Namun keduanya juga tetap memiliki peluang yang sama untuk bisa memenangkan pertandingan, karena dalam sekitar 10 menit yang sudah berlangsung kedua tim masih saling untuk memberikan serangan. Bung Isma,
1: betul, ini serangan-serangan yang cepat dilakukan atau dicoba kembali mulai dari lini belakang. Defense line-nya begitu tinggi, lagi-lagi peluang dibuang kembali oleh pemain-pemain dari Kolombia, dan Kolombia masih terus mencoba melakukan serangan, namun ada pelanggaran nampaknya, Bung. Pelanggaran yang dilakukan pada Luis Javier Suarez yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 18 dari Uzbekistan, Abdullayev. Ini pertahanan mereka
2: nampaknya menahan
1: ya, lebih garis tengah dari pemain-pemain Uzbekistan. Kembali dari Kolombia, James Rodriguez lebar dia pada Johan Mujica atau Mujica, berikan pada Luis Diaz, masih Luis Diaz. Luis Diaz pendek dia pada James Rodriguez, masih mencoba untuk membongkar pertahanan dari Uzbekistan. Kolombia nampaknya pendek kembali dari Kolombia, masih menguasai pemain-pemain Kolombia. Kembali pada center, supply maker James Rodriguez melebar pada Hoke Johan Mujica, satu crossing dapat didapatkan, dibuang. Satu peluang yang seharusnya bisa dapatkan oleh pemain-pemain Kolombia, namun back dari Uzbekistan nampaknya masih sigap, Bung Narko.
2: Ya, betul Bung Isma, peluang emas yang didapatkan oleh Kolombia tadi hampir-hampir saja, namun kontrol yang dilakukan oleh pemain depan dari Kolombia ini kurang sempurna dan akhirnya dapat diambil alih dan disapu saja oleh pemain belakang dari Uzbekistan.
1: Betul, ini kembali serangan Luis Diaz, tidak bisa melewati satu pemain dari Uzbekistan nomor 22. Ini pemain nomor 22 Uzbekistan pernah bermain di Indonesia
2: yang mana,
1: di usia muda.
2: Ya,
1: di usia muda waktu itu melawan timnas Indonesia, yakni Faizulayev di usia 20 waktu itu, Bung.
2: Ya,
1: Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan.
2: Ya, nampaknya serangan kembali dilakukan dari pemain-pemain Kolombia ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Uzbekistan. Nampaknya masih melebar lagi ke kanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Pemain-pemain dari Kolombia ini masih utak-utik sebentar mencari posisi-posisi rekan-rekannya yang berpeluang untuk menerima bola. Ya, langsung sodorkan ke sektor sebelah kiri pertahanan Uzbekistan. Kolombia melakukan serangan, sudah dekat dengan nampaknya terperangkap offset, Bung Kisma.
1: Ya, offset yang diterapkan pemain dari Crystal Palace, Munoz. Nampaknya aturan offset ini sudah sedikit berbeda, Bung.
2: Ya, tipis sekali, Bung Kisma. Nampaknya berarti wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini cukup jeli, Bung Kisma.
1: Cukup jeli, Bung. Karena memang berasal dari Inggris, Bung, ya. Biasa untuk menjadi wasit di Liga Premier yang sudah update dan kelasnya berbeda di dunia untuk kali ini.
2: Ya, terjadi pelanggaran. Nampaknya sangat kesal pemain dari Kolombia ya, dengan ekspresi yang dilakukan.
1: Betul.
2: Ya, dari sektor tengah pertahanan sudah dilakukan. Saat ini Kolombia masih terus melakukan barisan serangan di sektor tengah, langsung dengan kaki kiri umpan ke sebelah sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan ini, disundul saja, namun bola sudah keluar lapangan dan melahirkan lemparan ke dalam saat ini untuk Uzbekistan dari sektor pertahanannya sendiri. Oh, nampaknya lemparan ke dalam untuk Kolombia.
1: Mujica
2: sudah dilakukan, masih dikuasai pemain dari Kolombia. Berikan soloran umpan terobosan kandas, serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain dari Uzbekistan ini, nampaknya mampu membongkar pertahanan dari Kolombia. Langsung ke depan, jauh saudara-saudara, namun umpan yang dilakukan cukup deras dan bola liar begitu saja, Bung Kisma, sia-sia dilakukan oleh pemain Uzbekistan.
1: Padahal umpannya dari Faizulaev sangat baik, namun terlalu deras ke Eldor Smudorov. Kita juga mau menyapa teman-teman dari RSBN, masih semangat. Di menit 14, Kolombia menguasai bola. Davinson Sanchez ini bermain di Liga Turki, Bung, bersama dengan Galatasaray.
2: Ya, betul, Bung Kisma.
1: Betul, Davinson Sanchez, pendek dia pada Lukumi, pemain Bolonya. Masih John Lukumi. Arias nampaknya dari Kolombia, nomor punggung 11, masih Lukumi. Lukumi mencari satu ruang, berikan pada Luis. Luis Suarez dapat ditangkap. Satu peluang, kembali dapatkan bola-bola direct yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kolombia. Oh, nampaknya ada satu benturan. Kiper dari Uzbekistan harus terkapar di lapangan karena ada benturan dengan teman sendiri, dengan Abdulkadir Kusanov, nomor punggung 2. Dan ada beberapa aturan baru di pertandingan atau Piala Dunia kali ini terkait dengan pemain kecuali kiper. Jika ada pemain yang terjatuh, maka akan berada di pinggir lapangan kurang lebih selama 1 menit sebelum nantinya akan dipanggil oleh wasit. Pertandingan kali ini di Piala Dunia format kali ini juga ada untuk hydration break, atau kalau istilah di Amerika, kalau di Eropa water break biasanya, Bung. Ya. Tapi kalau di Indonesia namanya coffee break, Bung. Ini sama-sama breaknya, tapi kalau Indonesia harus ada kopinya, Bung.
2: Ada kopinya. Ya, yang sudah selalu membudaya di Indonesia, coffee break.
1: Betul. Bali, nampaknya pemain Uzbekistan menguasai bola. Yusupov yang menjadi kiper dari Uzbekistan, pendek dia pada Abdullayev. Kembali Abdullayev, satu umpan yang kurang tepat dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 nampaknya, Nasrullayev dari Uzbekistan. Kembali serangan, bola dikuasai dengan sangat baik. Pemain-pemain dari Kolombia belum bisa menemukan celah, belum menjadi satu pelanggaran. Kembali Arias, masih Arias mencari rekan dia, satu shooting dari Arias. Oh, namun bukan menjadi gol dari Kolombia. Pemain nomor punggung 11 bernama Yo Arias, satu peluang, ya, tendangan yang dilakukan di luar kotak penalti belum bisa dimaksimalkan, bahkan tendangan itu berada di sisi kiri dari gawang kiper Uzbekistan.
2: Masih menipis, Bung Mario, ya, menipis, Bung. Tendangan yang dilakukan pemain-pemain dari Kolombia, dan ini peluang emas pertama kali yang didapatkan dengan tendangan shooting jarak jauh.
1: Ya, istilah sekarang golazo kalau itu menjadi gol. Tapi pemain-pemain Kolombia menguasai bola. Sang kiper Camilo Varga, masih Varga, pendek padanya John Lukumi. Sementara Kolombia menurunkan dua gelandang bertahan, ada Huerta dan juga Lerma, serta tiga gelandang serang mereka, James Rodriguez, Luis Diaz dan Arias, serta sang striker Luis Xavier Suarez. Kembali Arias menguasai bola, masih Arias, berikan pada sang kapten nampaknya, Jose atau James Rodriguez. Masih Arias pada Munoz, satu serangan dilakukan oleh Munoz, lagi-lagi dapat dipatahkan, dan tendangan sudut didapatkan oleh Kolombia. Tendangan sudut didapatkan oleh Kolombia melalui skema serangan memanfaatkan sisi lebar lapangan dari sisi kiri pertahanan Uzbekistan. Satu peluang dari Luis Xavier Suarez. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Kolombia. Akankah menjadi peluang yang bisa dimaksimalkan? Sudah dilakukan oleh James Rodriguez. Di heading saja, Davinson Sanchez masih berkelut, dibuang pemain-pemain Uzbekistan. Nampaknya masih sigap pertahanan dari Uzbekistan. Dan Puerta menguasai bola. Masih Puerta mencoba mencari rekan. Tidak ada rekan yang merapat. Kembali di daerah pertahanan sendiri, masih Lukumi. Pada Puerta, gelandang bertahan kecil namun kokoh, nomor 14, Mujica, bek kiri dari Kolombia, masih Mujica. Pada Lukumi, Lukumi pendek pada Vincent Sanchez, masih Sanchez, melebar dia pada Daniel Munoz. Kembali nampaknya dari James Rodriguez yang bermain posisi di mana-mana. Sementara itu untuk pesin kontrol dari Uzbekistan dan Kolombia, nampaknya Kolombia tetap menguasai dengan 62% penguasaan bola ataupun di daerah sendiri. Dan Arias masih menguasai bola. Kembali Arias, pendek dia. Munoz, Rodriguez manfaatkan sisi tengah lapangan yang kosong. Pemain dari Uzbekistan manfaatkan high defensive line nampaknya dengan memajukan seluruh back untuk berada di seperempat dari lapangan. Dan James Rodriguez 1-2 dengan Arias. Masih Arias, Arias break dia. Tidak ada rekannya dimaksud oleh Arias. Sayang sekali, kembali peluang buntu dari Kolombia. Yusupov, kiper dari Uzbekistan, masih menjadi andalan dengan refleks dan tangkapan yang pas. Salah satu pemain senior yang ada di Uzbekistan. Kembali Uzbekistan menguasai bola. Masih pemain-pemain Uzbekistan. Pendek dia, bermain di daerah sendiri. Masih pemain-pemain dari Uzbekistan. Abdul Qadir, Kuzanov, pendek, dicari rekan. Masih Kuzanov, hampir saja dicuri Kuzanov kepada Ashur Matov. Masih Ashur Matov, balik pemain-pemain dari Moskow atau Moskovoy melebar pada Faizulayev. Nomor punggung 24 Karim, jauh ke depan, tidak ada rekannya dituju. Terlalu jauh umpannya dilakukan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kembali menguasai bola Daniel Munoz. Saat ini di menit 20 pertandingan kali ini. Masih di menit 20, tersisa 25 menit lagi. Babak pertama, Arias nomor punggung 11. Arias pada Munoz. Daniel Munoz, pemain Crystal Palace, menguasai bola dengan pelan. Masih Munoz, pendek dia pada Lukumi. Masih Lukumi mencoba untuk mencirikan Lukumi. James Rodriguez, salah satu pemain legendaris juga dari Kolombia yang saat ini bermain di Liga MLS Major League Soccer di Amerika. Arias, pendek dia kepada Jose ataupun juga Bujica. Ada Arias, Arias satu. Ball play yang dilakukan sangat kuat. James Rodriguez, masih James Rodriguez melakukan tendangan sedikit menipu dengan gerakan badannya. Sangat luar biasa fleksibilitas yang dimiliki. Masih pemain-pemain dari Kolombia menggurung pertahanan dari Uzbekistan. Kolombia, Luis Diaz, masih Luis Diaz, pendek pada Daniel Munoz. 1-0 dilakukan. Terlalu tinggi. Oh, maksud kami nomor punggung 14, Yani Puerta. Peluang yang didapatkan dari sektor kiri pertahanan Uzbekistan. Ini dia Arias. Sulit pun nampaknya tendangan dari luar kotak penalti. Dan pemainnya dari Uzbekistan ini sangat rapat bertahan.
2: Ya, pertahanannya sangat rapat Bung Kisma. Dan nampaknya Kolombia sedikit menguasai pertandingan dan banyak lebih banyak untuk memegang bola dari Kolombia ini. Ya, beberapa peluang juga sudah didapatkan nampaknya, namun cukup pertahanan dari Uzbekistan ini masih cukup rapat sehingga serangan-serangan yang dilakukan oleh Kolombia ini nampaknya belum bisa melahirkan sebuah gol walaupun sudah tembus di pertahanan di Uzbekistan, Bung Kisma.
1: Ini yang kami maksud, Bu. Kalau di pertandingan Amerika, Meksiko, dan Kanada di edisi kali ini Piala Dunia ada hydration break atau istirahat minum, Bu. Sementara kalau di Eropa atau di sebagian kawasan Asia namanya water break. Kalau di Indonesia apa, Bu?
2: Turun minum. Turun minum.
1: Ya, karena memang cuaca di Amerika dan ini pertandingan dilaksanakan di Meksiko cukup panas, Bung. Meskipun malam hari ya.
2: Berapa detik atau menit ini, Bung Kiswa, yang sistemnya untuk istirahat minum ini, Bung?
1: Ini untuk minum dari FIFA memang memberikan rekomendasi sekitar 5 sampai 7 menit, Bung. Yeah. Dan di situ juga dimanfaatkan untuk beberapa pelatih memberikan instruksi pada para pemain. Ini menariknya dari Uzbekistan karena berada di kawasan Asia Tengah, Bung. Yeah. Secara sejarah dekat dengan Rusia, secara daerah dekat dengan Asia dari Cina dan beberapa negara lain, Bung Mulia. Jadi meskipun mereka memiliki wajah Eropa, tapi orang Asia, Bung.
2: Orang Asia.
1: Ya, orang Asia.
2: Posturnya juga cukup tinggi-tinggi ya, Bung Kisma.
1: Betul.
2: Uzbekistan juga.
1: Betul. Postur rata-rata dari pemain Uzbekistan memiliki postur 179 cm. Sementara dari ya, sementara dari Kolombia ini hampir sama dengan orang Indonesia, Bu.
2: Ya.
1: Karena dari Amerika Selatan, tingginya hampir sama dengan orang Indonesia.
2: Ya, tapi cukup bisa mengimbangi Bung Mario, walaupun juga sampai hingga memasuki menit yang ke-24 di babak pertama ini, namun belum bisa melahirkan sebuah gol, masih kedudukan masih tetap 0-0. Namun serangan-serangan banyak dilakukan oleh Kolombia.
1: Betul. Serangan-serangan dari Kolombia, namun sepertinya pelatih Fabio Cannavaro dari Uzbekistan juga menerapkan apa yang dilakukan oleh Marcelo Lippi di Piala Dunia 2006, seingat saya, Bung, yang menjadi juara di Jerman.
2: Juara di Jerman
1: dengan pertahanan yang kuat, Bung, ya.
2: Ya, sudah memiliki nama, sudah cukup luar biasa.
1: Betul.
2: Cannavaro di
1: dunia sepak bola.
2: Sepakbolaan dunia. Ya, ini sudah akan mulai lagi si kulit bundar Bung Kisma.
1: Ya. Berarti ada sekitar 3 menit, Bung, namanya 3 sampai 4 menit atau 5 menit untuk head, ataupun hydration break atau
2: kurang lebih sekitar 3 menit. Cukup lumayan bagi para pemain untuk meneguk minuman maupun juga para pelatih untuk bisa memberikan instruksi-instruksi yang menjadi strategi bagi masing-masing pelatih di dua tim ini.
1: Ya, dari Uzbekistan juga masih manfaatkan. Ada beberapa pemain, menariknya Uzbekistan ini mereka mengirimkan pemain-pemain mereka, Bung Marco, itu ke beberapa Liga Eropa, seperti
2: Abdul Qadir,
1: Abdul Qadir itu mainnya di Manchester City. Sementara tadi nomor punggung 22 yang selalu mengambil tendangan bebas, yakni Faizulayev, dia bermain di Liga Turki.
2: Berarti dua pemain yang sudah memiliki nama di liga-liga ternama di dunia ini, ya, Bung Kisma.
1: Termasuk striker mereka Eldor Smudorov, Bung, bermain di Liga Turki.
2: Ya, ini nampaknya bola si kulit bundar sudah mulai berkulir. Sementara bola berada di pertahanan dari Kolombia, dikuasai pemain belakang dari Kolombia, langsung sodorkan ke depan, namun bola keluar dan melahirkan lemparan ke dalam untuk Uzbekistan dari sektor pertahanan Kolombia. Sektor pertahanan sebelah kanan, otak-otik sebentar, masih pemain dari Uzbekistan, 2-3 pemain dari Kolombia ini membayang-bayangi, dan lagi-lagi nampaknya melahirkan lemparan ke dalam untuk Kolombia. Sudah dilakukan pendek saja, langsung codorkan serangan Kolombia, namun kandas di kaki pemain dari Uzbekistan ini. Lagi-lagi bola dapat diambil alih oleh para pemain dari Kolombia ini, masih menyusun serangan dari sektor belakang pertahanan sendiri. Main dari Kolombia ini, dari tiga pemain barisan belakang menyusun strategi, Bung Kisma.
1: Ya, ini serangan mencoba dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan pemain. Namun dari Kolombia terlihat mereka memiliki jarak yang sedikit panjang, ya, Bung, atau jauh, Bung, ya.
2: Ya, nampaknya Kolombia sedikit lebih menguasai bola ini, Bung Kisma. Sampai hingga separuh lapangan kini dikendalikan oleh Kolombia nih, Bung.
1: Betul. Ini menjadi taktik yang luar biasa jika Kolombia berhasil membongkar pertahanan kuat dari Uzbekistan. Itu dia, Bung, satu peluang yang didapatkan, namun kembali dipatahkan, Bung.
2: Iya, serangan terus demi serangan terjadi dilakukan oleh Kolombia, namun nampaknya terus kandas di barisan pertahanan pemain dari Uzbekistan ini. Lagi-lagi dari Kolombia menguasai bola dari sektor tengah. 2-3 pemain membayang-bayang dari Uzbekistan, masih dikuasai anak-anak dari Kolombia ini, namun masih belum bisa membongkar pertahanan dari Uzbekistan. Kandas lagi di pemain Uzbekistan, Bung Kisma.
1: Iya, mencoba melakukan serangan dengan cepat. Pemain dari Uzbekistan, satu long pass dilakukan. Kembali Eldor Smudorov, sang kapten nampaknya masih menguasai bola nomor punggung 14. Eldor Smudorov, nampaknya handball dari Eldor Smudorov nomor punggung 14 yang bermain di Liga Turki juga, Bung. Kebetulan Istanbul, Başakşehir, yang dimana juga pernah merasakan ketatnya Liga Italia untuk Smudorov ini, Bung. Bermain di beberapa klub, bahkan sempat bermain di AS Roma, Bung, untuk Smudorov.
2: Nampaknya walaupun sekali-sekali melakukan serangan balik, ya, Bung Bisma, namun cukup berbahaya bagi Kolombia.
1: Bagi berbahaya, karena serangannya memanfaatkan direct pass atau long pass yang cepat.
2: Iya.
1: Dan sebenarnya Uzbekistan masih belum memiliki pelari yang kuat, Bung.
2: Iya.
1: Ini harus memiliki pelari yang kuat di lapangan.
2: Ya, tentu harus diwaspadai oleh Kolombia, walaupun selalu menguasai bola dan melakukan serangan peluang-peluang untuk membongkar pertahanan dari Uzbekistan. Nampaknya belum berhasil melahirkan sebuah gol dan selalu kandas. Namun sesekali counter attack, ya, Bung Kisma, serangan balik yang dilakukan oleh Uzbekistan ini juga sangat berbahaya membuat kocar-kacir pertahanan. Kini serangan dilakukan anak-anak dari Kolombia, berbahaya saudara-saudara, memasuki areal pertahanan dari Uzbekistan, namun menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Kolombia, nampaknya menarik pemain atau sehingga melahirkan tendangan untuk Uzbekistan ya, Bung Usma.
1: Betul, ini tendangan bebas akan dilakukan karena ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh Puerta kepada Faizulaev. Tendangan jauh diberikan pada sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Uzbekistan melewati garis tengah. Lagi-lagi umpan yang kurang tepat dari pemain Uzbekistan. Kembali dicuri bola pemain Kolombia. Masih melakukan serangan dengan pelan dan swat twist. Karena menyerangnya itu tidak terburu-buru pemain Kolombia. Padahal mereka memiliki momen yang bisa dimaksimalkan sebenarnya, Bu. Apa karena memang untuk rata-rata pemain Kolombia ini juga bisa dikatakan sedikit senior, Bung, ya, rata-ratanya?
2: Ya, memang pengalaman seperti yang di Perbaya, Bung Kisma, nampaknya.
1: Oh, sepuluh dari
2: kawalan, saudara. Yo, hampir-hampir saja dapat diambil alih Bung Kisma.
1: Betul.
2: Serangan yang dilakukan oleh ini yang saya sampaikan tadi, Bung Mario.
1: Ya.
2: Sekali-kali counter attack serangan balik yang dilakukan oleh Uzbekistan sangat berbahaya, mungkin
1: berbahaya. Satu peluang seharusnya bisa dimaksimalkan Smudorov, namun kontrol bola lagi-lagi bisa melewati Davinson Sanchez. Satu ini harus melewati dua bek kokoh, John Lukumi dan juga Sanchez, dua bek jangkar tinggi besar, memiliki tinggi badan kurang lebih 185 ke atas, Bung. Tentu menjadi hal sulit bagi Eldor Budorov untuk bisa membongkar dua pertahanan ini. Kembali Kolombia.
2: Harus dua pemain yang mengawal nomor punggung 10 dari Uzbekistan tadi baru bisa kandas serangannya.
1: Ini akan menjadi PR besar. Kembali Kolombia mencoba membongkar pertahanan dari Sanchez, melebar dia. Buñoz, masih Buñoz. Mencari rekan, ingin melakukan crossing, namun belum dilakukan. Kembali kepada pemain tengah, ada Lerma, Sanchez pada Luis Diaz maksudnya. Bola di heading namun tidak rekan di sana, dibuang saja oleh pemain Uzbekistan. Lagi-lagi satu sprint dilakukan, John Mujica melawan Faizulaev, dapat dicuri bola dengan baik oleh Juan Mujica.
2: Lagi-lagi terjadi, Bung Mario, serangan balik dilakukan sangat berbahaya bagi pertahanan dari Kolombia, sesekali yang dilakukan oleh Uzbekistan, walaupun saat ini sering dikurung pertahanan dari Uzbekistan ini. Datang lagi serangan dari Kolombia, umpan terobosan, saudara-saudara, berbahaya, gol! Hampir saja nampaknya Bung Kisma, tipis saja, bola masih membentur dari mister gawang dari Uzbekistan.
1: Satu peluang dari kapten James Rodriguez gagal dimanfaatkan, gol. Kembali Kolombia melakukan serangan namun bola tidak berada di kaki yang tepat sepertinya James Rodriguez atau Luis Suarez. Satu serangan cepat dilakukan, Luis Suarez nampaknya mudahan, Luis Diaz maksud kami. Luis Diaz memiliki peluang, satu tendangan kaki kiri, Bung.
2: Masih beruntung Mario ya,
1: gawang
2: dari Uzbekistan tipis saja,
1: tipis
2: di tiang gawang dan mantul bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dari Uzbekistan.
1: Dan menariknya dari bola piala dunia ini bisa dicas, Bung.
2: Ya,
1: bolanya
2: biasa, hampir-hampir saja tipis peluang yang dimiliki oleh Kolombia ini. Belum merubah kedudukan hingga memasuki menit ke-32 di babak pertama ini, kedudukan masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ini semangat penonton yang ada di Stadion Azteca Meksiko juga dirasakan berada di UPT RSBN Kota Malang. Langsung tadi
2: Somrodok.
1: Ini semangatnya teman-teman gak pudar karena mereka memang juga gila bola ini, teman-teman yang ada di belakang saya. Mereka gila bola. Bola dicuri dengan cepat. Luis Diaz masih melakukan sprint. Luis Diaz sangat cepat main ini, Bung. Bertabrakan dengan kameramen. Ini kameramen cedera sepertinya, Bung.
2: Luar biasa lompatannya Kisma, terlalu kencang larinya pemain dari Kolombia tadi, tackling oleh pemain belakang dari Uzbekistan yang akhirnya lompat dan terjatuh dan melahirkan tendangan bebas nampaknya untuk Abdul Qadir
1: Gusanov,
2: nomor punggung 2 dari Uzbekistan ini,
1: betul.
2: Yang melakukan penghadangan terhadap pemain nomor punggung 7, Luis ya, dari Kolombia.
1: Pemain Uzbekistan bertabrakan dengan
2: terkuling-kuling nampaknya Luis dari Kolombia.
1: Ini kameramen tidak selamat untuk
2: pertandingan kali ini. Masih diamankan saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, kameramen yang terkena bola nampaknya mendapat perawatan dari tim medis ya.
1: Betul. Kami kameramen cuma ngambil gambar tapi kena terjang.
2: Ya, bukan hanya pemain saja yang kena resiko ya, kameramen juga terkena resiko.
1: Betul. Padahal nggak diajak. James Rodriguez melakukan tendangan bebas dan bersiap dua pemain, ada Arias nampaknya dan juga James Rodriguez nomor punggung 10 dari sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Satu tendangan dilakukan, heading lagi-lagi belum bisa dimaksimalkan. Ini teman-teman dari RSBN sudah teriak gol tapi di pertandingan masih belum tercipta gol. Peluang Lerma, ini kembali peluang dari Luis Diaz, Bung. Tipis Bung. Luis Diaz sekarang bermain di Bayern Munchen Jerman, Bung.
2: Iya, lagi-lagi peluang yang didapatkan oleh tim dari Kolombia ini, namun masih belum bisa melahirkan sebuah gol. Dan ekspresi Bung Kisma dari para pendukung masing-masing kesebelasan ya, masing-masing tim yang hadir di stadion pada saat ini, nampak terlihat ekspresinya ketika tim kebanggaannya memiliki peluang untuk mencetak sebuah gol. Namun hingga menit ke-35 di babak pertama ini, kedudukan masih tetap 0-0. Sementara Cannavaro terus memberikan instruksi kepada timnya, yaitu Uzbekistan, untuk bangkit melakukan serangan seperti yang dilakukan juga oleh tim dari Kolombia. Namun pertandingan pada pagi hari ini banyak tim Kolombia masih mendominasi serangan-serangan Bung Kisma. Walaupun sesekali counter attack yang dilakukan oleh tim Uzbekistan juga sangat berbahaya, terlihat dua kali serangan balik yang dilakukan Bung Mario.
1: Ya, ini memang berbeda karena saya curiga ini karena Faro mencoba menyimpan pertahanan begitu rapat untuk bisa melakukan counter attack atau menguasai pertandingan di babak kedua.
2: Iya, bisa jadi seperti itu Bung Kisma. Nampaknya karena Faro ini juga selain sebagai pelatih juga pemain yang memiliki kualitas tinggi ya, sehingga strategi di perjalanan pertandingan pasti juga diterapkan Bung Mario.
1: Ada yang berbeda Bung Narko, bahwa di Piala Dunia kali ini ada 48 negara yang bertanding. Dan di level grup atau di babak kualifikasi grup nanti akan diambil dua secara otomatis,
2: dua
1: masuk
2: ya
1: ke 32 besar ditambah peringkat 3 terbaik.
2: Peringkat 3 terbaik. Yeah. Tapi kita ketahui di kedua tim ini masuk dalam grup K. Yeah. Di situ ada Portugal ya.
1: Portugal. Lalu juga ada Republik Demokrat atau Demokratik Republik dari Kongo.
2: Iya.
1: Lalu juga ada Kolombia dan juga ada Uzbekistan.
2: Iya.
1: Ini bisa dikatakan sebagai salah satu grup neraka juga.
2: Iya, karena di situ ada nama besar ya. Di situ ada
1: Cristiano Ronaldo,
2: Portugal. Pemain yang sudah memiliki kelas tingkat dunia. Cristiano Ronaldo pemain dari Portugal yang juga sudah malang melintang di sejumlah tim besar di Liga Spanyol maupun juga di Liga Inggris, Bung Mario.
1: Sementara itu Kongo dan Portugal ataupun juga hasil dari pertandingan yang dilakukan pada dini hari tadi, Portugal melawan Kongo, ini berkedudukan 1-1. Artinya dua
2: pemain imbang,
1: dua tim mendapatkan satu poin. Ini bisa menjadi peluang Kolombia atau juga Uzbekistan untuk bisa memaksimalkan tempat mereka jika ingin lolos. Kembali James Rodriguez, pemain dari Kolombia, satu crossing dilakukan. Oh, terlalu tinggi pada Luis Diaz nampaknya. Kembali Uzbekistan menguasai bola dengan cepat. Eldor Smudorov, satu tinggi yang dilakukan. Sangat luar biasa memanfaatkan tingginya. Namun, back John Lukumi berhasil mematahkan, meski itu pelanggaran satu tipuannya dilakukan oleh Eldor Smudorov, pemain yang saat ini bermain di Istanbul Başakşehir Liga Turki. Dan ini terlihat Nestor Lorenzo, pelatih dari Kolombia yang juga pernah menjadi asisten dari pelatih Argentina yang menangani Kolombia, Jose Beckerman. Kembali dengan bebas akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Dari pemain-pemain Uzbekistan mulai bersiap, diisi hampir 5 pemain jauh ke depan. Yang dituju Eldor Smudorov, tidak ada peluang yang dimaksimalkan karena bola terlalu tinggi dan terlalu jauh sepertinya dari pemain-pemain Uzbekistan. Ini benar-benar Uzbekistan mencoba untuk menerapkan kalau istilah di sepak bola parkir bus, Bu.
3: Ya.
1: Jadi hanya memanfaatkan counter attack dan counter attack.
2: Itu mungkin merupakan strategi dari Cannavaro, Bung Mario. Karena seperti menurut para analis sepak bola bahwa Kolombia ini kan diunggulkan ya. Kolombia diunggulkan sehingga kehati-hatian strategi yang diterapkan oleh Uzbekistan khususnya Cannavaro ini cukup jeli dan nampak terlihat walaupun penguasaan bola dilakukan, serangan dilakukan oleh Kolombia nampak belum berhasil tembus ke pertahanan dari Uzbekistan.
1: Ini menarik karena sebenarnya untuk Kolombia banyak pemain yang bermain di Liga Eropa, Bung. Berhadapan dengan Uzbekistan yang sebagian pemain di Eropa, sebagian ada di Liga Iran, Bung.
3: Iran.
1: Lalu juga ada yang bermain di Liga Uzbekistan atau beberapa negara yang ada di kawasan Asia. Bali dari pemain-pemain Kolombia, masih Arias, melebar dia. Arias pada Munoz, Buños, pendek dia sejenak. James Rodriguez, sang playmaker dari Kolombia, bercoba bermain berada di free roll atau bypass posisi nampaknya. Di mana-mana ada James Rodriguez. Kembali melakukan serangan, Lerma sepertinya pendek pada Luis, masih Luis, lagi-lagi Luis Suarez, satu peluang dapat dipatahkan,
2: hampir
1: tendangan, kembali tendangan dapat diblok dengan baik oleh pemain-pemain dari Uzbekistan, masih serangan kembali, satu peluang lagi, oh!
2: Masuk, gol.
1: Nomor punggung 2 mencetak gol. Pemain Crystal Palace mencetak gol
2: pada menit ke-40,
1: menit 40, Bung. Ini menjadi gol yang sangat menarik karena berhasil mencuri dengan umpan akurat. Pemain Kolombia memanfaatkan ruang kosong di depan gawang dari sang kiper Yusupov Uzbekistan. Hasil 1-0 untuk Kolombia.
2: Cukup cantik sekali Bung Mario, gol yang dilahirkan oleh tim dari Kolombia ini. Umpan terobosan dan tipis saja, berhadapan langsung satu pemain dengan penjaga gawang dan berhasil melahirkan cuma gol.
1: Betul, tendangan kaki kanan sambil terbang, Bung.
2: Ya, sontekan dengan kaki kanan tipis di ujung tipis sepatu, Bung.
1: Betul, luar biasa. Itulah hebatnya ketika sudah bola karena bulat, Bung, kena sentuhan sedikit bisa berbeda arah.
2: Ya, luar biasa. Akhirnya pada menit ke-40 merubah sebuah kedudukan dan merubah sebuah situasi. Saat ini Kolombia unggul 1-0 atas Uzbekistan. Seperti yang memang sudah diprediksi para analis sepak bola bahwa Kolombia lebih diunggulkan karena Kolombia juga sudah banyak berpengalaman di Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya. Sementara Uzbekistan sejarah baru pertama kali masuk di Piala Dunia, Bung.
1: Betul. Ini langsung merespon Fabio Cannavaro dengan menambahkan 2 back nampaknya, Bung, yang sebelumnya bermain 3 back. Kembali nampaknya Cannavaro masih mencoba melakukan scanning strategi dengan cepat. Pemain-pemain dari Uzbekistan belagu kau dapat dicuri, namun bola yang dikuasai oleh Gusanov dapat dicuri oleh Suarez yang pernah bermain di Granada, Liga Spanyol. Masih pemain Uzbekistan, lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan. Masih mencoba mencari cara kembali dan menjadi PR besar bagi Fabio Cannavaro karena sistem pertahanan Grendelnya dapat dipatahkan ataupun juga berhasil dibobol oleh pemain bertahan dari Kolombia, Daniel Buños. Masih pemain dari Kolombia melakukan lemparan ke dalam di menit 42, tercatat di pertandingan resmi dari FIFA, Bung, untuk gol dari Daniel Buños di menit 41.
2: Ya, nampaknya hingga memasuki menit ke-42 ini, Bung Mario, belum ada pergantian pemain.
1: Belum.
2: Ya, tapi kartu kuning sudah dilahirkan oleh wasit.
1: Kartu kuning sudah dikeluarkan untuk 2 pemain, Gusanov dan juga Johan Mojica.
2: Ya, nampaknya setelah terjadi gol, sementara Kolombia unggul 1 atas Uzbekistan, pertandingan akan semakin seru, Bung Mario. Nampaknya Uzbekistan juga akan bangkit, minimal akan bisa menyamakan kedudukan. Anak asuh dari Cannavaro ini mulai membangun serangan dari sektor pertahanannya sendiri. Taktik sebentar 2-3 pemain, sementara dengan tenang para pemain Kolombia ini yang sudah unggul terlebih dahulu untuk membayang-bayangi serangan yang dilakukan atau yang dibangun oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Nomor punggung 18 sodorkan saja ke depan, namun salah pengertian, Bung Mario, dan melahirkan lemparan ke dalam.
1: Ini pemain Uzbek sepertinya sudah mulai merubah strategi, Bung.
2: Ya.
1: Berani lebih terbuka, bukan lakukan
2: bertahan ya.
1: Betul. Ya. Bukan bertahan dan melakukan long pass. Ini mencoba untuk mencari ruang kembali. Namun sayang, Bung. Uzbekistan mencoba manfaat lebar lapangan, tapi para pemain yang melakukan umpan kurang tepat, Bung.
2: Ya. Nampaknya strategi di awal babak pertama tadi, mulai awal bertahan, nampaknya juga belum membuahkan hasil. Hanya bisa bertahan nampaknya di menit ke yang 40 dapat terbongkar. Akhirnya strategi dirubah ini nampaknya dari Kanavaro ini, Bung.
1: Itu memang pelatih harus segera merespon apa yang dilakukan nampaknya.
2: Ya, betul. Jika bertahan terus akhirnya juga enggak bisa menyamakan, Bung Mario. Tentu harus jeli ini seorang pelatih ini.
1: Harus berani berinovasi sepertinya. Kembali ya. Pemain dari Kolombia, Masi Arias, bekerja sama dengan Luis. Basi Luis Diaz pendek dia pada Lerma. Kembali Daniel Bunos, sang pencetak gol nomor punggung 2, pendek pada Puerta. Ini luar biasa, Bung. Secara statistik pemain nomor punggung 14 Kolombia ini ya, sangat luar biasa. Di mana-mana Arias, Bung. Basi Arias, Daniel Bunos diberikan Bunos pada Puerta. Basi Puerta masih di daerah pertahanan dari Uzbekistan. Puerta kembali. Harus kembali ke belakang, Bung.
2: Harus mendilis.
1: Iya. Siapa strategi kue satu tendangan dilakukan. Tendangan tanpa harapan.
2: Iya. Tendangan strategi artinya spekulasi dilakukan jarak jauh. Karena sudah unggul, Bung Mario. Iya. Sehingga main sangat tenang. Betul. Dan tanpa mengurangi beban. Seperti pada saat kedudukan masih 0-0, Bung.
1: Iya, ini nampaknya mencoba untuk melakukan tendangan jarak jauh atau long shootnya, namun terlalu lemah dan mudah dikuasai oleh pemain atau kiper dari Uzbekistan, yakni Yusupov. Tambahan waktu 6 menit dalam pertandingan babak pertama kali ini, di mana di pertandingan khususnya untuk Piala Dunia kali ini, Bung, para aturan yang dikeluarkan oleh federasi ini berbeda karena setiap detik juga dihitung, Bung. Setiap detik akan diakumulasikan untuk menjadi waktu tambahan.
2: Dan tentu di kelas-kelas Piala Dunia ini wasit yang turun akan bertindak tegas, Bung.
1: Ya. Ini, Bung, menariknya. Ya. Dari line side tidak terlihat bahwa Munoz offside, tapi onside, Bung. Tipis, Bung.
2: Tipis.
1: Tipis.
2: Ya. Luar biasa sontekannya dengan ujung sepatu melahirkan sebuah gol.
1: Betul.
2: Bahkan penjaga gawang menebak dan membacanya sudah tepat, Bung. Tepat, tapi betul. Masih kalah duluan dengan ujung kaki.
1: Faizulayev, satu tendangan. Lagi-lagi pemain dari Uzbekistan gagal menambah peluang. Serangan cepat dilakukan oleh pemain-pemain dari Uzbek. Dari Luis Diaz melewati dua pemain. Ada dorongan nampaknya.
2: Sontekan kaki langsung mengenai kaki. Betul. Dari pemain Kolombia, Bung Mario. Yeah. Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh pemain Uzbekistan.
1: Betul.
2: Karimov.
1: Ya, namanya Bung.
2: Karimov.
1: Ini ada dorongan nampaknya. Di pinggir lapangan langsung jatuh.
2: Tersungkur pemain dari Kolombia ini melahirkan tendangan bebas namanya untuk pemain dari Kolombia karena melakukan pelanggaran dari Uzbekistan dari sektor tengah nampaknya, Bung Gisman. Pemain-pemain dari Kolombia sudah sontekan dilakukan kaki kiri pelan pendek saja ke belakang kepada rekannya di pertahanannya sendiri nampaknya berikan kepada penjaga gawang dengan santai menjaga gawang dari Kolombia ini langsung sodorkan jauh ke depan nampaknya buang saja dengan sundulan kepala oleh pemain bertahan dari Uzbekistan ini.
1: Tapi ini sepertinya memang untuk kiper dari Kolombia tidak banyak bekerja keras, Bung.
2: Ya, karena jarang menyentuh bola ya. Serangan-serangan tidak tembus sampai ke gawang, hanya betul. Di pertahanan, Bung Mario.
1: Jangan-jangan sambil nontonin HP nih kipernya dari Kolombia ini.
2: Iya.
1: Dari pemain Kolombia masih menguasai bola. Johan Mujica kepada pada Lukumi, John Lukumi pada Sanchez, masih Sanchez, ini back tanggung yang juga pernah bermain di Tottenham Hotspur Liga Inggris. Kembali pemain-pemain dari Kolombia, masih Munoz, Daniel Munoz lagi-lagi mencoba melakukan passing kembali pada pemain Kolombia, masih Lerma nampaknya. Satu umpan Puerta jauh tinggi, melebar dia manfaatkan sisi dari pertahanan untuk Uzbekistan. Luis Diaz pendek dia, James Rodriguez Arias mencoba mencarikan, ada Luis Diaz peluang yang sedikit membingungkan dengan role play dari pemain Kolombia. Ada yang mencari ruang, ada yang ada di depan gawang, ini menjadi bingung pemain mau umpan atau
2: terjadi kemelut di pertahanan Uzbekistan, Bung Mario. Sangat berbahaya. Sekarang melahirkan tendangan pojok ya dari sektor sebelah kanan Kolombia. Berbahaya saudara-saudara, disontek saja namun dapat diamankan pemain belakang. Tendangan langsung, langsung disambut dari pemain Kolombia, masih membentur kaki dari pemain belakang dari Uzbekistan ini.
1: Ya, ditahan oleh Mosgo ataupun juga Mosgoimov atau pemain nomor
2: punggung. Banyak bukan Mov, ya, pemain yang dari Uzbekistan ini.
1: Mosgovoy, nomor punggung apa? Gelandang dari Uzbekistan. Namun serangan demi serangan dari Kolombia nampaknya mampu bisa bertahan dengan baik dengan tackling yang kuat, tapi tercurinya peluang, satu peluang, satu gol yang dimana didapatkan oleh Daniel Munoz yang merupakan backbone. Yeah. Satu peluang, satu gol. Ini luar biasa dari Daniel Munoz.
2: Saat ini sudah dimasuki menit-menit akhir di babak pertama, Bung Mario. Ya, nampaknya ada tambahan 5 menit ya, Bung. Nampaknya sementara Kolombia sudah unggul 1 atas Uzbekistan. Masuki akhir-akhir di menit atau di babak yang pertama ini, apakah Uzbekistan bisa bangkit kembali untuk minimal menyamakan kedudukan? Masih peluang masih banyak karena masih babak pertama, masih ada 45 menit di babak yang kedua. Serangan dilakukan dari Uzbekistan, masih dengan santai untuk berupaya bagaimana membongkar pertahanan dari Kolombia.
1: Dan oke, dan peluit ditiup oleh wasit Andrew Taylor yang berasal dari Inggris. Berakhir sudah babak pertama dengan skor 1-0 untuk Kolombia. Mana pendukungnya Kolombia? Mana pendukungnya Uzbekistan? Langsung berubah di belakang, Bung. Setelah Kolombia menang, langsung berubah yang dukung Uzbekistan, diganti dengan pendukung Kolombia. Pertandingan babak pertama 1-0 untuk Kolombia. Gol dicetak oleh Daniel Munoz yang merupakan pemain Kolombia yang bermain di klub Crystal Palace Liga Inggris dengan nomor punggung 2. Dan selanjutnya pertandingan babak kedua nantinya juga tetap kami sampaikan, di mana untuk event terakbar seluruh dunia yang dilaksanakan di 3 negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Pertandingan antara Uzbekistan melawan Kolombia dilaksanakan di Stadion Azteca yang berada di Meksiko.
3: Kalau panas dalam, bantu rendahkan dengan yang ada badannya.
4: Republik Ceko melawan Afrika Selatan. Saksikan di TVRI Nasional. Swiss melawan Bosnia dan Herzegovina live di TVRI Sport.

0: Selamat pagi teman-teman semuanya.
1: Di sini is back dan kita lihat bagaimana Kolombia begitu mendominasi.
0: Gimana masih semangat?
1: Sementara 1-0 lewat gol yang dicetak oleh
0: pendukungnya Uzbekistan mana?
1: Umpan yang diberikan oleh Luis Diaz di babak pertama di menit ke-41.
0: Pendukungnya Kolombia mana?
1: Gol atas segalanya Kolombia.
0: Padahal tadi sebelum skor babak pertama berubah,
2: kita lihat
0: masih banyak Uzbekistan. Giliran Kolombia unggul jadi lebih banyak ya. Oke, tapi gak apa-apa ya. Hari ini kita mau bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semuanya. Yang pasti terima kasih, luar biasa. Sekali lagi saya pengen dengar suaranya RSBN. Baik, oke. Kali ini saya punya beberapa games untuk teman-teman semuanya. Nanti yang bisa jawab angkat tangan ya. Siap ya? Oke. Berapa skor pertandingan antara antara Kolombia dan Uzbekistan. Wah, ini yang paling depan. Yang paling depan namanya siapa?
3: Saya Firdaus.
0: Firdaus. Skornya berapa Firdaus?
3: 1-0.
0: Untuk
3: Kolombia.
0: Yang masukin siapa?
3: Enggak tahu.
0: Oke. Enggak apa-apa, yang penting skornya benar ya. Oke. Mas Firdaus, terima kasih hadiahnya. Iya. Yeah. Oh, langsung dipakai katanya. Waduh. Wih. Topinya Trump lagi. Gimana sih? Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama pelatih? Siapa nama pelatih Uzbekistan? Wah, ayo mana ya, ini ayo. Oke, namanya siapa?
3: Siapa Pak?
0: Jenengan namanya siapa?
3: Baroni
0: ya. Pelatih Uzbekistan, hah?
3: Kanavaro.
0: Nama lengkapnya?
3: Lupa.
0: Oke, okay. Fabio.
3: Kanavaro.
0: Oke, okay. Yo. Oke, okay, kita kasih topi juga. Silakan Mas. Terima kasih. Boleh dipakai ya? Kalau yang ini aman, kalau yang itu tadi enggak. Kenapa ada namanya Trump di situ? Oke, okay. Ini yang cewek-cewek belum ya? Oke, okay, sekarang khusus yang cewek-cewek deh. Ini pertanyaannya gampang. Pertanyaan kalau yang cewek-cewek siapa nama wasit? Ayo, bingung tambahan. Oke, okay. Ada 3 negara di gelarnya Piala Dunia 2026. Ya, 3 negara. Sebutkan salah satu saja negara yang menjadi. Oke. Okay. Satu negara aja.
4: Meksiko.
0: Bentar. Nama presidennya? Enggak tahu ya. Oke. Oke. Silakan boleh. Ya. Terima kasih. Oke, ini dia, ini ada statistik ya teman-teman. Jadi statistik

0: dua lagi, masih ada dua lagi negara yang menjadi tuan rumah. Berikutnya adalah selain Meksiko ada, itu yang paling belakang, yang paling belakang. Selain Meksiko tadi sudah disebutkan Meksiko. Selanjutnya ada, selain Meksiko ada
1: Amerika.
0: Amerika, kita kasih hadiahnya. Terima kasih. Harusnya dia yang jawab ya. Kampanye lagi. Udah gak musim kampanye, kampanye. Oke. Oke, siap. Siap ya. Teman-teman, saya minta bantuannya boleh? Ya. Jadi kalau saya teriak gol, semuanya jawab gol gitu ya. Yang kencang ya. Pokoknya jangan hanya di sekitar Janti aja yang kedengeran, kalau bisa sampai Arjosari kedengeran. Ya. Siap ya? Siap ya? Oke. Kita tes dulu semangatnya. Kalau saya teriak RSBN, semuanya teriak gol gitu ya. Coba kita cek dulu. RSBN. Bentar. Tangannya sambil diangkat dong. Tangannya sambil diangkat ya. Ya, sambil diangkat tangannya ya. Siap ya? RSBN. Terima kasih. Semangatnya luar biasa sekali ya. Ini pasti udah pada sarapan kan? Hah? Ada yang belum? Ada yang belum? Kenapa belum? Karena pertandingan Piala Dunia terlalu pagi. Jadi gak sempat sarapan ya. Oke, masih ada hadiah lagi. Saya mau bagi-bagi hadiah lagi. Kalau tadi... Oke, betul. Ada yang tahu singkatan dari... RRI, angkat tangan. Ayo, pilih yang mana, yang mana. Oh iya, ini kakak ini. Oke, namanya siapa?
2: Nama saya Alif Riko Febrian.
0: Panggilannya?
2: Riko.
0: Oh, bukan Febrian.
2: Bukan.
0: Oh iya, siap. Kalau saya panggil Febrian?
2: Boleh, gak apa-apa.
0: Oke, Febrian, jawabannya?
2: Jawabannya adalah Radio Republik Indonesia.
0: Tepuk tangan. Terima kasih ya Febrian. Oke, boleh di foto dulu ya. Kalau tadi singkatan dari RRI ya. Berikutnya. Di RRI ada 4 programa. Programa 1, programa 2, programa 3 dan juga programa 4. Ya. Ada yang masih dengar RRI hari ini? Siapa yang masih dengar RRI? Oh, ini ntar dulu nih. Saya tanya nih, masih dengar RRI. Namanya siapa?
3: David Jul.
0: David Jul. Oke. Okay. David biasanya kalau dengerin RRI, dengerin Pro 1, Pro 2 atau Pro 4?
3: Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Wih, sampai hafal sama tagline-nya. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
0: Asik. Sekali lagi dong, tapi suaranya yang ala-ala penyiar gitu. Pro 2, teman terbaik kamu. Gitu, coba ya. 1, 2, 3. Pro 2.
3: Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Asik. Oke, David. Permisi, David. Ini, nah, David ya. Terima kasih banyak ya, David ya. Dapat topi ya, David ya. Pakai. Oke. Tadi David sudah menyebutkan Pro 2, teman terbaik kamu. Sekarang ada yang tahu gak gelombangnya Pro 2 berapa? Ayo FM-nya berapa? Kalau Pro 1 kan 94,6. Kalau Pro 2? Bentar. Ini belakangnya David, namanya siapa?
4: Muhammad Suhdi, Pak.
0: Jawabannya adalah?
4: 87,9.
0: Oke, Pro 2. Sebentar, Pro 2?
4: Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Oke, hadiahnya mana? Bule? Bule lagi. Makasih ya, Bule.

0: Ini ya, makasih ya. Oke. Masih ada hadiahnya lagi? Ini hadiah yang terakhir, Innova Reborn. Ada yang mau? Innova Reborn. Kita masih, masih banyak ya. Berarti kita bagi-bagi hadiah lagi. Yang cewek tadi sudah dapat 2 ya. Banyak kan yang cowok. Sekarang giliran saya nanya sama yang cewek lagi. Ada Amerika, ada Meksiko. Satu lagi adalah... Nih, bentar. Satu lagi adalah...
1: Kanada,
0: itu negara yang tidak, yang semuanya ada. Ya. Negara-negara apa yang semua ada? Kan ada, gitu. Iya. Nggak pernah nggak ada, semuanya ada ya. Terima kasih, kakak. Tepuk tangan dong. Berikutnya, wow, kita sudah akan memasuki babak yang kedua. Ini para pemain sudah memasuki lapangan. Latih dari Uzbekistan, Fabio Cannavaro juga sudah mulai memasuki lapangan. Kita akan menantikan 45 menit berikutnya di babak yang kedua. Tapi yang pasti teman-teman, saya pengen dengar suaranya sekali lagi. RSBN! Terima kasih, boleh minta tepuk tangannya ya. Saat ini tentunya para pemain sudah memasuki lapangan pertandingan untuk menuju ke babak yang kedua. Kita dapat saksikan, dan tentunya ini dia para pemain-pemain dari Uzbekistan yang kini telah selesai turun minum. Selanjutnya saya juga kembali mengundang untuk Bunggis. Silahkan Bunggis untuk dapat kembali. Monggo Bunggis. Ayo Bunggis. Bunggis ma.
2: Masih semangat teman-teman dari RSBN. Udah dapat hadiah belum? Belum ya? Oh ya, nanti kayaknya Bung Taufik ini mempersiapkan hadiah banyak ya Bung ya?
0: Innova Reborn.
2: Oke, Innova
0: Reborn. Tapi Innovanya nanti tinggal ribonnya aja.
2: Kebon.
0: Udang tapi udang rebon.
2: Udang rebon. Kembali ke lapangan hijau untuk babak kedua saat ini. Antara Uzbekistan melawan Kolombia, dan ada pergantian pemain Bung Taufik, Miss Bunov.
0: Betul sekali Bung Gis ya. Tadi sempat kita lihat, juga kita saksikan tentunya di layar kaca bahwasanya ada dua pemain dari... Ya,
2: terima kasih Mbak Ita.
0: Oke, terima kasih Mbak Ita.
2: Dan ke kamera ya.
0: Betul-betul luar biasa sekali.
2: Ini pengganti. Uzbekistan yang tertinggal 1-0 ketika melawan Kolombia. Nampaknya mencoba melakukan satu strategi dari Fabio Cannavaro. Bisa terlihat mereka bersiap untuk melakukan serangan dengan cepat, Bung. Bola baik. Dibuang jauh.
0: Nah, ini selalu, Bung. Kalau kita melihat sekarang di sepak bola modern, biasanya kalau kick off itu pendek saja, tapi... Beberapa tim justru melakukan hal ini gitu.
2: Iya, membuang bola di daerah lawan begitu ya.
0: Betul.
2: Ini seperti strategi yang dilakukan oleh PSG, Bung.
0: Betul Paris sekali. Saint-Germain. Rata-rata memang seperti itu. Atau memang ini adalah sebuah strategi. Oh, tapi ternyata diulang tadi, Bung, ya.
2: Diulang.
0: Kali ini bola dikuasai oleh penjaga gawang. Langsung ke depan saja maksudnya kepada winger mereka. Namun sayang sekali bola tidak dapat dijangkau. Dan meninggalkan lapangan di sektor kanan pertahanan dari Kolombia.
2: Belum gol ya.
0: Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan.
2: Saking semangat ya teman-teman
0: ini.
2: Uang
0: saja masih dapat kembali dikuasai oleh para pemain-pemain dari Kolombia. Terjadi sebuah perebutan bola di area pertahanan dari Kolombia. Dibuang saja. Tampaknya memang Kolombia di awal dari babak kedua ini mencoba untuk mempertahankan keunggulan mereka, Bung, ya.
2: Karena mempertahankan lebih sulit daripada merebut, Bung.
0: Keren banget, iya, Bung.
2: Itu yang terjadi, memang, Bung.
0: Memang benar-benar Bunggis ini adalah.
2: Iya.
0: Ya, inilah dia.
2: Yusupov, Asur Matov, Abdullayev, dan Kusanov. Sementara pemain ada diganti, yakni Saifev, Bung. Ini Kolombia melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali. Masih Kolombia mencoba melakukan dari Luis Suarez. Oh, dibuang saja dengan baik oleh pemain-pemain dari Kolombia. Oh, maksud kami Uzbekistan, kembali pemain dari Uzbek. Nampaknya ada satu permainan yang sedikit dirubah. Yakni pergantian pemain dilakukan oleh Fabio Cannavaro dengan mengeluarkan atau mengganti pemain dengan Serzot Nasrullahev.
0: Betul sekali Bung ya. Sementara kalau kita lihat dari Kolombia masih belum melakukan sebuah pergantian. Ini mungkin masih ingin tetap mempertahankan atau mungkin juga ingin menambah gol. Karena satu gol dalam sepak bola modern ini masih belum aman gitu Bung.
2: Iya betul. Jadi harus paling tidak 3 atau 2 gol lagi. Kembali pemain-pemain dari Uzbekistan terus melakukan satu serangan betul-betul. Oh, satu trik lampaknya namun tidak bisa dimaksimalkan dari pemain nomor punggung 22, pemain muda dari Uzbekistan. Kembali melakukan satu serangan dengan cepat pemain-pemain dari Kolombia. Dan kembali pada James Rodriguez, masih James Rodriguez bekerjasama dengan Lerma. Lerma pada Arias, Arias masih mencari. Arias kepada Luis Diaz, masih Luis Diaz. Bung Taufik kembali pada Arias, dapat dicuri dengan baik oleh pemain dari Uzbekistan.
0: Kembali bola, coba. Sebuah ini pelanggaran.
2: Paling gak enak ketika sudah menguasai bola dijatuhkan, Bung.
0: Betul sekali
2: itu.
0: Ya.
2: Itu terasa ini berbeda, Bung.
0: Betul, Bung, ya. Oke.
2: Kalau melihat dari Uzbekistan dengan permainannya di babak pertama, pelatih Fabio Cannavaro mencoba melakukan parkir bus, Bung.
0: Parkir bus ya.
2: Padahal bukan di Arjosari ini.
0: Betul
2: ini
0: sekali.
2: Ada di
0: padahal di Landung
2: Meksiko.
0: Sari.
2: Iya. Sedikit berbeda ini.
0: Oke, baik. Ya. Dan tentunya kalau kita melihat dari strategi yang dilakukan oleh Fabio Cannavaro sejauh ini cukup efektif dalam meredam serangan-serangan dari Kolombia.
2: Betul. Karena memang Fabio Cannavaro adalah defender dulu, center back.
0: Betul.
2: Dari Italia.
0: Dan memang kalau kita melihat rata-rata pemain pemain ataupun juga pelatih dari Italia, mereka tampaknya strategi defend di era sepak bola modern ini juga masih sering diterapkan, Bung ya.
2: Betul.
0: Oke, kali ini sebuah serangan. Oh, membentur tadi salah satu pemain dari Kolombia sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama.
2: Di babak kedua ini.
0: Di babak yang kedua.
2: Ini pemain dari Uzbekistan nomor punggung 22, yakni Faizullaev, selalu menjadi atau ditunjuk Fabio Cannavaro sebagai pemain yang melakukan set piece, Bung.
0: Betul.
2: Atau tendangan bebas, tendangan sudut yang akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 22, yakni Faizullaev.
0: Dari sektor kanan, pertahanan dari Kolombia, Bung ya.
2: Iya.
0: Hal ini masih terjadi sebuah scrimmage ataupun juga wasit memang benar-benar harus jeli ketika tendangan sudut dilakukan. Sudah dilakukan, langsung mengarah ke arah gawang. Oh sayang sekali, tidak ada satu orang pun yang menyongsong datangnya umpan tadi, Bung.
2: Ini, Bung, scrimmage ini seperti berbahaya, Bung. Karena dari pemain Uzbekistan ada beberapa peluang yang kami catat di tendangan sudut. Tidak ada pemain yang melakukan heading, Bung. Artinya mereka mendapatkan peluang, namun para pemain sepertinya umpan ini terlalu jauh, Bung. Sementara untuk Kolombia mencoba konsisten dengan melakukan serangan bola-bola datar. Dan ini dilakukan oleh pemain Uzbekistan. Dapat dipatahkan oleh Lukumi nampaknya atau Sanchez. Kembali serangan cepat Arias, Bung. Arias pendek pada Luis Diaz. Masih Luis. Luis Diaz mencoba melatih satu pemain. Masih Luis mencari satu tekan di tengah. Belum bisa mencapai dari Luis Suarez, striker dari Kolombia.
0: Bola dikuasai Lukumi, Bung. Sayang sekali umpan trivela dari Luis Diaz tadi dia bisa dimanfaatkan dan dapat dipatahkan kali ini kembali dari sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Kembali dapat kuasai, gagal tadi Luis Diaz melewati satu orang pemain dan tampaknya sampai menit ke 5 di babak yang kedua, Bung ya. Kita dapat saksikan masih cukup tertekan para pemain-pemain dari Uzbekistan. Kali ini juga cukup efektif juga apa yang dilakukan oleh para pemain-pemain Kolombia dengan sentuhan 1-2. Oh, berusaha melewati orang pemain kembali lagi. Tampaknya Luis Diaz, oh sayang sekali, dapat dipatahkan. Selalu long ball, Bung.
2: Selalu long
0: ini
2: ball.
0: Yang betul. Kita lihat dari Uzbekistan. Karena memang Uzbekistan sampai di awal babak yang kedua ini juga masih mendapat tekanan. Tercatat ada beberapa peluang baru 5 menit babak yang kedua. Kali ini coba kembali lewat sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Nomor punggung 24 mencoba menguasai bola. Angkat bola. Cukup bagus
2: ada
0: kali
2: satu
0: ini.
2: Peluang, Bung. Satu peluang, Bung, dari Uzbekistan. Satu crossing dilakukan, dapat dipatahkan oleh Davinson Sanchez. Kembali bola dicuri pemain Kolombia, mencoba melakukan serangan dengan sangat cepat. Tidak ada pemain, lagi-lagi terjatuh, Bung. Lagi-lagi terjatuh.
0: Terjadi sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh nomor punggung 22 dari
2: pemain Uzbekistan.
0: Uzbekistan.
2: Ya, sepertinya pemain Uzbekistan ini harus melakukan satu tekanan atau penetrasi sampai di garis pertahanan untuk Kolombia karena mereka posisinya tertinggal, Bung.
0: Betul sekali.
2: Jadi harus mencari, Bung.
0: Harus mencari dan cukup menjadi sebuah pertanyaan. Apakah memang ini sebuah strategi yang dilakukan oleh Cannavaro ataukah ini memang menjadi jalan terbaik Bung untuk tetap bertahan di awal babak yang kedua? Harusnya memang Uzbekistan ini berani lebih tampil keluar dengan posisi yang sudah tertinggal. Kali ini masih Kolombia coba membangun serangan.
2: James
0: Rodriguez maksudnya kepada
2: Mujica.
0: Sudah
2: satu crossing,
0: hampir-hampir saja tadi.
2: Oh, berbahaya.
0: Namun kembali para pemain belakang dari Uzbekistan dapat blok buah serangan. Oh, terlalu bermain-main, cukup berbahaya sekali apa yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Uzbekistan. Namun kini coba untuk keluar dari tekanan, memanfaatkan lebar
2: umpannya lapangan. Terlalu deras, Bung. Terlalu deras.
0: Umpan yang terlalu curam, Bung.
2: Iya, ya, seperti tebing, Bung. Ya.
0: Betul terlalu sekali. Curam. Ya, kita lihat. Inilah dia tadi sebuah peluang ya.
2: Dari harusnya bisa
0: crossing.
2: Namun dapat diselamatkan, Bung.
0: Betul sekali, Bung.
2: Ini sepertinya memang Uzbekistan mencoba untuk keluar dan berani melakukan serangan dengan cepat, tidak selalu mengandalkan counter attack atau serangan balik, namun mencoba untuk memanfaatkan lebar lapangan, namun terlalu jauh umpannya diberikan, Bung. Kami mencatat ada kurang lebih sekitar 15 sampai 20 umpan yang bis dilakukan oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Dan pertandingan ini juga ditonton oleh Presiden dari FIFA, Bung, Yurino, yang juga didampingi oleh beberapa petinggi negara dari Uzbek ataupun juga Kolombia. Masih pemain-pemain Kolombia, jauh. Kami juga mengundang teman-teman untuk bisa yang menonton pertandingan kali ini, live reaction kali ini di RSBN Kota Malang untuk bisa memberikan komentar terbaiknya yang nantinya juga akan kami berikan apresiasi untuk Anda, ucapan terima kasih ya, Bung.
0: Betul sekali, Bung, ya. Oke, kembali yang kita melihat para pemain Uzbekistan mencoba untuk juga memberikan sebuah tekanan, bukan pelanggaran kali ini.
2: Ini bahaya, Bung. Bahaya, Bung. Oh, dapat dicuri, Bung. Kembali.
0: Dapat digagalkan kembali kali ini. Para pemain Uzbekistan masih coba menggunakan tek bola, ada nomor punggung 2. Coba, oh sayang sekali, gagal kembali para pemain dari Uzbekistan ini. Coba untuk memberikan sebuah tekanan dan keluar dari tekanan nomor punggung 7 dari Uzbekistan. Lakukan, oh maksudnya, sayang sekali. Memang cukup rapi juga, Bung, ya. Cukup disiplin para pertahanan pemain pertahanan dari Kolombia ini dalam membendung setiap serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Uzbekistan. Kali ini mencoba memanfaatkan lebar serangan, masih kutak-atik bola, nomor punggung 7 dari Uzbekistan. Coba mencari kawan, oh tampaknya mencari sebuah pelanggaran, namun wasit melihatnya berbeda, Bung, ya.
2: Betul.
0: Tidak terjadi sebuah pelanggaran. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain-pemain Uzbekistan, masih kutak-atik di area pertahanan dari Kolombia.
2: Ya, dikuasai Kolombia saat ini bola itu. Kalau dikuasai Uzbekistan berarti melakukan serangan, Bung. Iya, memang ini menjadi satu perbedaan yang menarik ketika melihat bagaimana Kolombia dengan santai, Bung, ya. Dan tadi Bung Taufik mengatakan bahwa mereka sangat disiplin dalam bertahan. Mungkin pemain Kolombia memegang teguh 8 etos kerja profesional, Bung.
0: Luar biasa sekali, Bung, ya. Oke, masih pemain Uzbekistan cukup santai sekali.
2: Nah, ini kurang,
0: Bung. Kali ini kita dapat saksikan, hampir-hampir saja tadi, gagal kembali apa yang dilakukan.
2: Ada handsball, bola yang liar dibuang tadi mengenai tangan atau lengan dari pemain Kolombia. Ada Lerma, Lerma, Bung, main di Liga Inggris saat ini, Bung. Kembali serangan dilakukan oleh pemain dari Kuzanov, Uzbekistan, Manchester City, nomor punggung 7, masih menguasai bola. Kembali melebar dia, memanfaatkan lebar lapangan. Ada Azurmatov. Azurmatov maksudnya.
0: Sayang sekali. Kembali tusukannya gagal dimanfaatkan. Ini tampaknya kalau melihat dari penjaga gawang Kolombia, wah cukup tenang hari ini, ya.
2: Ya.
0: Apalagi di awal babak kedua ini masih belum ada tekanan yang berarti.
2: Belum. Hanya beberapa peluang tapi tidak bisa dimaksimalkan, Bung.
0: Mungkin selalu kandas.
1: di barisan pertahanan dari Kolombia yang sejauh ini cukup disiplin, Bu.
2: Betul. Kenapa disiplin, Bu?
1: Karena menjaga 8 ekor tos kerja, Bu.
2: Baik, menjaga profesionalitasnya. Pemain dari Kolombia, lebar lapangan kembali menjadi andalan. Ada Arias, Arias pendek dia. Kepada Davinson Sanchez, masih Sanchez. Menjadi rekan pendek dia, Sanchez. Sanchez kepada Lerma. Lerma utak-atik sejenak pada James. Oh, maksud kami Luis Suarez. Bola yang dikuasai Luis Suarez harus jatuh. Nampaknya Abdullayev, pemain nomor punggung 18 dari Uzbekistan, masih melakukan satu sergapan kembali dari Kolombia. Terima kasih teman-teman dari RSBN. Ole-olenya dinaikkan, ole-olenya. Lagi serangan bertubi-tubi. Jose Mujica, masih Joan Mujica. Kembali pemain-pemain dari Kolombia memanfaatkan peluang, masih dibuang oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Masih Mujica dapat kembali dikuasai pemain Uzbekistan. Kembali berebut bola, Lukumi melawan Eldor Smudorovung. Nomor punggung 3, Lukumi, John Lukumi, yang harus menghalau serangan dari Uzbekistan. Berpadu dia dengan Davison Sanchez. Kembali pada pemain-pemain dari Kolombia, yakni Camilo Vargas, sang kiper dari Kolombia, yang dikatakan oleh Bung Taufik tidak banyak terlalu bekerja keras, Bung, ya.
1: Makanya mungkin dia akhirnya meminta bola ke rekannya untuk sedikit memanaskan kakinya, Bung, ya.
2: Harusnya seperti
1: karena
2: itu.
1: Memang hampir di babak yang kedua ini mustahil, dan tampaknya memang tidak ada tekanan yang cukup berarti di barisan pertahanan atau apalagi penjaga gawang sampai membuat
2: satu curian, Bung. Luar biasa. Pemain yang baru masuk, Bung.
1: Akmal Mosgrov, ya, Bung.
2: Pemain baru, pemain baru.
1: Ya, betul. Baru saja masuk. Tadi cukup bagus sekali, namun sayang sekali belum meninggalkan lapangan. Kali ini masih para pemain-pemain dari Kolombia coba mainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Nomor punggung 17, John Mojica. Si John coba menguasai bola sendirian. Belakang dia kepada penjaga gawang Vargas.
2: Ini kalau di Kolombia ada Johan ataupun ya Johan Mujica. Kalau di Arema ada Johan Alvarizi.
1: Betul sekali.
2: Iya,
1: ya.
2: Masih posisinya sama.
1: Sama-sama Johan.
2: Iya, ya, sama-sama Johan.
1: Okay. Ya, baik, kali ini mencoba para pemain dari Uzbekistan.
2: Jauh, tidak ada pemain sekali.
1: Selalu gagal.
2: Selalu gagal.
1: Tampaknya memang mereka kurang tenang, Bung, ya. Karena memang mungkin merasakan beberapa tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para pemain Kolombia ini membuat secara permainan anak asuhan dari Cannavaro ini tidak berkembang.
2: Ya, harusnya itu, harusnya mereka memiliki motivasi berbeda karena ini adalah Piala Dunia pertama dari Uzbekistan, Bung.
1: Betul.
2: Sebagai wakil Asia Tengah, Bung.
1: Betul sekali. Dan mungkin kalau seandainya kita bisa melihat ini dari pecahan Uni Soviet, ya, Bung, ya. Dan Uzbekistan ini termasuk salah satu tim yang cukup berhasil dalam membangun sepak bola.
2: Fondasinya kuat, Bung.
1: Betul sekali, ya. Mungkin memang ini adalah tim yang kurang secara pengalaman. Namun
2: cepat,
1: kali ini sebuah
2: Smudorov masih nampaknya. Uzbekistan satu peluang lakukan.
1: Apa yang terjadi? Ada Asobek
2: Faizulev
1: berhasil menyamakan kedudukan lewat sebuah skrimit tadi, Bung. Tampaknya memang ini adalah sebuah kelengahan dari Kolombia yang berhasil dimanfaatkan oleh para pemain-pemain dari Uzbekistan, sehingga pada menit ke-59 sosok dari Faizulev berhasil menjebol gawang dari Kolombia. Baru saja inilah yang saya maksud tadi, ya. Tampaknya memang Kolombia terlalu asik menyerang, Bung.
2: Okay. Ini dia yang membedakan Uzbekistan. Mereka masih memiliki mental yang sangat baik meskipun posisi tertinggal. Dan perlu dicatat, Bung, dalam pelaksanaan Piala Dunia kali ini, dua tim Asia meraih hasil positif. Dan satu dari Asia, yakni Jepang, berhasil menahan Belanda, Bung. Ini mungkin bisa dikatakan semoga menjadi bagian kebangkitan dari negara negara-negara Asia, di mana peluang ini dapat dimaksimalkan karena bola atau punch mengenai tiang dan jatuh di kepala untuk di heading Faizulayev.
1: Betul sekali.
2: Mungkin di Uzbek panggilannya Izul, mungkin Faizulayev.
1: Zef.
2: Dan ini menjadi gol pertama bagi pemain Uzbekistan di Piala Dunia.
1: Betul sekali. Dan ini juga salah satu pemain muda yang cukup punya talenta, Bung ya.
2: Ya.
1: Tadi memang sebuah kesalahan yang dilakukan oleh oleh penjaga gawang dari Vargas ya.
2: Iya, Bung.
1: Dari Kolombia.
2: Dari Kolombia. Ini semakin seru. Kita tanya dulu RSBN pendukungnya Uzbekistan.
1: Pendukungnya Kolombia. Udah mulai berimbang, Bung.
2: Kolombia ya. Masih. Cuman Uzbekistan mulai naik, Bung, karena ngegulin.
1: Betul. Okay, ya.
2: Mulai
1: ini
2: naik,
1: salah
2: mulai
1: satu naik. Tadi yeah, sebuah scrimmage yang mampu dimanfaatkan ya. Dan memang tadi tidak terjadi cek VAR juga, karena memang terlihat bahwa
2: tidak ada pelanggaran dan
1: tidak onside, Bung. Tidak onside juga tadi ya.
2: Ya, yeah, betul. Ini adalah wasit yang berasal dari Inggris, Bung, Andrew Taylor. Nah, ada satu berita ataupun juga menggunakan tubuh untuk bisa memberikan sentuhan sedikit. Sebenarnya berita sini yang dilakukan adalah hal biasa, namun tidak ada bola, Bu. Bahaya.
1: Betul sekali. Inilah memang di peraturan sepak bola modern ini banyak sekali peraturan-peraturan yang memang dari para pemain ini benar-benar bisa lebih mengetahui. Kembali kali ini Uzbekistan mencoba keluar dari tekanan, dan memang sejauh ini cukup efektif apa yang dilakukan oleh Uzbekistan.
2: Ini harusnya bisa dimanfaatkan Kolombia untuk membangun serangan lagi, karena mental Uzbek sudah mulai naik, Bu.
1: Betul sekali ya, Bu.
2: Mereka apalagi tidak bermain bertahan, tapi berani untuk bermain menyerang. Karena bisa dikatakan ISO Pro-nya sekarang sudah sangat naik luar biasa. Pemain-pemain dari Kolombia kembali melakukan serangan. Tidak ada rekan di sana. James Rodriguez, satu chip dilakukan. Oh, Kolombia, dan masih Luis Suarez.
1: Kali ini, oh, hampir-hampir saja tadi, Bung, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari Uzbekistan karena gagal menyapu bola dapat dimanfaatkan. Namun sayang sekali, memang cukup rapat apa yang sudah dilakukan. Sebuah krimit tadi sempat Luis Diaz juga, namun sayang sekali bola kembali dapat batakan dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Kali ini bola dihadapi oleh James Rodriguez dari Kolombia di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan.
2: Ini kita menanti apakah menjadi peluang gol yang bisa menjadi berubah untuk skor kali ini. Masih James Rodriguez melakukan tendangan pojoknya dengan kaki kuatnya, kaki kiri James Rodriguez. Apakah menjadi peluang? Kita nantikan. Dan satu umpan dilakukan. Tidak ada pemain yang menyambut. Namun nampaknya mengenai kepala dari Davinson Sanchez, Bung, nomor punggung 23. Pemain dari Kolombia. Sangat terlihat jelas, Bung, mengenai Sanchez nampaknya, Bung. Dan ini tidak bisa dimaksimalkan. Namun ada beberapa serangan yang mulai memanfaatkan dari sang linguista atau playmaker dari Kolombia, yakni James Rodriguez.
1: Betul sekali, Bung. Dan tadi memang bola mengenai kepala Sanchez sehingga menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang dari Uzbekistan. Dapat kembali bola dibuang oleh para pemain dari Kolombia. Tampaknya juga memang ini menjadi sebuah semangat baru dan motivasi baru untuk para pemain dan juga supporter dari Uzbekistan.
2: Betul.
1: Dengan terjadinya gol di menit ke-59 tadi, sehingga pertandingan akan semakin menarik. Oh, sebuah kesalahan tadi dilakukan. Kali ini 3 pemain, 2 orang. Dan apa yang terjadi? Oh, gol! Dapat memecah dan membuat Kolombia unggul pada menit ke-65, Bung.
2: Ini bola berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia, melakukan serangan balik dengan cepat memanfaatkan sisi kanan dari sektor pertahanan untuk Uzbekistan. Dan pemain Bayern Munchen nomor punggung 7, Luis Diaz, berhasil mencetak gol.
1: Tadi memang sebuah kesalahan ya yang dilakukan oleh para pemain dari Uzbekistan. Ada 3 pemain dan hanya ada 2 back di sana. Sebetulnya sebuah tendangan tadi sudah dapat ditepis oleh penjaga gawang dari
2: Yusupov Uzbekistan.
1: Uzbekistan, namun sayang sekali memang bola masih mengarah ke gawang. Dan memang kita lihat tadi finishing touch dari seorang Luis Diaz memang menggambarkan betul bahwa dia adalah pemain yang berkelas, Bung.
2: Betul, kelas berapa, Bung?
1: Kelas berat.
2: Karena bermain di klub besar Liga Jerman.
1: Betul ya, Bung, sekali.
2: Sebelumnya bermain di Liverpool, lalu direkrut oleh Bayern Munchen. Dan menariknya para supporter dari Kolombia ikut berteriak, supporter SRBN Kolombia harus berteriak. Ini dia, teriakan-teriakan inilah yang Anda tonton di YouTube RRI Malang. Anda menonton bagaimana teriakan para supporter dari kedua tim yang di mana dalam hal ini bersama dengan RSBN yang mereka juga mendengarkan saya bersama. Semangat mereka tidak pudar dari teman-teman RSBN untuk bisa menikmati indahnya dan luar biasanya nuansa sepak bola. Kembali pemain Kolombia masih mencoba untuk bisa sedikit bersabar. Manfaat lebar lapangan dari Mojica, masih Mojica kembali ke tengah, ada Arias. Arias mencari rekan dia, kembali pada back. Masih ada Rafinha Sanchez di pertahanan sendiri. Kembali kepada Lukumi, Jean Lukumi. Cari rekan dia, tidak ada rekan atau gelandang yang menjemput bola. Kalau istilah Bung Taufik adalah gelandang pengangkut air.
1: Betul sekali, nampaknya memang Mas cukup
2: sulit nampaknya, Bung. Ini Uzbekistan sepertinya merubah formasi kembali, Bung. Dilihat dari pergerakan para pemain ya.
1: Kembali mengalami sebuah tekanan. Oh, kali ini bebas kali ini. Sebuah terobosan, namun masih dapat dipatahkan kembali oleh para pemain-pemain dari Uzbekistan. Ada Rustam, Rustam Asur Matov.
2: Oke, kalau Bung Taufik ada di Uzbekistan, namanya jadi apa? Misbunov. Taufik Love.
1: Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Kolombia, namun masih gagal kembali.
2: Dapat ditangkap oleh Yusupov. Ini pemain Uzbekistan bernama Yusupov, Bung. Kiper senior dari ini kalau di Indonesia namanya Yusuf ini. Ada yang namanya Yusuf di RSBN? Ah, enggak.
1: Banyak katanya, banyak ya.
2: Oh, banyak ya namanya Yusuf.
1: Nanti Yusuf 1, Yusuf 2, Yusuf 3. Oh, tampaknya mengalami gangguan tadi ya setelah melakukan penangkapan bola Yusuf ya. Ini yang Yusuf POV, Bung.
2: Betul. Oke, Bung. Di Piala Dunia kali ini masuknya hydration break atau water break?
1: Betul sekali.
2: Kalau Indonesia coffee break, betul.
1: Kalau di Indonesia snack break.
2: Snack break. Ini nampaknya akan menjadi satu tatanan strategi baru yang akan dilakukan Fabio Cannavaro atau Nestor Lorenzo, pelatih dari Kolombia. Sementara untuk Fabio Cannavaro yang merupakan pelatih dari Uzbekistan tentu memiliki formulasi yang berbeda juga. Karena semakin panas ini, Bung.
1: Betul
2: bermain
1: sekali ya, Bung,
2: di
1: ya.
2: Meksiko, Stadion Azteca, salah satu stadion terbesar yang ada di Meksiko, tentu memiliki arti yang berbeda. Jika melihat yang ada, bagaimana untuk pertandingan kali ini atau penyelenggaraan di tiga negara memang memiliki cuaca panas yang lumayan, Bung. Karena di tahun 1994, Piala Dunia itu merupakan Piala Dunia dengan suhu terpanas, Bung. Mencapai 38 sampai 40 derajat Celcius, namun tercatat sebagai Piala Dunia paling banyak penontonnya di tahun 1994 ketika itu Amerika menjadi tuan rumah untuk World Cup.
1: Dan sekali, Bung, dan
2: melihat dari serangan yang dilakukan Luis Diaz, ini bisa dikatakan sebagai kunci, ya, kunci dari pemain ataupun juga dari timnas Kolombia.
1: Betul sekali, Bung, ya, karena memang beberapa kali tusukan-tusukan dari sayap ini cukup merepotkan barisan pertahanan dari Uzbekistan, Bung, ya. Dan tampaknya memang ini gak Fabio Cannavaro juga memberikan sebuah instruksi lagi kepada anak asuhannya untuk mencoba keluar dari tekanan dari apa yang dilakukan oleh para pemain Kolombia sehingga bisa memberikan dampak di sisa menit atau di sisa babak yang kedua ini, Bung.
2: Kalau Bung Taufik melihatnya apa yang akan dilakukan, Bung? Seandainya Bung Taufik menjadi pelatih dari Uzbekistan.
1: Memang tidak ada kata lain selain habis-habisan ya di sisa menit yang ada di babak yang kedua, hanya tinggal 20 menit lagi nih Bung. Ini 20 menit yang nantinya juga bisa merubah
2: harus, skor akhir. Harus menyerang Bung.
1: Harus menyerang, tapi bukan hanya sekedar menyerang, tapi wow, kita lihat juga di sana ada legenda dari Kolombia, Carlos Valderrama Bung ya. Pemain yang sangat ikonik juga di era tahun 80-an. Ini juga menjadi, wah tampaknya juga akan ada satu pergantian pemain Bung ya, dari Kolombia. Ini ada Campas yang akan menggantikan siapa ini kira-kira, apakah James Rodriguez ataupun juga menggantikan siapa, dapat kita.
2: Ya, Nestor Lorenzo sepertinya mengganti pemain, yakni sang kapten Bung.
1: Tampaknya memang James Bung yang digantikan.
2: Dan vice captain dari Kolombia adalah Davinson Sanchez. James Rodriguez, ini merupakan piala dunia terakhir bagi James Rodriguez Bung.
1: Karena memang pemain ini juga cukup bersinar ya, sempat juga merumput di Real Madrid meskipun tidak top chair seperti halnya di Piala Dunia 2018 dan 2022.
2: Ya. Penampilan terbaik tercatat James Rodriguez ini di Piala Dunia Qatar 2022 waktu itu.
1: Betul sekali Bung ya.
2: Karena berhasil membawa Kolombia berada satu posisi yang penting dengan James Rodriguez menjadi kunci pemain, waktu itu masih bermain untuk Real Madrid Bung.
1: Baik, kali ini pertandingan dilanjutkan kembali. Masih beberapa pemain-pemain dari Uzbekistan coba untuk keluar dari sebuah tekanan. Memang kalau kita melihat dari Uzbekistan ini, faktor nervousnya cukup tinggi Bung ya, karena memang ini adalah pengalaman pertama mereka untuk tampil di event terbesar di dunia.
2: Betul. Namun harusnya ketika gol tercipta, Uzbekistan menyamakan kedudukan, bisa merubah mental, dan ini tentu bisa dijawab oleh pemain-pemain Uzbekistan yang ada di lapangan, karena menghadapi Kolombia bukan menjadi salah satu hal yang mudah Bung. Karena mengingat Kolombia juga mereka memiliki sejarah yang kuat, keterkaitan mereka masih dengan sejarah yang panjang. Mereka pernah memiliki kiper legendaris Rene Higuita.
1: Betul sekali.
2: Dengan Scorpion kicknya, lalu juga Carlos Valderrama yang Bung Taufik sebut tadi.
1: Betul sekali.
2: Sementara Uzbekistan ini mencoba merangkaikan sejarah baru, karena mereka menjadi salah satu kontestan pertama yang berlaga. Selain masih ada Cape Verde, lalu juga ada Haiti Bung yang masuk, dan beberapa negara lain. Pemain-pemain dari, oh satu kontrol yang kurang tepat nampaknya, pemain dari Uzbekistan kembali diberikan pada sang kiper. Masih Camilo Vargas jauh ke depan yang dituju sepertinya Luis Suarez Bung. Bola dapat dicuri pemain baru ini, masih pemain-pemain dari Kolombia. Satu sentuhan dilakukan dan satu umpan, sayang sekali umpan yang dilakukan
1: Kusano, pemain yang baru saja masuk Bung ya.
2: Betul.
1: Tadi sempat mendapatkan sebuah peluang, namun memang dia memilih opsi untuk memberikan kepada Suarez, kepada Luis Diaz nampaknya. Namun sayang sekali sebuah umpan tadi dapat dipatahkan oleh Kusano. Nah, dapat terlihat tadi.
2: Oh, nampaknya offset Bung.
1: Tampaknya offset.
2: Tapi di luar offset, jika ada peluang seperti itu, berada untuk memilih umpan atau shooting langsung, memang agak membingungkan ketika berada di lapangan Bung.
1: Betul sekali Bung ya. Memang ini menjadi sebuah opsi yang cukup sulit ya.
2: Betul, betul.
1: Untuk para pemain, oh tampaknya masih gagal kembali. Bola masih kotak-katik. Masih pemain-pemain Kolombia ini cukup kali ini, oh sebuah pelanggaran tampaknya.
2: Pelanggaran dilakukan oleh Gusano Fung. Berbahaya, Gusano sudah mengantongi kartu kuning. Apakah wasit masih melihat ini menjadi pelanggaran berat? Karena dia menjadi pemain yang terakhir nampaknya Bung. Ada satu peluang dari Luis Diaz yang bisa, jika bola itu dikendalikan oleh Luis Diaz, bisa menjadi satu peluang. Namun sepertinya wasit Taylor dari Inggris ini tidak memberikan kartu, jadi kartu kuningnya untuk Gusanov masih tetap terjaga Bung.
1: Betul sekali.
2: Hati-hati Gusanov, karena memang sudah mengantongi kartu kuning. Menjadi back andalan, atau bisa dikatakan bahwa Gusanov ini menjadi role modelnya pemain sepak bola Uzbekistan, karena bermain di Manchester City Bung.
1: Betul sekali Bung ya. Dan ini dia, dengan bebas sudah dihadapi oleh para pemain-pemain dari
2: Arias Bung
1: Kolombia. Ada 6 pemain berada di kotak penalti. Apa yang terjadi? Oh sayang
2: belum,
1: sekali
2: belum. Namun sayang, peluang yang baik namun belum bisa dimaksimalkan dengan sangat luar biasa atau sempurna.
1: Ada Larman tadi maksudnya ya, menyundul bola namun sayang sekali bola keluar. Kali ini masih hasilkan
2: ya, mulai tumbang pemain dari Uzbek, Bung. Mulai tumbang.
1: Betul sekali, Bung, ya. Karena memang tensi tekanan yang diberikan oleh para pemain Kolombia ini cukup tinggi, sehingga membuat para pemain-pemain belakang dari Uzbekistan ini satu demi satu mengalami gangguan, Bung, ya.
2: Ya, Bung Taufik pernah merasakan lapangan hijau ketika kram sering terjadi, Bung, ya.
1: Betul sekali, Bung.
2: Merasakannya memang sakit, Bung, ya.
1: Betul.
2: Merasakannya sakit dan itu juga dipaksakan malah mengganggu otot, Bung. Seingat saya seperti itu.
1: Asur Matov tampaknya tadi yang mengalami gangguan dan sudah bersiap. Satu pemain dari
2: Uzbek sudah mulai disiapkan.
1: Uzbekistan.
2: Ada dua nampaknya, Bung. Ya. Ada dua nampaknya pemain yang disiapkan.
1: Cannavaro kembali untuk mungkin merubah secara gaya permainannya, Bung. Anda melihat seperti apa? Apakah dengan pergantian atau tenaga baru yang masuk nantinya juga bisa membuat para pemain Uzbekistan ini bakal kembali keluar dari tekanan?
2: Asmur Asyur Matov yang merupakan pemain yang baru segera diganti dan juga pencetak gol Faizulayev juga diganti, Bung. Dua pemain masuk, Urozov dan Amonov.
1: Amonov.
2: Sepertinya dari apa yang dilakukan oleh Cannavaro ini mencoba memasukkan tenaga-tenaga baru dengan posisi yang dimana untuk nomor punggung 5 adalah back, sementara untuk Faizulayev itu merupakan gelandang serang, Bung. Sepertinya Cannavaro akan mencari untuk serangan cepat yang disentralkan tetap pada Smudorov, namun dengan tenaga yang baru. Kita lihat bagaimana sepenuhnya dilakukan oleh pemain dari Uzbekistan, mencoba untuk melakukan dengan cepat menuju pada bola, namun bola lebih dekat dengan kiper dari Camilo Vargas, kiper Kolombia.
1: Baik, dan kali ini masih para pemain-pemain dari Kolombia mainkan bola di daerah sendiri, langsung ke depan. Maksudnya Luis Diaz kali ini bebas, sebuah pergerakan yang membuat
2: tidak ada teman, Bung.
1: Para pemain dari Uzbekistan, sayang sekali bola keluar, tidak mampu diselamatkan, Bung, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Uzbekistan.
2: Ini menarik bagaimana Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan tidak hanya tertuju pada sayap, namun berani untuk bermain di center, namun dengan direct ball ataupun juga bola-bola tinggi, Bung. Yang seharusnya ini mungkin jika bermain dengan bola-bola pendek mungkin masih bisa untuk Uzbekistan, ya.
1: Betul sekali, Bung, ya. Karena memang kita melihat dari tadi, kita melihat secara postur pun Uzbekistan ini kalah postur, Bung. Tapi justru apa yang diterapkan Cannavaro ini berbanding terbalik dengan kondisi postur tubuh para pemain dari Uzbekistan. Memainkan long ball, memainkan bola-bola panjang, ini justru sebetulnya semakin menyulitkan para pemain Uzbekistan untuk keluar dari tekanan, Bung.
2: Betul. Meskipun dari Kolombia terlihat menerapkan untuk high defense, namun yang dilakukan ini dia yang dituju, maksudnya adalah, Bung, bola-bola lambung yang jatuh di belakang dari dua center back, karena dua center back Kolombia juga memiliki tinggi yang luar biasa, Bung.
1: Betul sekali, Bung, dan memang kalau kita melihat dari apa terciptanya,
2: nah, ini dia tumbang pemain Kolombia,
1: yes.
2: Dua pemain, yang satu cedera ataupun juga tumbang karena bertabrakan dengan pemain Uzbek, yang satu ikut tumbang, Bung.
1: Betul,
2: biar
1: sekali
2: kompak, Bung.
1: Oh, tampaknya memang ada sentuhan dari, Bung, ya.
2: Luis Suarez, Bung.
1: 25 Luis Suarez.
2: Richard Rios dan Hernandez dimasukkan oleh pelatih Nestor Lorenzo menggantikan sang striker Suarez dan gelandang Puerta. Dua pemain, Richard Rios pernah menjadi pemain yang diperbutkan oleh beberapa klub besar, Bung, ketika bermain di timnas Kolombia. Rios ini saat ini bermain di Benfica, Portugal. Sementara Luis Suarez juga pernah menikmati masa indahnya di Liga Spanyol bersama dengan Granada, Bung.
1: Betul sekali, Bung. Dan tampaknya dua pemain telah menggantikan. Karena memang sampai dengan menit ke-79 ini sudah terlihat ada beberapa pemain yang mengalami penurunan dari sisi endurance,
2: Bung. Ya, betul. Jika terlihat, dan Kolombia memanfaatkan pemain-pemain dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi, Bung, namun mereka memiliki kecepatan. Dua striker dari Kolombia ini, Hernandez, juga memiliki kecepatan yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menambah keunggulan. Oh, lagi-lagi pemain dari Uzbek masih menguasai. Uzbek, Smudorov nampaknya. Satu umpan belakang. Oh, satu terjangan yang dilakukan oleh sang kapten Eldor Smudorov. kepada pemain pengganti nomor punggung 21. Lihat tackling yang luar biasa. Namun pemain ini atau Kampas bisa untuk loncat lebih dahulu, Bung.
1: Lampas ya.
2: Iya, Kampas, Bung. Kenapa jadi lampas?
1: Oke. Baik, kali ini bola masih dikuasai cukup. Tampaknya memang Kolombia mencoba untuk menurunkan tekanan. Karena melihat dari beberapa pemain tadi juga sudah mengalami penurunan dari sisi endurance. Namun kembali tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para pemain Uzbekistan ini tidak membuat kesulitan berarti di lini pertahanan dari Kolombia. Dan tentunya Kolombia semakin asik untuk memainkan sebuah permainan bola. Kali ini mencoba kembali melalui tembakan.
2: Tendangan jebak.
1: Sayang sekali, Bung, ya. Memang terlalu jauh jaraknya tampaknya.
2: Ya, memang tendangan yang dilakukan atau kalau menjadi gol akan menjadi gol lazo istilahnya, Bung.
1: Goal
2: tapi
1: beautiful, Bung.
2: Betul. Tapi tendangan long shootnya ini memang terlalu tinggi. Kembali teman ataupun juga Uzbekistan melakukan serangan. Oh, ini dia, Bung. Jarak antara pemain Uzbekistan terlalu jauh, Bung.
1: Terlalu jauh, Bung.
2: Yang ya, menyulitkan.
1: Mungkin ini adalah strategi yang dilakukan Cannavaro, Bung, ya. Dengan long ball-long ball-nya, memang ini jarak harus menjadi sebuah perhatian. Berbeda dengan ketika Cannavaro menerapkan permainan-permainan pendeknya, maka jarak pemain juga akan jauh lebih pendek, Bung.
2: Bisa jadi Cannavaro mengincar menjadi peringkat 3 terbaik kayaknya, Bung.
1: Mungkin, Bung.
2: Karena juga lolos ke 32 besar untuk babak selanjutnya. Karena Piala Dunia kali ini ada 48 tim yang berlaga. Dan grupnya pun sampai grup C atau E. Yang dimana ini akan menjadi satu tantangan berbeda di seri 2026. Pemain dari Uzbekistan mencoba melakukan satu serangan cepat. Masih Uzbekistan dapat tertahan. Kampas, Bung. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain. Oh, sayang. Lemparan ke dalam dari tempat yang berbeda tidak dibolehkan. Pemain dari Uzbekistan, pemain baru masuk yang menggantikan sang pencetak gol dari Uzbekistan. Dari sisi kanan pertahanan untuk Kolombia, pemain Uzbek mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Ini lemparan ke dalam jauh, Bung, yang biasa di Indonesia lakukan sama Arhan, Bung.
1: Arhan Pratama ya, sudah dilakukan dan tampaknya masih dapat gagalkan oleh para pemain-pemain dari Kolombia. Coba masih mencoba menguasai bola. Kali ini tidak ada kawan di sana, Bung, kalau melihat ya. Terlalu jauh memang jarak dari para pemain-pemain Uzbekistan.
2: Iya, sangat sulit pemain Uzbekistan untuk bisa melakukan satu tiki-taka atau umpan dengan pergerakan yang bisa dilakukan dan memanfaatkan tendangan bebas yang dilakukan karena ada pelanggaran dari sektor pertahanan sebelah kanan untuk Kolombia. Mampukah Uzbekistan memanfaatkan ini karena kurang 7 menit pertandingan di babak kedua waktu normal pertandingan.
1: Kali ini bola diambil oleh Karimov.
2: Jangan dilakukan.
1: Gawang. Terlalu.
2: Tidak ada teman, Bung. Sangat disayangkan.
1: Nampaknya memang tidak jelas, Bung, apa yang dilakukan. Apakah menembak secara langsung ataukah mengumpan. Tadi masih bingung, Bung, ya. Bahkan sang Vargas pun bingung. Ini mau dilempar atau mau ditendangan langsung nih.
2: Ya, namun kebingungan ini harusnya bisa diminimalisir jika melihat dari apa yang dilakukan oleh pemain dari Uzbekistan dan juga pemain Kolombia. Kenapa seperti itu? Kolombia bermain dengan santai, Bung.
1: Betul
2: sekali. Santai sekali. Mereka menguasai
1: semakin
2: bola.
1: Santai setelah mereka unggul 2-1 ini, mereka semakin menunjukkan kualitas mereka, ya, Bung.
2: Ya, inilah yang dimaksudkan. Sementara Uzbekistan juga belum terlihat melakukan satu pressing yang ketat begitu untuk mempersempit pola gerak pemain dari Kolombia. Luis Diaz melakukan satu umpan tipuan, satu umpan maksudnya. Inilah pemain nomor 21 atau Rodriguez, pemain yang baru masuk. Nampaknya Kapas yang melakukan satu umpan maksudnya dituju pada Rodriguez, sepertinya nomor 14. Namun dapat dipatahkan oleh back dari Uzbekistan dan peluang kembali didapatkan di menit 85 untuk Kolombia dari tendangan sudut sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan.
1: Baik, dan tentunya kita masih dapat lihat dan kita tunggu juga. Ini menjadi satu peluang. Apakah ini akan bisa menambah gol dari Kolombia ataukah justru ini hanya berakhir sia-sia sudah dilakukan tampaknya di sana. Hampir-hampir saja
2: Pakistan.
0: Oh, wow, oh bagus biasa. Sekali apa yang dilakukan. Kalau itu tendangan. Oh. Hampir-hampir saja, Bu.
2: Lerman
0: tadi ya. Ini Bu, oh, sayang sekali masih gagal. Karena memang kita melihat terlalu terburu-buru apa yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Uzbekistan ini, Bu.
2: Iya. Harusnya normal-normal saja, Bung, ya.
0: Betul.
2: Tapi
0: ya,
2: mereka memang terkejar waktu, paling tidak bisa menyamakan kedudukan karena yang satu grup dengan mereka, Portugal dan Kongo, meraih hasil imbang, Bung, 1-1.
0: Betul sekali. Ini di luar dari prediksi juga, Bung, ya.
2: Ya.
0: Dengan hasil dari
2: ini dia.
0: Portugal lawan sudah dilakukan, masih dapat kembali digagalkan. Oh, kembali tadi hampir melakukan sebuah kesalahan.
2: Oh, satu tendangan. Maksudnya placing atau tendangan bisa yang dilakukan, namun terlalu tinggi, Bung. Pemain nomor punggung 21 Kampas tidak bisa memaksimalkan, namun bola terlalu tinggi.
0: Karena mungkin Kampasnya pasti tekan,
2: iya, Bung. Kampas rem itu, Bung. Ini pemain Kolombia namanya Kampas, tapi bukan Kampas rem, Bung. Nomor punggung 4 dari Uzbekistan, Smudorov Eldor.
0: Oh, terlepas dia. Balik gagal. Tampaknya memang sangat terburu-buru sekali apa yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Uzbekistan ini, Bung.
2: Iya, mereka butuh penenang, Bung, ya, sebenarnya, Bung, ya.
0: Betul
2: yang bisa
0: sekali
2: mengontrol. Sementara untuk saat ini Uzbek masih mencoba untuk terus melakukan satu serangan demi serangan. Lagi-lagi dapat dipatahkan. Daniel Munoz, Rios, masih Richard Rios pada Munoz. Munoz kembali kepada Sanchez. Ini yang saya maksud, Bung. Tidak ada pemain yang melakukan pressing, Bung.
0: Betul sekali, Bung, ya. Dan ini memang cukup disayangkan gitu apa yang dilakukan dari para pemain-pemain Uzbekistan ini, Bung. Kali ini mencoba berikan sebuah tekanan. Nomor punggung 17 masih mencari kawan di sana, pendek saja, balik pada nomor punggung 17 melakukan sebuah tusukan. Oh, tampaknya sebuah tendangan, sayang sekali. Masih membentur tadi pemain dari Kolombia dan hanya menghasilkan tendangan sudut di sektor kiri pertahanan dari Kolombia, Bung.
2: Ya, ini menjadi peluang kesekian kalinya bagi Uzbekistan jika melihat apa yang dilakukan serangan demi serangan. Tadi selalu melakukan offense atau serangan dari sisi kanan pertahanan Kolombia. Namun sekarang dipindah, Bung. Pemain-pemain baru dari Uzbekistan yang dimasukkan oleh pelatih Fabio Cannavaro nampaknya sudah mulai berbicara di menit 88 atau 2 menit sebelum berakhirnya waktu normal. Ada Urozov yang sepertinya berjibaku karena ini menjadi tegang, Bung. Ini menjadi tegang karena bisa menjadi peluang untuk penyelamat Uzbekistan. Ini dia, Bung. Ini dia, Bung. Masih sedikit berantem sepertinya kalau di lapangan, Bung, ya.
0: Iya, ada sedikit scrimmage yang harus diperingatkan oleh sang pengadil dari Inggris ini untuk mengingatkan para pemain untuk tidak melakukan sebuah tindakan-tindakan yang memberikan provokasi tentunya. Dan sudut sudah dilakukan, maksudnya kepada
2: bertabrakan dua pemain.
0: Nah, kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Uzbekistan, sebuah komunikasi tidak terjalin di situ,
2: betul,
0: ya.
2: Betul,
0: ada
2: betul.
0: Miskomunikasi. Selalu ada dua pemain yang justru ini menjadi sebuah kebingungan tersendiri untuk para pemain, Bung, ya.
2: Ini maksudnya mau kemana? Arahnya mau kemana? Itu mungkin menjadi pertanyaan dari pemain Uzbekistan. Bisa jadi seperti itu, Bung, ya.
0: Betul sekali.
2: Tapi juga melihat apa yang dilakukan oleh Kolombia, mereka tidak melakukan umpan-umpan pendek di daerah gawang, tapi mereka melakukan langsung umpan jauh seperti yang dilakukan saat ini. Dan ini sering dilakukan oleh kiper dari Uzbekistan. Beberapa tendangan gawang yang dilakukan itu juga tidak melakukan umpan-umpan pendek, tapi menjadi bagian strategi dari Fabio Cannavaro, Bung. Melihat bagaimana Uzbekistan saat ini mencoba membangun serangan, ini yang serem, Bung. Saya katakan serem. Biasanya pertandingan sepak bola di menit-menit akhir akan memiliki satu cerita yang berbeda, Bung.
0: Betul.
2: Karena bola itu bundar, Bung.
0: Betul. Ini membutuhkan sebuah konsentrasi yang cukup tinggi. Kali ini masih para pemain Uzbekistan mencoba memberikan sebuah tekanan di garis pertahanan dari Kolombia. Nomor punggung 20 dapat menguasai bola. Kali ini sebuah serangan. Apa yang...
2: Oh! Satu tendangan blessing. Tidak menjadi sebuah gol. Uzbekistan mendapatkan peluang di menit 89. Satu tendangan, namun belum tercipta gol. Padahal posisi masih kosong, Bung Taufik. Nomor punggung 6.
0: Sayang
2: ini
0: sekali.
2: Jika menjadi gol, menjadi cerita yang berbeda pada pertandingan kali ini, Bung. Satu pressing dilakukan namun terlalu tinggi. Nomor punggung 6 sayang sekali. Umpan-umpan ataupun shooting yang dilakukan sangat Mozgovoy.
1: Mozgovoy, pemain yang juga baru masuk tadi Bung ya. Namun sayang sekali tampaknya memang sebuah peluang tadi tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tambahan waktu ini cukup panjang Bung.
2: 8 menit.
1: Betul. Ya. Karena mungkin ada beberapa insiden tadi yang terjadi di babak yang kedua. Sehingga wasit dari Inggris ini memberikan tambahan waktu yang cukup panjang Bung ya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau waktu pendek kurang Bung.
1: Betul.
2: Setiap ada yang jatuh, ada dirawat, itu dihitung per detiknya
1: Bung. Betul sekali Bung. Dan ini sekarang yang terjadi di sepak bola modern Bung ya. Waktu tambahan ini benar-benar diberikan sesuai dengan beberapa kejadian yang terjadi di masing-masing babak gitu.
2: Betul. Dan itu semua tertulis Bung. Karena wasit juga dibantu oleh wasit VAR. Kembali serangan dari Uzbekistan. Uzbekistan menyerang dengan cepat dari sisi kiri. Pertahanan untuk Kolombia masih dari Uzbekistan. Mencoba memanfaatkan dari sektor tengah lapangan. Kembali lakukan satu pergerakan cepat pemain Uzbekistan. Kembali ke back. Lagi-lagi masih berada di garis pertahanan untuk Kolombia. Mencari rekan, mencari peluang. Satu crossing dilakukan dan heading dilakukan. Oh, satu peluang, belum menjadi gol.
1: Tangkapan
2: yang tepat. Oh, nampaknya
1: saudara.
2: Nampaknya pemain dari Uzbekistan mengatakan bahwa bola mengenai tangan. Dan kembali serangan cepat dilakukan oleh pemain-pemain Kolombia. Namun bola terlalu deras yang diberikan oleh Luis Diaz. Dari siaran ulang ini Bung, bagaimana umpan crossing dilakukan pada kosong Bung, belum Smudorov, peluang dari Smudorov belum menemui momen tertentu. Kita lihat bagaimana nomor punggung 11 Arias berada di mana-mana Bung, pemain ini Bung. Setelah James Rodriguez, Arias inilah yang menggantikan semua sektor role play-nya, tidak hanya di satu titik pertahanan namun berputar Bung.
1: Baik, dan tampaknya terjadi pergantian pemain. Dia ditarik keluar, ada Arias yang siap untuk menggantikan,
2: digantikan Gomez dan Castaño Bung.
1: Sang pencetak gol kedua tadi Bung ada Diaz ya.
2: Iya, Diaz diganti Diaz.
1: Ini kalau melihat pemain pengganti ini namanya hampir sama dengan pemain Liga 1 dulu Bung ya. Gaston Castaño.
2: Oh iya, mirip. Gaston Castaño. Oke, sang kapten diganti Smudorov, diganti Sergeev. Sergeev menarik nomor punggung 21 langsung memakai ban kapten Bung.
1: Betul sekali Bung. Tampaknya ini juga pemain senior yang cukup memberikan arti juga di kubu dari Uzbekistan. Mas nomor punggung 7 coba memberikan sebuah tekanan. Para pemain-pemain dari Uzbekistan coba mencari kawan di sana. Cukup bagus. Sebuah umpan long ball yang terjauh.
2: Tidak ada saja yang menyambut Bung umpan. Masih tersisa 5 menit. Masih terasa bagaimana 5 menit akan terasa lama bagi Kolombia. Karena ombak serangan juga masih bisa dilakukan oleh pemain dari Uzbekistan namanya Bung. Karena Faro masih bisa tersenyum Bung. Karena targetnya memang bisa membawa Uzbek
1: berbicara menuju lebih.
2: Betul
1: sekali, karena memang ini adalah pengalaman pertama. Jadi saya pikir ini sudah menjadi prestasi terbaik untuk Uzbekistan Bung ya. Lemparan ke dalam kali ini untuk Uzbekistan sudah dilakukan, berbahaya. Tampaknya memang di sisa babak yang kedua ini Uzbekistan mencoba bermain lepas Bu ya. Tidak memberikan sebuah tekanan ataupun juga merasa sangat tegang. Tidak menjadi pelanggaran tadi kali ini. Sebuah serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari Kolombia. Masih mencari rekan di sana. Nomor punggung 19 dari Kolombia. Sayang sekali dapat dipatahkan dan bola meninggalkan lapangan di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Tadi kita lihat ada Hernandez tadi ya. Melakukan sebuah sentuhan sehingga menyentuh para pemain Uzbekistan. Lemparan dalam sudah dilakukan. Ke belakang, jauh tampaknya Vargas. Balik pada nomor punggung 23 dari Kolombia. Jauh ke depan, dituju tadi main depan namun sayang sekali bola tidak dapat dikuasai dan dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Uzbekistan. Jaga gawang, pendek saja pada nomor punggung 24. Masih Uzbekistan, Kasanov kali ini coba untuk membantu sebuah sektor serangan. nomor punggung 7 dari Uzbekistan. Lebar dia Bali pada nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7, cari kawan di sana. Tidak ada satu pemain yang mendekat,
2: Bung. Betul, mereka memiliki jarak yang lebar, Bung. Tapi mungkin yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Uzbekistan, mencoba melakukan umpan yang berada di belakang dari garis pertahanan untuk Kolombia. Kembali Uzbekistan, tinggal 2 menit waktu tersisa. Kembali ada curian bola, namun bisa dikuasai kembali dan dinetralisir oleh pemain dari Uzbekistan. Pasti Uzbekistan jauh ke depan, manfaatkan lebar lapangan dari sektor sebelah kiri untuk Kolombia. Nomor punggung 24 menguasai bola dengan cepat. Pemain-pemain dari Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan dengan terstruktur, Bung. Umpan-umpan pendek inilah yang tidak terlihat, Bung.
1: Umpan-umpan pendek inilah yang belum terlihat. Baru di sisa babak yang kedua ini baru terlihat ya, apa efektivitas dari umpan-umpan Uzbekistan.
2: Iya, dan ada pelanggaran nampaknya, Bung. Akankah menjadi peluang bagi Uzbekistan? Ada tendangan gawang yang tendangan bebas maksud kami yang didapatkan karena pelanggaran terjadi dari Gombia dan didapatkan Uzbekistan. Akankah ini

0: set piece, tendangan bebas,
1: yeah.
0: Ini harusnya menjadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan. Tapi tampaknya ada, Kasanov tadi ya.
1: Kasanov sepertinya ada, biasa dia berduel. Kasanov ini wajahnya baik-baik, tapi dia juga termasuk killer untuk menjadi backbone.
0: Okay,
1: ini
0: sepertinya,
1: iya, Andre Taylor nampaknya akan mereview VAR seperti apa, apakah ada, namun bukan menjadi satu pelanggaran.
0: Tidak terjadi.
1: Bukan technical foul sebenarnya, Bu. Ini bukan. Tetap akan dilanjutkan dengan tendangan gawang dari Camilo Vargas, jauh melewati garis tengah, yang dituju nampaknya Rios, Richard Rios dapat dibatalkan. Kembali pemain-pemain Uzbekistan berduel udara, lagi-lagi bola hampir dicuri. Uzbekistan masih menguasai bola dengan serangan yang cepat dilakukan. Satu serangan dapat dibatalkan kembali pemain-pain dari Kolombia, baik Lukumi ataupun juga Davinson Sanchez. Hernandez ada benturan. Masih Hernandez bersama dengan back dari Uzbekistan. Ini tinggi badannya berbeda, tapi sangat berani pemain Kolombia ini, Bung. Hernandez satu crossing dilakukan, satu heading,
0: inilah dia, Bung, apa yang dilakukan oleh Kolombia sejauh ini cukup efektif, Bung, ya. Meskipun sudah memasuki menit-menit akhir di tambahan waktu babak yang kedua, namun sebuah usaha yang membuat para pemain-pemain dari Uzbekistan ini lengah dan akhirnya dapat menambah keunggulan menjadi 1-3 untuk Kolombia, Bung.
1: Dua pemain dari Kolombia. Dua pemain dari Kolombia yang tidak memiliki tinggi yang sama dengan back dari Uzbekistan, Hernandez dan Kampas. Bagaimana Hernandez, Bung, melakukan satu serangan dengan cepat meskipun terjatuh, Bung, namun bola berhasil dicuri, Bung, dengan sangat baik. Lagi-lagi Hernandez melewati satu pemain, dia berhasil untuk membawa bola dan melakukan crossing, di heading dengan indah oleh Kampas dan menjadi gol. Dua pemain baru Kolombia yang masuk di babak kedua menjadi mimpi buruk dan menjadi penutup pesta kemenangan dari Kolombia dengan 3-1. Sangat luar biasa, Bung.
0: Luar biasa sekali, dan tampaknya ini menjadi gol terakhir, Bung, ya.
1: Betul.
0: Karena memang pertandingan sudah masuk di menit ke-9 tambah waktu yang 8 menit, ya.
1: Ini yang terjadi,
0: mungkin,
1: Bung.
0: Mungkin ketika bola disentuh langsung prit, Bung, ini, Bung.
1: Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi kita melihat dari waktu yang ada, sepertinya satu serangan sejenak akan dilakukan oleh Uzbekistan. Nothing tulus sepertinya di menit 90, lebih tepatnya 99, di babak kedua. Dias Munoz menjadi pencetak gol bagi Kolombia. Padahal Kolombia masih memiliki, ataupun juga lagi-lagi Uzbekistan mencoba melakukan serangan. Satu shooting
0: dia, hampir
1: saja dari Uzbekistan. Lagi-lagi Uzbekistan mencoba melakukan serangan cepat. Masih Uzbekistan menguasai bola dengan luar biasa. Uzbekistan bola dicuri pemain-pemain dari Uzbekistan, mencoba untuk mencari satu shooting dari luar kotak penalti. Pemain-pemain Uzbekistan dapat dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Dan belum terdengar peluit, satu tendangan jauh yang dilakukan membentur mistar dari sudut kanan gawang yang dijaga oleh Vargas. Akhirnya peluit pertandingan babak kedua berakhir sudah. Pertandingan Kolombia melawan Uzbekistan dengan skor berapa, Bung Taufik?
0: 1-3. Selamat sekali lagi untuk Kolombia yang berhasil memenangkan pertandingan atas Uzbekistan. Dan tentunya ini menjadi pertandingan yang cukup menarik juga, apalagi ketika tadi Uzbekistan mampu menyamakan kedudukan. Namun memang faktor endurance, faktor pengalaman ini begitu terasa di pertandingan kali ini, Bung, ya.
1: Iya, kayaknya Bung Taufik punya yel-yel untuk RSBN. Silakan, Bung Taufik.
0: RSBN, mana suaranya? Kolombia! Kolombia! Kolombia! Kolombia! Kolombia! RSBN, mana suaranya?
1: Ini baru satu sesinya, Bu. Lanjut lagi. Chance yang lain, Bu. Oh.

0: Kolombia, Kolombia, Kolombia, tepuk tangannya untuk kita semuanya.
1: Kita ganti, ini kalau ada di dunia sepak bola teman-teman, di dunia sepak bola sekarang chance-nya atau teriakannya Ales. Jadi ketika kita ngomong RSBN, Ales gitu ya. RSBN, Ales, RSBN, RSBN. Ole, ole, ole, ole, yo! Ole, ole, ole, ole, yo! RSBN!
0: Ales!
1: Terima kasih semuanya.
0: Baik, luar biasa, terima kasih untuk teman-teman dari RSBN.
1: Terima kasih telah berteriak bersama RSBN dan RRI Malang.
2: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tadi baru saja telah Anda dengarkan ya acara Dengar Bersama ya, pertandingan bola Uzbekistan versus Kolombia ya, yang telah disiarkan langsung dari YouTube RRI Malang Official. Dan kali ini kami hadir kembali tentunya di program 4 RRI Malang, dan sesaat lagi akan kami mulai ya program jagongan UMKM. Tetaplah bersama dengan kami di program 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: 105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya, tentunya kembali hadir ya menemani Anda di program Jagongan UMKM. Dan kali ini kita akan mendengarkan lagi ya cerita-cerita inspiratif, cerita yang memotivasi tentunya dari seorang narasumber yang telah hadir dalam studio program 4 RRI Malang di siang hari ini. Baiklah, di hari ini ya, di hari Kamis, kita kedatangan dua narasumber ya yang luar biasa. Dan mungkin ini beda nih narasumbernya dari yang biasanya. Kalau biasanya mungkin narasumbernya dari Malang-Malang aja, kali ini kita kedatangan seorang tamu ya, tamu yang jauh, beda benua bahkan. Iya, kali ini kita kedatangan ada Kak Kayla Silva selaku owner dari Your Spark Academy, dan juga ada Kak Marzia ya yang berasal dari Italia. Wow, seperti apakah keseruannya ya. Jadi bagi Anda yang penasaran, pokoknya ikutin aja obrolan kita pada siang hari ini sampai nanti merapat di jam 12 siang. Dan jangan lupa bagi Anda yang mau bertanya gitu ya terkait dengan ini akademi yang seperti apa dan bagaimana daftarnya nanti, nah silakan bertanya nanti bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami ya di 081 555 6910 53. Dan langsung saja kali ini bagi Anda yang penasaran ya, kita sapa dulu. Kali ini ada Kak Kayla dan juga ada Kak Marzia. Halo.
1: Hai.
2: Halo.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik banget. She's asking how are you today?
2: Oh yeah, I'm fine, thank you.
0: Oke, baiklah. Senang banget kedatangan tamu yang luar biasa di siang hari ini ya, bersama dengan Kak Kayla dan juga Kak Marzia yang nantinya akan berbagi cerita inspiratif tentunya ya.
1: Betul.
0: Oke deh, ini pasti penasaran ya pendengar ya, kok bisa gitu, tumben banget ini perempat mengundang seorang dua narasumber yang luar biasa, yakni ada Kak Kayla dan juga ada Kak Marzia yang memang ini tamu yang jauh ya.
1: Betul.
0: Dari luar negeri, kapan lagi coba perempat kedatangan bule cantik gitu ya. Oke, kita mungkin kita awali dulu dari Your Spark Academy ya. Boleh. Ini akademi yang seperti apa? Tapi sebelum nanti menjelaskan ini akademi seperti apa, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ini Kak Kayla dulu, awal mula nih ceritanya bagaimana seorang Kak Kayla ini sampai akhirnya menjadi owner atau mendirikan sebuah Your Spark Academy. Okay. Latar belakangnya tuh kayak gimana? Mungkin bisa diceritakan.
1: Oke, boleh. Jadi sebenarnya karena Kayla itu sebenarnya sekarang masih usia 15 tahun.
0: Yes.
1: Masih usia 15 tahun dan kita itu awalnya cuman pengen punya kesempatan buat keliling dunia. Cuman di usia yang sekarang, waktu itu kita mulai di tahun 2024, berarti 2 tahun lalu, itu kan masih belum mungkin ya kalau misalnya mau traveling sendiri, usianya belum cukup dan memang biayanya yang tidak murah gitu. Jadi kita berusaha untuk mencari alternatif lain, saya dan orang tua, kita coba cari alternatif lain gimana sih belajar bahasa Inggris supaya lebih mudah. Karena selama ini pun Kayla belajar bahasa Inggris juga otodidak gitu. Dan akhirnya di tahun 2024 itu kita mulai cari informasi dan akhirnya bisalah kita mendatangkan tamu-tamu dari luar negeri ini tadi yang membantu kita untuk belajar bahasa Inggris. Awalnya ya hanya untuk keluarga kita aja gitu. Awalnya untuk Kayla, adik-adiknya Kayla juga. Tapi semakin lama juga tetangga-tetangga mulai tertarik. Banyak teman-teman yang nanya, boleh gak ikutan belajar, boleh gak ikutan belajar. Akhirnya kita buka kelas pertama kita di tahun 2024 itu.
0: Wow.
1: Terus semakin kesini kita semakin mengembangkan juga. Jadi semakin banyak kita kolaborasi dengan sekolah dan juga komunitas. Dan akhirnya jadilah Youth Spark Academy ini tadi.
0: Wah,
1: begitu.
0: Pasti banyak yang gak menyangka ya kalau ternyata Kak Kayla ini masih sangat muda. Di usia 15 tahun tapi bisa menjadi seorang owner. Dan ini juga bukanlah sebuah usaha yang mungkin bisa dilakukan sama anak sebayanya Kak Kayla ya. Mendirikan sebuah akademi pembelajaran bahasa Inggris gitu. Berawal dari memang dulunya pengen jalan-jalan ke luar negeri.
1: Sesimpel itu.
0: Sampai pada akhirnya daripada jalan-jalan ke luar negeri, gimana kalau kita undang aja nih orang-orangnya ke Indonesia.
1: Jadi,
0: ya
1: dari dulu prinsip kita tuh sama Kak. Jadi karena kita belum bisa keluar negeri, kita belum bisa keliling dunia, kita bawa dunia ke rumah kita.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Wow. Oke, ini sebuah sudut pandang yang positif ya. Kita bawa dunia ke rumah kita, betul, ke Indonesia. Betul. Ya, siapa tahu nanti akan mendatangkan sebuah manfaat gitu ya.
1: Iya, pastinya.
0: Oke. Tapi ini kalau boleh tahu ya, di usia yang sangat muda ini apa nih yang memotivasi Kak Kayla sehingga berani gitu ya dengan penuh tekadnya mendirikan sebuah Your Spark Academy yang mana sebenarnya ini enggak semua orang bisa mendirikan ya, bahkan orang dewasa pun sepertinya susah juga gitu. Kalau Kak Kayla bagaimana?
1: Jadi sebenarnya gimana saya punya tekad itu pastinya dukungan dari orang tua juga. Dari ayah dan bunda itu meyakinkan buat kayak gak apa-apa, anak-anak itu juga bisa kok, anak-anak dan remaja itu juga bisa memulai sejak dini gitu. Dan pastinya juga karena keinginan Kayla yang besar juga untuk benar-benar bisa memulai dan benar-benar membawa perubahan itu tadi. Jadi memang pasti ada maju mundurnya juga sih. Jadi memang lebih ke berusaha untuk yakin aja.
0: Oke. Emang ya, orang tua yang hebat juga akan melahirkan anak yang hebat pula. Keren banget. Karena biasanya kayak orang tua kan gak semuanya ya, tapi ketika seorang anak bercerita soal mimpinya, kadang beberapa orang tua tuh kayak ya udah deh, apa ya, nanti aja dulu atau gimana. Tapi ini langsung mendukung dan bahkan membuat apa ya, aksesnya juga gak sih, membantu bagaimana caranya supaya kamu bisa mendirikan sebuah Your Spark Academy ini. Wah, keren banget. Dulu awal mula tuh berarti kamu sempat kayak keluar negeri dulu gitu gak sih, kayak survei dulu kah atau gimana ceritanya?
1: Enggak, justru kalau keluar negeri tuh kita baru pernah ke Singapura dan Malaysia aja. Dan itu pun karena Kayla diundang untuk dongeng di sana gitu. Dan kalau misalnya untuk ke negara-negara di Eropa itu kita belum pernah. Cuman itu tadi kita karena keinginannya insya Allah bisa sekolah di sana atau kuliah di sana, itu kita berusaha mendatangkan banyak orang dari sana untuk kita cari sudut pandang yang lain gitu. Terus kita cari informasi juga gitu.
0: Baiklah. Dan ini nama akademinya adalah Your Spark Academy. Ada gak sih kayak makna di balik penamaan ini Kak Kayla?
1: Sebenarnya makna dari penamaan Youth Spark Academy itu karena youth yang menjalankan saya sendiri yaitu anak-anak muda. Dan kami juga berencana untuk nanti teman-teman seusia Kayla yang memang minat untuk join di kita atau minat untuk menjadi volunteer kita juga, itu bisa bergabung sama kita dan bisa membawa perubahan bareng kita di Youth Spark Academy itu tadi. Terus Sparknya sendiri, Spark itu sebenarnya menggambarkan semangat kita aja sih, karena kita juga berlatar belakang keluarga itu bukan keluarga yang ada banget. Kita dari keluarga yang memang standar ya, ada aja gitu. Tapi kita semangatnya tinggi dan itulah kenapa kita tambahin Spark. Terus Academy itu untuk memberitahu orang-orang kalau ini kita punya Academy English kayak gitu.
0: Baik. Jadi biar orang-orang langsung tahu kalau ini ternyata juga merupakan sebuah lembaga pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian mungkin bisa diceritakan nih awal mula dulu Kak Kayla bisa kenal bersama dengan Kak Marsia ini gimana caranya gitu, dan gimana ceritanya dari awal gitu ya tiba-tiba bisa mendatangkan seorang Kak Marsia ke Indonesia apalagi ke Kota Malang.
1: Jadi sebenarnya kita sendiri itu ada banyak cara untuk bisa mendatangkan tamu-tamu ini. Cuman yang salah satu yang paling utama kita biasanya kenal lewat Instagram juga. Jadi karena kita aktif di Instagram Youth Spark Academy, kita melihat ada banyak volunteer, banyak kegiatan itu tadi, banyak juga orang-orang dari luar negeri yang lagi traveling, atau mereka yang memang lagi cari kegiatan kalau pas ke Indonesia, itu mereka reach out ke kita, mereka kontak kita untuk mau volunteering bareng sama kita gitu. She's asking about like how I met you and how I met the other volunteers as well. Maybe you can explain to her.
2: So we found the Youth Spark Academy account on Instagram because we were looking for some experience to do here in Malang or in Java Island, and we found the Youth Spark Academy. We read about their project and we found it was really, really cool to make children learn English at such a young age. So we asked her if we could help her, and so here we are, and now we're really enjoying We really enjoyed this project and we really glad that we applied for it.
1: Yeah. Jadi memang kenalnya di Instagram dan karena mereka lagi cari kegiatan juga waktu di Indonesia, pengen cari experience, pengalaman gitu. Jadi mereka reach out ke Instagram kita, terus mereka katanya seneng banget karena akhirnya bisa melihat sekolah-sekolah di Indonesia juga, karena kan pasti jauh berbeda ya dengan sekolah di sana juga kayak gitu.
0: Iya, keren banget. Jadi memang kebetulan memang lagi ada di Indonesia dan kemudian melihat ada akunnya Your Spark Academy dan tertarik gitu ya untuk bergabung ke dalam akademi ini. Nah ini dulu pertama banget nih pengalamannya Kak Mercia waktu pertama kali bergabung di Your Spark Academy. Ini gimana dulu? Langsung mengajari anak-anak di akademinya atau langsung turun langsung ke lapangan gitu?
2: So how was your first experience when you joined at the first time, like the first time we met, the first day?
3: Okay.
2: How is it?
3: Yeah, the first day we met, it was on Monday, and we went to, it was like a home that people share with the neighborhood, and there were lots of kids with some disability, and so we played some game in English to make them comfortable to speak English, and then we also enjoyed some typical Indonesian food together. So the first impression was really really good, and the kids were really cute and kind to us, so yeah, really nice.
1: Jadi hari pertama dia datang sih itu langsung kita ajak untuk isi kelas di salah satu rumah dari teman disabilitas. Jadi kita datengin rumah tersebut, terus kita main bareng di sana, terus cobain beberapa makanan Indonesia. Jadi gitu sih memang kalau dari kita biasanya di hari-hari pertama mereka stay bareng sama kita. Itu kita akan ajak pengenalan dulu tentang budaya di sini, kebiasaannya seperti apa, terus kebiasaan mengajar kita juga seperti apa, kita briefing dikit-dikit dulu gitu, baru kemudian kita ajak untuk langsung turun ke lapangan kayak gitu.
0: Baik, keren banget. Jadi mayoritas ini teman-teman dari luar negeri yang bergabung dalam akademi ini, mereka juga mendapatkan pengalaman yang berharga dan menarik ya.
1: Betul.
0: Ya mungkin awalnya datang ke Indonesia mungkin niatnya untuk liburan atau mungkin ingin mengenal Indonesia seperti apa, tapi dengan adanya Youth Spark Academy ternyata ini menambah pengalaman baru gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau Kak Marzia sendiri sudah berapa lama bergabung di sini?
2: Okay, so she's asking how long have you been joining us?
3: Okay, just 1 week. We met on Monday, and then we are leaving next Monday. So just 1 week, unfortunately, because we need to go back to Italy at the end of the month. So just 1 week. But we we would love to have done more weeks.
1: Jadi memang cuma satu minggu. Kalau stay volunteer kita sih bervariatif biasanya, sesuai dengan kesepakatan kita juga. Biasanya kita minimal di satu minggu atau 10 hari, kemudian baru nanti mereka bisa extend, karena dari kita juga ada beberapa file yang harus kita siapkan juga untuk kedatangan mereka, surat izin dan sebagainya, seperti itu.
0: Baik, berarti bukan dalam jangka waktu yang lama ya?
1: Iya, tergantung dari mereka juga sih sebenarnya.
0: Kalau rata-rata nih berarti berapa lama Kak Kila?
1: Kalau rata-rata itu paling banyak ambil sekitar 2 minggu. Cuman untuk saat ini mungkin karena di sana sedang liburan musim panas juga ya, mulai dari bulan Juni. Jadi ada yang apply juga 1-2 bulan biasanya.
0: Gitu. Sampai 2 bulan di Indonesia, di Malang ini ya, untuk bergabung dalam Youth Spark Academy.
1: Betul.
0: Ini. Baik. Untuk saat ini berarti total ada berapa volunteer ini Kak Kila?
1: Untuk saat ini dari tahun 2024 kita aktif mungkin sudah sekitar 40-50 volunteer.
0: Sampai dengan sekarang selama 2 tahun
1: berjalan. 2 tahun berjalan.
0: Dan itu selalu ada ya?
1: Iya, selalu ada setiap bulannya.
0: Jadi kayak people come and go.
1: Iya.
0: Selalu tergantikan gitu ya. Baik, kalau untuk ini di bulan Juni ini yang lagi stay ini ada berapa orang?
1: Yang lagi stay saat ini bareng sama kita ada 4 orang.
0: 4 orang ya.
1: Dua dari Amerika dan dua dari Italia. Kemudian nanti akan ada lagi yang datang, mereka dari Kanada juga ada.
0: Jadi nanti bakal bertambah ya.
1: Betul.
0: Baik, keren banget. Nah ini berarti yang tadi ikut itu ikut semua ya?
1: Ada empat orang kan kalau nggak salah. Semuanya nonton di sini.
0: Baik, menambah pengalaman juga ya. Karena tadi kalau nggak salah Kak Kila juga bilang tadi barusan dari mana Kak sebelum ke RRI?
1: Sebelum ke RRI kita dari SD Cipto Mulyo 3. Di situ kita ngajar bareng berempat semuanya. Karena itu adalah pilot project kita di SD tersebut. Jadi kita udah planning dari hari sebelumnya juga. Dan mereka bilang, karena ini SD negeri ya, jadi mereka bilang kayak, wah ternyata berbeda banget SD public school, SD negeri di sini dan juga di sana gitu. Sistem belajarnya beda, terus jumlah muridnya juga berbeda-beda kayak gitu.
0: Okay. Jadi ini ya menarik untuk dibahas ya. Kalau dari sudut pandang Kak Marzia atau mungkin volunteer yang selama ini ditemui oleh Kak Kayla, ini apa nih yang biasanya mereka ungkapkan perbedaan pendidikan antara di Indonesia, utamanya di Kota Malang, dengan di negara asal mereka, ini apa saja Kak yang paling menonjol?
1: Okay, so because we went to school before this, she's asking like what is the biggest difference and like very obvious differences between like the schools in Italy and in Indonesia.
3: For example, the elementary school, so between 6 to 10, 11 years, I think that the big difference is that in Italy, we don't study a lot of English. I mean, yeah, we study English, but later in middle school or high school, while in elementary school, yeah, we study English, but just the grammar, like the not conversational. While here, with this kind of project, kids can speak with native people or native English speaker, or also like me, that I'm not native speaker, but so I think it's better like that, because you have to know the grammar and the rules, but it's also important to learn how to speak and to have a conversation with other people. So that's the big difference. And for the class itself, it's pretty much the same. We have in a class there are 15 to 20 kids, so it's I think just like here.
1: Here we have like 38.
3: Okay, so it's bigger. Okay.
1: Yeah, so ya itu tadi seperti yang dia bilang ya, salah satu pendidikan yang menonjol juga di pelajaran bahasa Inggris. Kalau di sana mereka belajar bahasa Inggris tuh sedikit lebih terlambat. Karena kalau di Indonesia kebanyakan sekolah dari SD sudah ada pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan di sana mereka biasanya dari SMP atau SMA. Begitu. Mungkin di SD ada di beberapa SD di sana, cuman belajarnya juga grammar dan ya sebatas itu aja, enggak ada pelajaran untuk conversation langsung gitu. Sebenarnya itu pun yang terjadi di sini ya Kak ya. Makanya kita dari Spark Academy itu pengen mengubah perspektif kalau bahasa Inggris itu susah gitu. Karena Spark Academy sendiri, kalau kita dari sistem belajarnya, kita fokus ke conversation dulu. Jadi untuk grammar dan lain sebagainya itu justru masuk ke level yang udah agak lebih tinggi gitu. Karena memang yang kita cari adalah anak-anak supaya bisa percaya diri ngomong dalam bahasa Inggris kayak gitu. Terus kalau tadi dia bilang perbedaan kelasnya sih, kalau di sana anak-anaknya range kelasnya lebih sedikit, 15-20 anak. Kalau di Indonesia
0: 30-an
1: ya. Kayak gitu.
0: Okay, jadi ini ada perbedaan yang sangat mendasar juga ya antara pendidikan yang ada di Italia dan juga yang ada di Indonesia. Nah, perbedaan ini apakah ini yang mendasari Kak Kila untuk mendirikan Yurispak Academy ini pada awalnya?
1: Iya sebenarnya, karena ya itu tadi, sistem belajar di Indonesia tuh berbeda juga dari luar negeri. Kalau di sana mereka lebih banyak untuk praktik juga ya, karena kegiatan mereka tuh nggak hanya sebatas di kelas aja, mereka banyak untuk kegiatan misal olahraga. Di situ kan memang fasilitasnya olahraganya sudah banyak dan lengkap seperti itu. Sedangkan kalau di Indonesia paling basic belajar bahasa Inggris itu tadi, nggak semua anak itu percaya diri untuk ngomong, dan mereka tuh lebih ke merasa takut untuk dijudge gitu. Karena mungkin banyak culture orang Indonesia juga yang kayak kalau misalnya ada orang yang ngomong bahasa Inggris terus salah, kita ketawain kayak gitu. Dan itu sih yang sedang berusaha kita ubah di sekolah-sekolah.
0: Okay, baik. Nah ini kan Kak Kila juga berada di usia yang masih berada di usia sekolah ya. Di usia 15 tahun pasti juga lingkungannya adalah anak-anak sekolah. Ini kalau di apa ya, kehidupan nyatanya Kak Kila nih ya. Kalau apa dari sudut pandangnya Kak Kila melihat teman-teman sebaya, itu apakah juga mereka terbilang kesulitan gitu dalam belajar bahasa Inggris atau bagaimana?
1: Kalau di lingkungan Kayla sendiri, karena Kayla homeschooling sebenarnya, jadi semua kegiatan dilakukan di rumah. Cuman kalau misalnya memang lagi kunjungan ke sekolah, entah itu sebagai dari Yutspark Academy atau dari organisasi lain, melihatnya kesulitannya ya di itu di itu tadi sih, rasa percaya diri mereka yang kurang dan mungkin kayak pelajaran yang ditanamkan atau sistem yang ditanamkan ke mereka itu bahasa Inggris tuh susah.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi banyak yang bilang, ah susah bahasa Inggris, ah susah banget, gak bisa gitu. Sedangkan memang menurut Kayla sendiri dan menurut orang tua Kayla juga dan menurut banyaknya volunteer yang pernah datang, grammar itu gak penting gitu loh. Jadi yang penting dipelajari terlebih dahulu adalah fokus ke conversation-nya, percaya diri dulu, dan ya nyoba aja dulu, gitu.
0: Oke, berarti yang penting berani, kemudian nanti lama-lama akan terbiasa ya.
1: Iya, akan terbiasa dan grammar itu pun sebenarnya mengikuti kita juga. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa ngobrol langsung dengan native-nya, sedikit banyak kita pasti akan pelan-pelan berubah. Oh ternyata aku tadi salah, aku harusnya ngomong seperti ini, tapi aku ubah tadi jadi seperti ini kayak gitu.
0: Dan penyusunan katanya pun juga akan mengikuti ya.
1: Iya, begitu.
0: Oke, baik. Nah ini menarik banget ya, belajar bahasa Inggris ini bukanlah suatu hal yang sulit ya. Kalau menurut Kak Kayla ini adalah suatu hal yang mudah gitu. Nah ini bagaimana cara Kak Kayla untuk menanamkan mindset itu kepada anak-anak muda kita, utamanya anak-anak di Kota Malang ya, karena kan mindset bahasa Inggris ini susah itu kayaknya apa ya, udah banyak di, udah menjamur banget ya di Indonesia ya gitu.
1: Gimana saya menanamkan? Kalau Kayla sendiri sih memang kita harus lebih meninggikan minat kita tadi ya, menaikkan minat kita untuk belajar itu tadi. Terus kalian bisa research mungkin hal apa aja yang bisa kalian lakuin kalau misalnya belajar bahasa Inggris gitu, karena banyak kesempatan beasiswa, banyak banget kesempatan-kesempatan lainnya di luar sana yang kalian bisa dapetin dengan hanya belajar bahasa Inggris aja gitu. Jadi memang yang pertama itu untuk menaikkan minat kita itu tadi, kemudian gimana menanamkan supaya menganggap kalau English itu gampang, kita membiasakan diri aja, mendengarkan musik dalam bahasa Inggris, atau membaca buku dalam bahasa Inggris, nonton film tapi nggak pakai translate, nah itu juga boleh banget, itu sangat-sangat amat membantu untuk mendengarkan orang terbiasa ngomong bahasa Inggris kayak gitu.
0: Oke, baik. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan ya. Dan ini merupakan kegiatan yang menyenangkan.
1: Iya kan? Betul. Menyenangkan banget. Tonton film seru kan?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Dengerin lagu gak bikin bosen.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Itu dia.
0: Apalagi ngobrol atau kenalan dengan dengan teman-teman dari luar negeri.
1: Betul.
0: Ini juga merupakan suatu pengalaman yang berharga dan tentunya menarik untuk dicoba ya.
1: Yes.
0: Oke, sebenarnya berarti kalau kita ngomongin soal belajar bahasa Inggris, ini bisa belajar di mana saja. Enggak perlu di sekolah ya.
1: Yes, betul.
0: Bahkan di lingkungan rumah pun bisa gitu. Yang penting ada kemauan ya.
1: Betul. Kemauan itu yang penting.
0: Nah, kemauan ini yang susah juga untuk dibangun ya Kak Kila ya. Oke deh. Oke, nanti kita cerita lagi ya Kak ya terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Ini sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyakan karena bagaimana caranya belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah. Ini pasti nanti ada tipsnya juga ya dari Kak Kila ya. Ya siapa tahu nanti kita bisa jago semuanya.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Boleh.
0: Dan bagiannya penasaran, langsung aja bisa tanya kepada Kak Kila atau ke Kak Marcia ya yang telah hadir di siang hari ini. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Kita break dulu ya Kak Kila dan Kak Marcia, karena saat lagi ini akan berkumandang adzan sholat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan nantinya kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami dalam jagungan UMKM Program 4 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagungan UMKM ya. Dan kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya ya, yang mana kali ini kita kehadiran seorang narasumber yang sangat luar biasa ya. Ada Kak Kayla Silva selaku owner Youth Spark Academy di usianya yang sangat muda ya. Ternyata dia berhasil mendirikan sebuah akademi pembelajaran. Dan di samping Kak Kayla kali ini juga ada Kak Marcia yang saat ini berada di Malang ya, berasal dari Italia, yang mana seorang volunteer pengajar juga di Youth Spark Academy. Dan ternyata seru banget ya tadi ceritanya ya, dari awal mula berdirinya kayak gimana, dan saat ini juga banyak kegiatan yang telah dilakukan seperti itu ya. Dan kemudian tadi sebelumnya Kak Kayla juga sempat bercerita bahwasanya fokus untuk pembelajaran ini adalah untuk anak-anak di usia 6,
1: yes. Ya,
0: 6 sampai 17 tahun.
1: 6 sampai 17 tahun.
0: Oke, kenapa fokusnya di usia ini Kak Kayla?
1: Untuk fokusnya kita di usia itu kenapa? Mm-mm. Karena itu adalah usia produktif, okay. Usia yang paling baik untuk belajar. Mm-mm. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada orang yang misal udah lebih dari 17 tahun pengen, mm-mm, belajar bareng kita, itu juga masih bisa banget untuk kita organisasi atau dikoordinir, yeah, gitu. Mm-mm. Nah, sedangkan kenapa kita start di usia 6 tahun? Sebenarnya karena mungkin kalau di 6 tahun komunikasi dalam bahasa Indonesianya sudah baik, mm-mm, gitu, sehingga kita sendiri juga udah bisa mulai mengajarkan bahasa-bahasa lain, dan itu menjadi lebih mudah buat kita juga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman pernah sih pengalaman untuk ngajar anak usia 3-5 tahun juga pernah, mm-hmm, untuk bahasa Inggris. Dan memang mungkin gak benar-benar fokus untuk belajar ya. Kita cuman, yeah, benar-benar main game aja pada saat, mm-hmm, itu. Kayak gitu sih.
0: Oke. Okay. Jadi memang ini merupakan usia yang produktif untuk belajar bahasa Inggris. Apalagi di segmen sebelumnya tadi Kak Kayla sudah menjelaskan bahwasanya belajar bahasa Inggris ini bukanlah suatu hal yang sulit dan penting banget untuk kita pelajari ya, karena memang banyak banget manfaatnya. Salah satunya kita bisa berkomunikasi dengan mudah, dengan lancar, yes, ketika kita meninggalkan Indonesia ya, dalam artian liburan maksudnya. Oke, okay. Nah ini teknik belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah. Selama ini tekniknya bagaimana yang telah diajarkan oleh Kak Kayla dan juga para volunteer di Youth Spark Academy ini?
1: Okay, so she's asking about, mm-hmm, like how our system and like how our techniques is to teaching. So maybe you can explain that, okay, like through games.
2: As what I saw in, mm-hmm, these days, the approach of the Youth Spark Academy is by playing games and some activities with the, mm-hmm, kids. It's not a regular class in school with, mm-hmm, a teacher on that writes on the board. I mean, it's more about making them comfortable to be in a good environment and asking them questions through games or I don't know, yeah, various activities, and to make them speak. Yeah, so we did just the basic games in English, like Simon Says, raise your hand if so, if that is simple for the kids who are not really good at English, mm-hmm, because they're little or they don't feel comfortable, mm-hmm, but it's also funny for older kids to, mm-hmm, to play.
1: Okay. Ya, mm-hmm, jadi seperti yang tadi dia bilang, mm-hmm, kita sistem belajarnya memang kita berbasis game sih. Biasanya, yeah, kita bikin game untuk mengajarkan mereka basic-basic English dulu. Apalagi khusus buat yang anak-anak itu, kita lebih banyak ke gamesnya itu tadi sih. Jadi, yeah, bukan benar-benar yang dalam satu kelas kita ada satu guru terus semuanya duduk mencatat dan lain sebagainya, mm-hmm, itu enggak seperti itu, mm-hmm. Kita lebih banyak langsung praktek, komunikasi langsung. Biasanya saya juga kasih misal script, mm-hmm, buat mereka, ayo coba dong baca kayak reporter, ayo baca dong kayak penyiar, oh, kayak gitu, okay. Jadi ada beberapa sistem pelajaran yang kita terapkan juga sih, yeah. Dan tipsnya, mm-hmm, kalau tips sebenarnya dulu saya belajar otodidak itu saya lebih banyak baca buku.
0: Oke, okay,
1: baca, mm-mm, buku dan nonton film. Mm-mm. Karena kalau baca buku kita akhirnya terbiasa membaca, melihat kata-kata, yeah, dalam bahasa Inggris, terus, mm-mm, bisa membayangkan oh gimana sih pronunciation-nya juga. Mm-mm. Terus kalau nonton film kita terbiasa dengar orang conversation dalam, yeah, bahasa Inggris, mm-mm, dan lebih bagus lagi kalau enggak pakai translate.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay. Jadi memang tipsnya adalah belajar dari hal-hal yang sederhana gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau dari Youth Spark Academy selama ini untuk teknik pembelajaran pembelajarannya adalah dengan cara bermain ya, dengan mengadakan game, tentunya ini dengan memakai bahasa Inggris gitu ya, mengajarkan bagaimana caranya supaya ini loh, ngomong bahasa Inggris ternyata bukanlah hal yang sulit ya. Dan bahkan ketika kita ngomong langsung kepada bule atau teman-teman dari luar negeri ya, yang kesehariannya ngomong bahasa Inggris, kita nggak pernah dijudge.
1: Iya betul. Ya,
0: Okay, dan inilah yang diterapkan di Youth Spark Academy gitu ya. Okay. Nah kemudian ini Kak Marsia ya, ini kan bahasa Inggris mungkin merupakan bahasa kesehariannya ya Kak Kila ya. Ini bagaimana caranya ketika apa ya, cara berkomunikasi selama ini bersama dengan anak-anak di Youth Spark Academy ketika berkegiatan, maksudnya ya ketika turun lapangan bertemu dengan anak-anak di sekolah-sekolah yang ada di Malang, ini komunikasinya bagaimana?
1: So because English, even though it's not your first language, you are used to use English, right? And she's asking about like, how is it when you're like speaking with the children that we have taught in Youth Spark Academy?
2: How I feel about
1: speaking. How I feel, yeah.
2: Okay. So because they're kids and not grown up people, it's easier for me to speak with them. And it's not my first experience with kids. I also did another experience in Vietnam. It was similar. So with the Youth Spark Academy, I was able to bring some games and some teaching that I did in the other school. So for me, speaking with kids is not too difficult because even if my pronunciation is not 100% correct English, we are able to understand each other, so it's fine.
1: Jadi sebenarnya bahasa Inggris juga bukan bahasa pertamanya dia kan, karena dia ngomong bahasa Italia juga. Cuman dari dia lihat sih itu tadi sih, keraguannya anak-anak di sini masih sangat amat tinggi dan dia berusaha untuk cari sistem belajar yang bagus gitu. Dia bawa games-games dari sekolah-sekolah lainnya, terus dia adaptasikan buat di sini juga gitu. Jadi meskipun dia merasa English-nya belum 100% perfect gitu ya, atau 100% sempurna, dia tetap berusaha untuk ada komunikasi dengan anak-anak di Youth Spark Academy kayak gitu.
0: Baik. Apalagi positifnya adalah Kak Marsia ini ternyata juga pernah melakukan kegiatan yang sama di negara lain ya. Jadinya ketika dibawa ke Indonesia, jadi programnya makin banyak nggak sih di Youth Spark Academy ini? Baik. Nah ini dari sekian banyak program yang telah dijalankan ya Kak Kila, program apa nih yang menurut Kak Kila paling efektif untuk diajarkan di anak-anak Indonesia kita gitu, yang paling cocok?
1: Mungkin kalau misal program yang paling efektif, biasanya kita ada beberapa program dari kelas reguler, private, sampai holiday, tergantung dari kebutuhan anak itu sendiri. Cuman biasanya kalau kita paling lihat besar perubahannya kalau di holiday class dan regular class, karena di regular class itu biasanya kan nggak one on one ya, jadi biasanya bareng sama beberapa teman lainnya gitu. Mereka bisa lebih have fun gitu sih. Mereka lebih kebawa santai dengan atmosfer dari kelasnya juga. Terus kalau untuk holiday class, karena biasanya kita lebih dari satu kali pertemuan, itu kita bisa melihat perubahan mereka. Kalau misalnya ketemu dengan teman-teman yang sama, yang constantly ketemu tiap hari atau ketemu tiap minggu, terus habis itu dengan volunteer-volunteer yang sama, dengan sistem pembelajaran yang sama, itu bisa kelihatan lumayan jelas untuk perbedaannya, meskipun hanya dalam waktu 3 minggu gitu misalnya. Gitu sih. Jadi menurut Kayla yang paling bagus untuk join di kita itu holiday program dan juga regular program kita, regular kelasnya.
0: Baik. Ada program liburan dan juga program reguler ya. Untuk liburan ini berarti diadakan ketika libur sekolah. Kayak saat ini ya, setelah UAS gitu ya. Kalau yang reguler ini yang di hari biasanya. Dan kalau reguler ini dalam satu minggu berapa kali Kak Kayla?
1: Biasanya tergantung request juga. Biasanya kita di satu minggu dua kali atau satu minggu tiga kali. Gitu.
0: Kalau holiday lebih sering lagi ya pasti.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau holiday iya dalam jangka waktu 1 minggu tuh bisa 3 kali pertemuan untuk 2 minggu.
0: Oke.
1: Okay, gitu, jadi baik. Lebih sering.
0: Wah, menarik banget. Ini pasti banyak yang penasaran. Gimana sih caranya gabung? Misal ada anak, adik atau saudara yang mungkin pengen belajar bahasa Inggris gitu ya dan ingin gabung di Yearspark Academy. Caranya bagaimana Kak Kayla?
1: Jadi cara buat gabung di kita bisa langsung aja kunjungin Instagram kita di youthspark.academy. Di situ ada nomor WhatsApp kita juga, bisa dihubungi dari situ untuk daftar minat program yang mana, mau private class kah atau mau regular atau mau join holiday camp atau holiday program kita. Karena sekarang pun kita lagi ada holiday camp yang mau dilaksanakan di Mojokerto juga ada. Gitu. Jadi memang kita enggak hanya kita base-nya di Malang, cuman kita biasanya kegiatannya juga sampai keluar Malang.
0: Oke. Gitu. Jadi nginep gitu ya.
1: Iya.
0: Holiday tapi sambil belajar.
1: Yes.
0: Oke, okay, keren banget. Jadi langsung saja bisa tanya via DM Instagram di yearspark.academy.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kemudian kalau ada sekolah yang pengen kerjasama nih dengan Yearspark Academy seperti yang tadi dilakukan sama Kak Kayla dan teman-teman ya sebelum ke RRI, ini gimana caranya?
1: Kurang lebih sama,
0: sama
1: bisa
0: ya?
1: Langsung aja kontak nomor WhatsApp kita di ada di bio di youthspark.academy itu tadi.
0: Okay.
1: Nanti bisa mungkin kasih tahu background sekolahnya, yang dibutuhkan apa, terus pengennya seberapa sering atau pengen kunjungan aja, itu juga bisa.
0: Oke, baik. Dan nanti untuk informasi lebih jelasnya akan di bisa dapetin di Instagram itu tadi ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu juga nih Kak Kayla, mungkin ini pertanyaannya banyak yang bertanya-tanya tapi mungkin terkesan agak kurang sopan ya.
1: Iya, boleh.
0: Untuk pembelajaran di Youth Academy, range harganya dari berapa sampai berapa?
1: Range harga kita tergantung. Biasanya setiap pertemuan kita untuk kelas reguler kita di 50.000.
0: Oke.
1: Okay. Untuk per pertemuannya dan itu durasinya biasanya 1 sampai 1 setengah jam.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk private class kita di 100.000.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Untuk private. Begitu sih. Dan berbeda-beda juga range harganya tergantung sama program apa yang dipilih itu tadi.
0: Oke. Okay. Masih ramah di kantong ya.
1: Masih ramah di kantong.
0: Indis ekonomi 50.000 biasanya cuma habis untuk segelas kopi ya. Tapi dengan gabung di Yearspark Academy ini bisa sambil belajar ya, mendapatkan pengalaman yang berbeda karena nanti langsung ya bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari luar negeri ya. Oke, okay, keren banget. Kemudian di WhatsApp ini ada yang tanya kepada Kak Marsia.
1: Oke, okay, someone's asking you.
0: Iya, ada Kak Kurnia kali ini ya bertanya via WhatsApp ini. Tanya dong sama Kak Marsia, gimana perasaannya tinggal di Malang dan mengajar bersama Yearspark Academy?
1: Okay, so that's a question from Kurnia. She's asking like, how was it? How are you feeling staying in Malang? And how are you feeling teaching in Yearspark Academy?
2: I really like being here in Malang. It's I really enjoy the city because it's like a small city compared to other city in Indonesia that I visited, like Jakarta. So I really enjoy the city, the food, the people, and the landscape.
0: Yeah.
2: And I'm really happy to have the opportunity to be with the Yearspark Academy for this week. And I'm also happy because, yeah, I'm teaching English to kids, but they are also giving something to me. It's an exchange. I bring my my knowledge, my culture, because I also talk with them about my country and my culture. So it's an exchange, and it makes them grow, but also makes me grow. So it's really nice. It's not because I travel a lot, but doing this kind of experience is another type of travel. I mean, it's not just seeing things, but also connecting with people, and it's a thing that I really love.
1: Okay. Okay. Jadi ya seperti yang dibilang, kalau di Malang dia senang banget karena dibandingkan kota-kota besar di Indonesia kayak Jakarta dan kota besar lainnya, Malang itu cenderung masih lebih kerasa culture-nya, budayanya juga. Terus orang-orangnya di sini ramah-ramah, makanannya juga kebetulan cocok banget di dia nih karena dia vegetarian kebetulan.
0: Oh, okay.
1: Dia vegetarian. Jadi ternyata makanan di Malang, makanan di Indonesia tuh banyak loh opsinya buat vegetarian juga.
0: Ada tempe, gado-gado, tempe
1: gitu.
0: Tahu,
1: betul.
0: Kemudian apa? Pecel, ya kan?
1: Iya, banyak banget.
0: Rujak cingur, udah nyobain semua belum?
1: Belum nih, kebetulan dia baru
0: belum
1: coba
0: ya?
1: tahu tempe udah, gado-gado juga udah. Nah itu, terus kalau untuk teaching di Spark Academy sendiri, dia merasa sangat grateful pastinya, sangat bersyukur banget dia apply untuk program ini karena dia sendiri akhirnya nggak datang hanya untuk berlibur, nggak datang hanya untuk jalan-jalan sekedar foto aja, tapi memang benar-benar connecting, berhubungan dengan baik dengan orang-orang di sini. Terus ketika dia mengajar pun dia nggak hanya sekedar ngajar aja, ngasih tahu English yang baik itu seperti apa, tapi anak-anak juga akan sedikit banyak pasti ngasih tahu dia hal-hal baru buat dia gitu, culture-nya di Indonesia. Karena kalau dari beberapa sekolah yang sudah kita datengin, anak-anaknya benar-benar yang interest banget. Mereka belum pernah lihat bule sebelumnya, belum pernah ketemu, ngobrol langsung. Jadi sekalinya ketemu mereka langsung excited mau ngasih tahu semuanya gitu. Dan itu menurut dia sangat-sangat amat disyukuri gitu sih.
0: Baik. Dan inilah yang membedakan Yuspak Academy dengan akademi yang lain. Ya, menghadirkan sebuah pengalaman yang menarik dan mungkin tidak ditemui di akademi yang lain. Thank you ya untuk Marsya jawabannya. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Kak Kurnia ya, yang ternyata juga kepo nih ya, ada tamu baru di Pro 4 dengan nuansa yang berbeda gitu. Deh, ini karena waktu ternyata gak terasa udah hampir jam 12 siang ya Kak Kila. Aduh, kayak kurang banget ya waktunya ya. Apakah ada ini pesan yang pengen Kak Kila sampaikan selaku owner dari Youth Spark Academy, selaku pengajar bahasa Inggris ya, utamanya kepada anak-anak di luar sana yang mereka masih berjuang dalam belajar bahasa Inggris gitu?
1: Mungkin kalau dari aku buat teman-teman, kalian lebih banyak lagi minatnya untuk belajar bahasa Inggris. Kalian cari kesempatan di luar sana, apa aja yang bisa kalian dapetin hanya dengan belajar bahasa Inggris. Terus jangan lupa juga semakin sering belajarnya, karena otodidak itu mungkin banget, dan belajar sama kita akan jauh lebih mudah juga. Jadi kalau mau gabung di Youth Spark Academy boleh banget lewat Instagram kita atau di nomor WhatsApp kita di bio Instagram. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Kila dan juga Kak Marsya yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini ya, untuk kita ngobrol bareng, berbagi cerita menarik dan inspirasi yang tentunya semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Terima kasih.
0: Iya, semoga semakin sukses ya Kak Kila, dan semoga untuk Kak Marsya ini merupakan pengalaman yang berharga dan mungkin nanti next time bisa balik lagi ke Malang ya Kak ya.
1: I hope this is a very good experience for you and she hopes that maybe you can come back to Malang after.
2: Oh yeah, of course.
0: Kita tunggu lagi ya.
2: Thank you.
0: Iya, semoga makin sukses, sehat selalu untuk Kak Kila dan Kak Marsya ya. Hati-hati nanti baliknya ya.
1: Siap.
0: Baik. Tuntas sudah Jagongan UMKM edisi di hari ini bersama dengan Kak Kila dan juga Kak Marsya dari Youth Spark Academy yang harapannya semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kabar duka kembali datang dari rombongan jemaah haji asal Kabupaten Blitar yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Seorang jemaah atas nama Imam Turmudi, usia 59 tahun, warga desa Bangle, Kecamatan Kanigor, dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi pada hari Selasa 16 Juni 2026, sehingga jumlah jemaah haji asal Kabupaten Blitar yang wafat pada musim haji tahun ini bertambah menjadi 4 orang. Dalam hal ini pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar, Purnomo mengatakan Imam Turmudi tergabung dalam kloter 107, di mana almarhum meninggal dunia pada pukul 11 waktu Arab Saudi setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Ibnu Sina. Purnomo menjelaskan bahwasanya Imam Turmudi ini menjadi jemaah keempat asal Kabupaten Blitar yang meninggal dunia di Tanah Suci pada musim haji 2026. Pendengar, sebelumnya 3 jemaah lain yang telah lebih dahulu wafat adalah Muhadi, 85 tahun, warga desa Pikatan Kecamatan Wonodadi, kemudian Komarudin, 85 tahun, warga desa Selemanan Kecamatan Udanawu, serta Multazemah, usia 66 tahun, warga desa Gaprang Kecamatan Kanigorom. Menurutnya terdapat perbedaan dengan kasus sebelumnya, di mana 3 jemaah yang lebih dahulu meninggal dunia wafat ketika berada di hotel, sedangkan Imam Turmudi meninggal setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit akibat penyakit jantung yang dideritanya. Meski kembali berduka, Purnomo memastikan kondisi mayoritas jemaah

0: haji asal Kabupaten Blitar secara umum dalam keadaan baik. Seluruh rangkaian ibadah haji juga berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Untuk pertama kali ini, nggih, sedaya pamireng wonten Olimpiade Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Pasuruan. Olimpiade iki digagas oleh Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah atau KKM Kabupaten Pasuruan dan diikuti oleh ratusan pelajar dari beragam madrasah, baik itu negeri maupun swasta. Istimewane wonten babak final dipilih auditorium Empu Sindok Kantor Bupati Pasuruan sebagai tempat acara sekaligus penyerahan penghargaan kepada para juara oleh Bupati Pasuruan Mas Rusdi pada hari Rabu 17 Juni 2026. Wonten Ketua KKMI Kabupaten Pasuruan Haryono niki jelasno lebih dari 200 peserta yang mengikuti Olimpiade MI di babak awal. Namun ketika sudah memasuki babak awal, jumlah peserta perwakilan kecamatan hanyalah juara 1, 2, dan 3 sehingga total peserta di babak final ini ada sebanyak 69 anak. Wonten Haryono niki ngomong lek tujuan digelarnya Olimpiade iki semata-mata untuk memberikan dorongan motivasi untuk bisa belajar dan berprestasi ning bidang akademik. Sementara ikui Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo niki mengucapkan selamat kepada seluruh pelajar yang menjadi juara. Ia berharap agar prestasi ini tetap dapat dipertahankan. Begitu pula dengan para finalis yang belum berhasil menjadi juara, Mas Rusdi meminta untuk tetap semangat belajar dan berlatih dengan keras sampai berhasil menjadi seorang pemenang. Dan sebagai suntikan motivasi nggih, Mas Rusdi iki menambahkan bonus berupa uang pembinaan sebanyak 10 juta rupiah untuk para pemenang Olimpiade. Dan harapannya semoga ini bermanfaat nggih sebagai motivasi untuk dapat semakin mengasah kemampuannya ngeten niku. Dan semoga informasi kali ini bisa menambah semangat juga ya bagi adik-adik yang kemarin mengikuti Olimpiade Madrasah Ibtidaiyah. Iya, hadiah luar biasa dan semoga ini bisa menambah semangat untuk belajar di kemudian hari.

pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya.

0: lepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Batu resmi mengukuhkan putra-putri terbaik daerah sebagai anggota Polisi Cilik atau Pocil dalam sebuah prosesi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Batu pada hari Senin 15 Juni 2026. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan karakter generasi muda sejak usia dini. Dalam hal ini, Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto menegaskan bahwa program Polisi Cilik tidak sekedar kegiatan seremonial saja. Program ini merupakan wujud komitmen Polri dalam menanamkan nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan cinta tanah air kepada anak-anak. Menurutnya, anggota Polisi Cilik yang telah dikukuhkan menunjukkan sikap disiplin dan kekompakan yang membanggakan, di mana hal ini menjadi modal penting dalam membentuk generasi penerus yang berkarakter kuat. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia program 4 RRI Malang dimanapun Anda berada, di jam 1 siang kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari program 4 RRI Jakarta. Dan nantinya akan ditemani oleh host Jo Aditya dan juga Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda, yang merupakan host dari RRI

0: Bandar Lampung begitu ya. Dan nantinya akan membahas terkait dengan permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT sebagai warisan budaya bangsa bersama dengan narasumber Fadlu Rahman MPD yang merupakan dosen S1 Penjas UAP dan Kaputi Pusat ya. Dan nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 1 siang, jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Kita biar bisa beli emas 10 kilo. Nah. Siap Bang Ferry, hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oh, oke. Siap. Biar ini ya.
2: Kita ada narasumber kita nih.
1: Siap. Udah hadir ya? Siap. Halo, Assalamualaikum. Ya pun. Tapi pun Bang Fadlu.
3: Ya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat. Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hari-hari.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya. Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya, boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana?
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
3: Betul. Ya.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih Bang Jo, Bang Fadlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro4 dimanapun Anda berada. PROT itu apa sih? Nah, jadi PROT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita, kalau misalkan kita main, pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan, contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih Bang Fadlu, kalau menurut Bang Fadlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan,
3: ya.
2: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya bang, tahu nggak bang? Ternyata bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan. Kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita gak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh bang main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan. Paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya. Mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain.
2: Ya, itu bang. Dia. Nah jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pabing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif tersendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul bang. Nah,
2: kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa 3 permainan loh bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih bang? Dari ketiga ini. Kita ada congklak bang.
2: Congklak nih Bang Jo. Kita mau tahu nih, bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukinnya, buku udah dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera bang ya. Nah, tau gak bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat gak yang gini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau gak bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih bang. Gimana Hom Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Hom Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3 Hom Pimpa lai hum gambreng. Pak Ija pakai baju rombeng. Nah, tau nggak bang? Itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah hom. Setelah diteliti, Hom dalam bahasa Sanskerta itu Hom itu adalah Tuhan, bang. Kalau agama Buddha bilang Hom. Itu kan Tuhan ya, Tuhan. Hom itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permainan kecil kita bang.
2: Hom Pimpa. Artinya dari Hom Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul bang, cara gak sadar ternyata anak-anak zaman dulu, kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala.
2: Seperti itu. Dari permainan itu
3: ya. Permainan Hom Pimpa loh, belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih gimana?
3: Nah, filosofi congklak bang, ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Ya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi. Dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini, kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga, tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK, diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang ya.
2: Nah itu dia, jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami, itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi.
2: Yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
3: Betul.
2: Nah apa ini PO apa namanya KPOTI ini dalam menyikapi hal itu?
3: Nah yang pertama, Bang, bahwasannya kita harus mengetahui bersama bahwasannya permainan permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga.
3: Ada juga manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
2: Yeah.
3: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, udah mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus banget.
2: Termasuk ya, makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Gak ada ya, karena semuanya udah lah masing-masing nih.
3: Betul.
2: Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng nak, kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
2: Dan
3: dulu
2: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu.
3: Betul, betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor bang itu bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya.
2: Kenapa?
3: Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri bang. Kita sebagai
2: orang tua ya?
3: Iya, kita sebagai orang tua. Sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita, kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh ada loh nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
2: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul. Itu bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi gak, sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
3: Iya.
2: Kayak tadi kan. Artinya permainan home pimpa. Mau gak mau kita mengajarkan kita tentang hidup.
3: Mengenal Tuhan.
2: Tidak aja mengenal Tuhan. Keberagaman agama,
3: betul.
2: Keberagaman budaya di situ ada semua.
3: Betul,
2: dan semuanya bang, kembali di diri kita.
3: Betul.
2: Tuhan dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
3: Betul sekali.
2: Jadi bang, apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu.
3: Betul banget, baik, betul banget, betul banget. Sepakat bang.
2: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
3: Congklak bang, ya, belum yang lain.
2: Belum yang engrak gitu.
3: Nah, belum yang lain.
2: Dari engrak sendiri, apa dari permainan engrangan di sendiri apa ini yang
3: filosofinya?
2: Ini, filosofinya.
3: Nah ternyata bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi bang, egrang itu ternyata gak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya? Bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera, itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
3: Betul bagi sekali. Itu. Nah itu ketiga dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, gak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja bang ya, harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat bang. Kalau misalkan
2: selesai, ya kan?
3: Selesai.
2: Lagi turun ke masyarakat ya kan.
3: Aduh ini pinggir jurang ini.
2: Kita kan membangun.
3: Membangun ya. Nah pijakannya itu sebagai masyarakat bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi gak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah bang, arti filosofi dari permainan egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah ya. Iya.
2: Tapi
1: ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu. bambu bang ya. Bambu, jadi ya, ngeri patah. Jadi ya udahlah nggak berani juga.
2: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
3: Giran masing-masing ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
3: Betul bang.
2: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
3: Nah, itu sepakat.
2: Saya pernah dulu.
3: Betul bang ya. Pernah bikin nggak kira-kira?
2: Pernah.
3: Pernah. Nah, ternyata bang. Terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor, salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Yeah.
3: Betul? Ada kelapa, kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa, orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua bang, lalu dikasih tali, jadilah igrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu, dijadikan egerang bambu, dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si bang. Si permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka. Asli Lampung Barat. Itu dia.
2: Itu ya.
3: Asli Lampung Barat Paku Suka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
3: Betul bang.
2: Semua permainan itu. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
1: Iya betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedip-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengen Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
2: Baik ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Ini RRI Bandar Lampung.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Cik Guria.
1: Punten Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel. Oh,
3: sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari aku. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
2: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
3: Oh, pakai ada Nur kayak nama perempuan ya.
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya bukan ke Bandar Lampung dulu, mau makan keripik pisang Lampung. Canda bisa. Assalamualaikum, Bapak dosen.
2: Assalamualaikum.
3: Bapak Nur, Bapak Rahman, Fadlul Rahman.
2: Siap.
3: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjas.
2: Siap.
3: Bapaknya, cek. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya Pak. Panggil Bapak apa Pak dosen ya?
2: Panggilnya Pak Abang, ya. Abang Adul
3: atau Bang Rahman.
2: Bang Adul.
3: Ya. Bang Fadlul yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai nggak tuh? Bakal Bang ngajar enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa, harus dong, jangan dilupakan. Ini kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017. Saya tahu yang saya baca. Nah, betul. Apakah di, mungkin apa pencak silat nih ya, kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya, kalau zaman sekarang udah gak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada nggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura nih, karapan sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh, Bang
2: Fadlu.
3: Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
2: Baik.
3: Dan acara daerah.
1: Oke, untuk siap Cegu.
3: Makasih banyak.
1: Siap, ya, terima kasih Cegu.
3: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap Pak Jamsar ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
4: Abang Ferry ya.
2: Ya.
4: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
4: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlu Rahman.
4: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
4: Assalamualaikum Bang Abang dah ya.
1: Iya.
2: Jadi di Jakarta gitu.
4: Ini suaranya enggak tip deck ya, enggak ya?
1: Enggak.
2: Ya.
4: Oh iya, memang kalau begini, ini onar sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
4: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
5: tradisional.
4: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
4: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
4: sekarang kan udah nggak ada lagi tuh rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya?
1: Iya
4: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar
4: sih ya. Mohon maaf kurang lebihnya.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
5: Silakan, Bang Bobby. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional, Bang. Mungkin kalau saya lupa, tolong ingatkan, Bang. Ya. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya agak
1: tadi lupa. Dari Ibu Ria.
5: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi, Bang, ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yeseo Pringseu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10, enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
6: Artinya kalau disosialisasikan, masih ada permainan itu, masih diminatin adanya?
5: Masih ada, itu tugas kami sebagai akademisi.
6: Nah, dan kalau di Lampung sendiri tadi, di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong di minatin?
5: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi, di Bandar Lampung, Bang, ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
6: Baik.
5: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi, dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan. Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda, Bang.
6: Ya,
5: tapi
6: betul.
5: Maknanya sama. Si bapak tadi bilang bahwasannya saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata, Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
6: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
5: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
6: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan.
5: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin.
6: Ada nggak filosofinya itu kalau
5: filosofinya sodor? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerja sama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa, sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
6: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih, Bang Jo, kita
1: boleh,
6: terima lagi ya.
1: Boleh silakan.
6: Cepat ya, baik, ada Edo ya, silakan Do. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Habibun.
6: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
7: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran
1: loh. Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
6: Iya.
7: Bang Fadlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih, ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung ini biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fadlu sama Bang Ferry. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
6: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
6: Nah, ini masuk ya.
1: Salah pencet kali di sana ya.
6: Iya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini baca. Dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlid Idris. Silakan, Bang Fadlu.
6: Silakan, Bang Fadlu.
5: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permanen Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia selalu mendorong Bang, bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya, jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar kita baru ribut. Nah, itu salah satunya Bang, bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita. Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara, itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya, bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Dimana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
6: yang
5: Bang
6: pertama
5: ya.
6: Pertama dari Bang Edo ya.
5: Dari Bang Edo ya.
6: Terus yang tadi kedua, yang melalui tadi WhatsApp, melalui tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
5: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya, harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya, itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya. Seperti
6: kalau,
5: itu.
6: Kalau di Lampung ada itu?
5: Ada Pakusuka Bang dulu. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan apa namanya, dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu Bang. Itu kenapa? Kayaknya harus digalakkan banget tuh Bang.
6: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padulu ya.
5: Betul Bang.
6: Bang Padulu juga kan pengurus KPOTI pusat kan.
5: Betul.
6: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya, pakaian juga mungkin.
5: Betul lah.
6: Menggunakan adat.
5: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya pakai tapi sama tanjak
6: Lampung gitu.
5: Ya, seperti itu
6: ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya, apa tadi Bung Jo, Bang Jo bisa diulang Bung Jo.
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya, ini tadi nanya menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
5: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua ada di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau udah tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
8: Kepedulian terhadap budaya juga.
5: Betul sekali bang.
8: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
5: Betul
8: nah kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan nih.
1: Faktornya penyebab anak-anak tidak suka main.
5: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah. Itu salah satu faktornya bang, karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
8: Baik.
5: Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
1: Oke,
5: siap. Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya?
1: Iya, betul. Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
8: Iya.
5: Iya. Jangan membenar. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada bapak ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Ya. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Mm-hmm. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Hmm. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita bersama. Ya. Seperti itu, Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kupas Jam Sekawan Ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 7 Madiun memperkuat legalitas aset perusahaan dengan menerima 23 sertifikat elektronik hak pakai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, di mana sertifikasi ini mengamankan aset senilai 52,26 miliar rupiah dengan total luas tanah mencapai 106.008 meter persegi. Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Junaidi S. Hutasoid, kepada Deputi Daop 7 Madiun Alam Prasetyo di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada hari Rabu 17 Juni 2026. Acara ini juga turut dihadiri oleh jajaran dari kedua instansi. Sementara itu, Deputi Daop 7 Madiun Alam Prasetyo mengatakan penerimaan sertifikasi elektronik tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum atas aset perusahaan. Dengan legalitas yang semakin kuat, KAI dapat mengoptimalkan pengamanan aset sekaligus mendukung pengembangan layanan transportasi perkeretaapian yang aman dan berkelanjutan. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RR

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini memiliki adat istiadat yang sangat kental. Salah satunya adalah tradisi adok atau pemberian gelar adat. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan dan penetapan status sosial bagi seseorang dalam keluarga besar maupun masyarakat adat. Keharmonisan hidup berdasarkan nilai-nilai leluhur inilah yang menjadikan Ogan Komering Ulu Selatan begitu istimewa. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI

Pulau Ranau merupakan destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, menawarkan pesona salah satu danau terbesar di Pulau Sumatera dengan latar belakang Gunung Seminggu yang berdiri kokoh dan megah. Anda dapat menikmati kesejukan udara sambil berkeliling danau menggunakan perahu atau berendam di pemandian air panas alami yang terletak di kaki gunung. Keindahan alamnya yang sangat memukau menjadikan Danau Ranau sebagai destinasi wajib bagi siapapun yang berkunjung ke Sumatera Selatan.

khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, salah satunya adalah borgibor. Hidangan tradisional ini sangat unik karena menggunakan bahan utama ikan sungai segar yang diolah dengan bumbu rempah khas dan campuran sayuran segar. Teksturnya yang khas dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit asam memberikan cita rasa tradisional yang sangat otentik. Borgibor biasanya disajikan dalam acara adat maupun jamuan keluarga sebagai simbol kebersamaan masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan.

oleh-oleh khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, salah satunya adalah gula semut aren. Produk ini merupakan hasil olahan air nira pilihan dari perkebunan aren rakyat yang diolah secara alami tanpa bahan pengawet. Memiliki tekstur bubuk yang halus dengan aroma karamel yang sangat wangi, gula semut ini dikenal lebih sehat dan praktis untuk digunakan. Gula semut aren menjadi buah tangan favorit karena kualitasnya yang terjamin dan membawa cita rasa khas alam Ogan Komering Ulu Selatan.

Itulah sekilas mengenai Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
0: Musik tradisional keragamannya mempersatukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu untuk kita semuanya. Selamat sore pendengar, pecinta dendang dimanapun Anda berada ya. Balikan lagi ketemu dengan saya Cak Pentol di acara Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Ini untuk pendengar semuanya yang sudah menunggu-nunggu ya. Mohon maaf nih toh, telat toh Cak. Iya, tadi Reren itu loh suroan dulu ya. Masih tahun baruan suro, jadi tidak lali sama tanggalnya, tidak jamnya tadi itu ya. Semoga dulur-dulurku kabeh padha seger waras, kuat selamat, sugih rezeki barokah, umur panjang manfaat. Halo, assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol. Halo. Halo, halo. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore, Goyang Senggol.
0: Bareng metu suarane moro bengir-bengir, rey.
1: Woi, woi. Aku udah kene, woi.
2: Woi, dhe, aku gak ketok.
1: Aku udah sore longan.
0: Loh, ndek sore amben apa sore longan?
1: Sore longan, sore amben.
0: Lek ndek sore amben berarti dukur, lek ndek sore longan berarti diuruki.
1: Oh, ngono. Ya wis karep, woi.
0: Seger waras, ah.
1: Alhamdulillah ya apa di kono?
0: Di kono
1: sehat ta?
0: Di kene sehat kabeh tapi rodok panas hawane.
1: Alhamdulillah di kene ya panas.
0: Ceklit ceklit.
1: Di kene sing ge di kene sing sehat dompete.
0: Ojo nyemoni tala jembuk aku.
1: Dompete kosong.
0: Kak popo, saiki wis gak usah.
1: 20.000 lo gak tuku rokok gak sampe iku.
0: Ya yo aja ta, yo sampe-sampe no kan ono sing rego 7.000 bareng.
1: Oh, ya gak cocok rokok iku.
0: Lho 7.000 oleh loro.
1: Lho iki rokok e cap surya re.
0: Oh ya cocok, aja nyebut cap nih gini gak oleh.
1: Eh?
0: Aja nyebut cap gak oleh.
1: Apa?
0: Lho, yo gak oleh kan sponsor malian.
1: Oh ngono yo. Ya apa kabare ndo Mas? Bolo. Cuma ketau ngidul lah.
0: Winginane kok ngidul.
1: Lah ora mampir.
0: Terus balik ngalor.
1: Walah. Ngono ya, lali ambek dulure ning gedhok.
0: Lah ya iku.
1: Wis, wis.
0: Pokoke seger waras kabeh.
1: Bisa alhamdulillah.
0: Ya ya, ngono ya.
1: Ngene iki oleh pendongane Bu Widi yo sehat kabeh
0: to. Ya panjen yo ngono
1: wae iki dulure akeh. Nene iki Bu Widi ambek teng-teng wae ambek senggowang rupane.
0: Mosok sih?
1: Iya.
0: Riko ku karo
1: jane Pak Widi ngene. Aja senggowang lah Bu, mikir nopo sih wong mangan gak kekurangan mangan
0: iki. Lah riko kok ruwae ngono.
1: Yo ruwae lah aku iku
0: ngono. Yong golongane wong
1: gak trimo yo cengepel kok. Kayak gilok no aku.
0: Iya iya iya.
1: Ana Butun.
0: Butun.
1: Selamat sore. Ana Mbak Indah, selamat sore.
0: Terus
1: bagaimana punya kabar Mbak Indah? Sehat kabeh ta Mas Ono? Terus ana mana Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, Bu Pandan, Mbak Sri Bella, Mbak Utami, Bu Pol. Terus kono ana Bu Widi, Bu Widi kumang. Ya ana maneh ning Leha. Terus ana maneh Budaya Temi.
0: Mm-mm.
1: Mama Yuda, Puriatin, Bu Marlena.
0: Oh ye, yeah, oh ye. Yeah.
1: Terus ana Mama Dika iki gak tau krungu suarane
0: belas. Mama Dika iki repot, birang-birang
1: dino
0: iki repot cak.
1: Biasa aku cacul ngebel aku ae kene gak tau ngebel belas.
0: Hey, ya iya lah kena apa to ngono ku.
1: Tembun nanti wong apa umroh apa nanti
0: wong ya saya umroh ya alhamdulillah
1: lah iya rana ngomong kaji ya
0: iya ini cek cendang nyusul oke okay?
1: Lah iya iku ya dulurnya main juga nonton
0: lah terus
1: ya ada Pak Ismoyo yang ada di Semeru kono Paris ya selamat
0: lanjut,
1: semuanya
0: lanjut.
1: Aja wis lagu ini karena pria idaman aku bos
0: pria idaman
1: iya lagu ini karena Bobo Widi Bu Widi lu cekak senggowang ae.
0: Bapak Widi karo anu ya, karo
1: iya, ambek gandengane.
0: Yo, anggite prauto ah.
1: Ambek gandengane iku.
0: Okay.
1: Tapi menya ana sehate dulurku iki.
0: Oke, okay, Dek,
1: kalau iya wis sun. Terima kasih.
0: Oke, Cak.
1: Salam sehat keluarga di Amakono wis kabeh nang ana popo.
0: Boleh.
1: Iya wis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya ini untuk Cak Grandong yang ada di Kedok. Kedok apa Talok ya Cak Grandong itu Talok Turen sana nih. Sepokoknya alhamdulillah ya rabbil alamin dulur-dulurku ning kono ya seger waras. Ora lali. Dan saya juga mengaturkan tidak lupa mengaturkan selamat memperingati tahun baru Asyura ya. Gila wong Jawa iki saiki nembe tanggal 1 ne wong. Soale tahun B di tahun B ini jatuh pada hari Kamis Legi. Nah ini matur nuwun sangat yang sudah bergabung sore hari ini di Sol, siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, ya.
3: Selamat sore. Waalaikumsalam, hati-hati.
0: Hati-hati.
3: Di separan parane. Atine di sini. Nae berangkat ngaji.
0: Oh iya pinter yang ngono pinter aja kaya mboke.
3: Mboke nang RRI.
0: Anake berangkat ngaji. Mbokne nang RRI. Ngono kuwi ora kenek diugemi.
3: Aja diugemi mending ae digegemi.
0: Kok oh, apa nih digegemi?
3: Mbokne iku digegemi cak satu.
0: Oh tak pikir apa nih sih digegemi tuh saya aku lihat nih digegemi nih mak teratap aku koyok seneng koyok orang nih
3: digegemi ambek dek anu ngono kok dek ngarepan ngono kok
0: lah percuma lek digegemi cok
3: jalo iki ya ngono
0: Wilujeng santen selamat sore untuk Pak Tawab ya Pak Jamal Tawab yang ada di mana ini diwakili salam buat Bu Sumariati Patok sepatuk sekolahan wajah. Wah inggih matur nuwun sanget di ya tak selo-selo
3: Pak Tawab.
0: Pak Jamal.
3: Oh Pak Jamal.
0: Pak Jamal Tawab.
3: Sehat aja.
0: Sehat alhamdulillah. Yo rada yo apa
3: yo. Mun diperiksakno.
0: Wis wingenane tak periksakno dokter wedok.
3: Oh,
0: aku tak periksa nang UGD dokter wedok. Lah weteng kuwi kan lara, diperiksa oleh dokter wedok dan ini dokter wedok meteng telung wulan.
3: Lah nggih. Oleh wingi aku krungu kabar jare anu Cak Pentol ki lagi berhalangan. Lah jare winginane tas halangan kok saiki halangan meneh aku ngono, Cak.
0: Mosok.
3: Tiba-tiba ora sida halangan.
0: Ora ta.
3: Hati lek ngono.
0: Lah iya iku terus marono wetengku ki luwara pirang-pirang dina itu kan langsung ke UGD yae itu langsung jujuk UGD. Terus yang mriksa itu dokter wedok, dokter jare dokter wedok meteng telung wulan ngono lho.
3: Oh, karo bojone sak ngono ku.
0: Gak dhewean wong tak takoni. Semen anu ah. Sama suaminya hamil. Ndak saya hamil sendiri ngono.
3: Iya karuan nek ngono berarti wajar. Nek meteng bareng bojone
0: sak kenceng
3: lan. Iku sing perlu dipertanyakan.
0: Sak kenceng lan. Heeh.
3: Lah mangkane.
0: Heeh.
3: Berarti lek ngono doktere wedok meteng iku ya wis de bojo cak ya.
0: Heeh, nah itu saya memberitakannya itu salah terus wong-wong enggak ada rame.
3: Nah iya. Lah mosok cacak berhalangan kok iso dadi meteng lak ngono malian.
0: Lah iya iku. Lah aku lek ngomongi ya ngomongi kan ngono saya itu sakit, perut saya itu sakit. Terus diperiksa di UGD yang memeriksa dokternya perempuan dokter. Katanya hamil 3 bulan.
3: Lah iya, padahal sing hamil iki dokter ya.
0: Lah
3: iya
0: lah aku hamil lah lucu ta.
3: Lah iya lah mangkane. Lah ngene jare berhalangan iki lha tambah ajaib ta.
0: Nah iya itu maksudnya berhalangan itu saya tidak bisa datang itu karena terhalang sandalnya sisian.
3: Si akeh-akeh kabeh sandali kok sisian ya?
0: Ya ya sitok kiwa sitok tangan. Wingenane aku gawe bareng tengen tok iku menggo elek mlaku.
3: Anu ya munting anak-anak ngono.
0: Heeh.
3: Wah ya nang perapatan anjoknya dek-dek anu telon.
0: Iya ngirus-ngirus ngosek-ngosek nang mlaku.
3: Cacakku rek teko-teko kok ngono sih.
0: Mlakunya itu ngirus-ngirus itu.
3: Lah iya. Karena memang sandal itu harusnya sisian.
0: Lah iya, kalau sama
3: kalau ya, tidak sisian bingung.
0: Maksudku,
3: mau make itu bingung.
0: Maksudku iku sitok sandal lili, sitok sandal lala ngono kalau.
3: Lili dan lala bergandengan.
0: Masa budal teko omah sisi putih sisi ireng.
3: Astagfirullahaladzim. Sewinganane padha irenge selope beda.
0: Lah iya, beda model.
3: Beda model. Ngono kuwi sakjane siji sing kalep, siji jepit ngono ya.
0: Lho iya. Aku lek ngene sing seneng sing kalep-kalep. Gak seneng sing kasar-kasar. Lai. Cak godek, waduh suwun rujake, aku lombok telu.
3: Aku gak usah lombok, irisane kikile sing akeh.
0: Heeh, kikile sing akeh kikile.
3: Heeh. Kikil lho ya.
0: Yo iya kikil.
3: Aja ganti. Aja ditambahi es.
0: Gak, iya.
3: Rujake ora usah es.
0: Gak, rujaks. Rujak uleks.
3: Rujaks uleks.
0: Oke, okay, bagi salam untuk siapa ini?
3: Aku lek salam wis tak borong cak kabeh.
0: Oke, okay, deh, nunut cak gendong mau ya.
3: Wis pokoke kabeh spesial.
0: Heeh, oke.
3: Okay. Kanok sing pilah-pilah.
0: Oke deh kalau
3: nomor
0: begitu.
3: Siji yo. Nomor siji yo. Nomor siji yo wong iki.
0: Ya iya.
3: Spesial.
0: Ya iya ta ojo meneh wong iko, ojo wong iko, wong iki ae.
3: Wong iki ae ojo iko-iko.
0: Lah iya ta.
3: Lah iya, lek iko-iko jaluk dikapakno digegemi ya.
0: Lah iya digegemi ya. Aku tapi lek digegem, aku digegemi tok wegah. Cok guyu ae iki. Ngomongi tenan-tenan kok.
3: Aku yo katene ra guyu yo balek pedhok cacake. Oh ya tene nangis.
0: Pokoke aku lek digegemi, cis lek digegemi tok aku mah.
3: Iya. Aku ngerti. Ora tak gegemi tok, Cak.
0: Nah, yo yo jok ta.
3: Yo kok diadai kresek ngono digantung.
0: Iya, anggitmu aku jagung kutilan ngono ah.
3: Menes kok makan petek.
0: Nah, iya. Mangsani jagung kutilan le awak iki.
3: Lah iya. Lagune ngene iki sik urung mikir cak tapi mangko yeah. Ya penak wisan.
0: Oke deh lho iya kene penak-penak ngene.
3: Heeh. Apa enak tok kapan ra penak.
0: Lah iya no, lah iya no.
3: Nah iya ta, iya lek biyen.
0: Heeh.
3: Saiki yo.
0: Iya, lek biyen yo ganteng ta awak iki.
3: Heh? Aduh ya Allah. Percaya aku cak lek cacake iki ngabusi.
0: Lho, gak percaya. Lek aku jujur.
3: Iya, aku gak percaya lek sama jujur. Aku percayane cuma ngabusi. Heeh.
0: Tapi yo anjene wae. Sing ngelem aku biyen ganteng wae.
3: Is, ini aku biyane ya wayu sik lam sik ramping sik manis ya sik ayu
0: ayu kok ya ayune gak sepiro oh kuwetuse kebat kliwat. Mas Wahyu yang ya, dari Gresik, selamat sore Mas Mahyudi dari Gresik. Assalamualaikum Pak De, request Nidam Sari lah ini dangdut.
3: Loh. Ya Pak.
0: Ini lagi dangdut.
3: Keliru saya, Mas.
0: Lagi siaran dangdut ini Mas saya Mas Wahyudi Gresik ya. Nidam Sarinya nanti jam 6 sampai jam 8.
3: 6. Apa tak nyanyi no Nyidam Sari?
0: Oke deh. Cari Cak Sony. Ojo digegem tok ae.
3: Langgeng-geng dicantol nanti anu kono dia dikresek ora digegem.
0: Cak Garangan 27 penang. Pusat, Garangan 27 Pusat, salam kenal dari Kalimantan. Loh, Di.
3: Salam kenal juga Kalimantan. Aku iki lek ono garangan-garangan ngono seneng, Cak.
0: Oh iya ta. Selamat sore juga untuk Mbok ni arek-arek. Assalamualaikum Cak Pentol, piye kabare? Kabare sik goleki bapak ni arek-arek aku.
3: Anake arek-arek iso ono kene, bapakne sing goleki. Ya wis.
0: Oke deh.
3: Lagune engko ae tak tulis.
0: Oke, siap.
3: Tenana lho ya.
0: Beres.
3: Barang mbek bereng. Ya wis sampe tak nikmatane ngisis.
0: Oke.
3: Ndang dilanjutno Cak, nek siaran iki ditinggal.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mbak Titik Widya Lestari ya nih. Ini juga ada Santi Suseno. Assalamualaikum Kaltim, hadir hujan deres Om di sini. Waduh ya masa iya, tapi alhamdulillah hujan deres. Hujan ini rahmat pemberian, karena sesuatu yang datang dari atas ini berupa hujan akan menumbuhkan sesuatu yang dari bawah dan itu sangat bermanfaat. Jarine wong-wong ngono. Apa sih Cak Soni? Wegah aku iki kudu guyu malian Cak Soni iki jenen. Nah, salam kenal Cak dari Palembang juga. Ini Mas Soni HR dari Palembang, matur nuwun. Kalau dangdut menari di atas luka Pak Dea, siap Mas Wahyudi Gresik ya, ditunggu. Ada luka Ibu Yati dari Cinere Depok, hadir bosku. Siap. Nah, ya. Terus mbok ni arek-arek request lagu Rindunya Hatiku. ST Nusantara Jaya Terang Kalimantan, hadir Om, siap untuk Anda semuanya. Nih lagunya, permintaan dari Cak Grandong.

0: Murwanto, selamat sore Mas Murwanto.
1: Lagunya gelandangan Mas, ditunggu. Ada juga Kusrin Wijaya, sore bolo. Sore juga bolo. Ada juga Menembus Batas, Surabaya hadir Asia Menembus Batas. Mas Robinya, assalamualaikum, mantap Pak De, Lamongan hadir Asia. Mas Bejo Wingit, salam sehat Om Asia. Husnul Khotimah, selamat sore Mas.

Assalamualaikum Mas Lumajang. Tempur Sari ikut bergabung. Selamat sore untuk dulur-dulur yang ada di Tempur Sari semuanya. Rahayu juga ini ampi awur.

Untuk yang tadi minta menari di atas luka, ini lagunya saya putar, Selamat Bergoyang Saja. Selamat sore Cak Pendol, semua pendengar pecinta goyang senggol, tetap selalu sehat selalu ya. Selamat Tahun Baru Islam, juga Selamat Tahun Baru Jawa dong. Terima kasih banyak loh nih untuk Pak Suranto, sehat terus untuk jenengan.

Selamat sore juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak pentol dalam goyang senggol. Makin digoyang makin asik. Jadi ini makin digoyang makin brodol. Salam kenal, saya Agung Humas Poltek Unisma, penggemar baru RRI Perompak. Semoga RRI jaya selalu. Request lagu Dua Kursi buat Cak Pentol, sehat selalu. Matur nuwun. Gawa sami-sami. Ada Mbak Hen Suai, kirim salam buat Siti Zulaika Gasinan Sumber Pasir Pakis dari Hans Kediri. Oke deh. Salam juga dari Lumajang Bolo. Iya, ini jenenge kok ewo banget. Oke, yang dari Lumajang Bolo ya, sehat semua.

0: Disusul lagu permintaan berikutnya yang minta rindunya hatiku untuk buat niara arek ya. Rindunya hatiku buat niara arek. Untuk Ayang Sri Gati sabar ya. Mas Jojon dari Kaliurang, selamat sore Mas Jojon. Wah ini ya kiwa tengah. Salam dari John Jalan Kaliurang Gang 1. Buat arek-arek samaan semangat semangat kerja bakti. Oke deh. Yang lagi kerja bakti, tamanges ulales. Oh minta lagu Roda Latimu ditunggu. Mbak Mariam, Miriam salam kenal dari Nabire Papua Tengah. Selamat sore untuk Nabire Papua Tengah ya. Hensuai.
1: Ah,

0: request terhasut, Jos.
1: Oke, ditunggu ya. Kesuarni request lagu Kicomania Adela. Coba saya cari, nanti akan terputar sesuai antrian ya. Pokoknya SABAR. Yeah.

0: Permintaan sudah saya hantarkan ya. Yang terakhir tadi lagunya Rindunya Hatiki. Hatiki, hatiku. Ngono tulisan ceri hati sampai keliru hatiki ya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol digoyang makin asik asik asik asik asik.
0: Sehat ya?
1: Assalamualaikum cacaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ripon, kabarnya?
0: Kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat, seger waras, kuat selamat pokoknya.
1: Alhamdulillah, saya juga gitu, sehat walafiat, seger waras.
0: Oke deh, cek sebentar. Selamat sore juga untuk Villa Wondo ya. Salam untuk dulur-dulur yang ada di Songgoriti semuanya. Terus dagang tahu, salam untuk Agus Kancil Malang dari Bali. Sudah disampaikan. Yuk, yuk Sri.
1: Ya, yang di Bali, yang ada di Selekta, di Batu, selamat sore semuanya.
0: Songgoriti.
1: Songgoriti. Oh, Songgoriti tadi tak kira nek ngene Selekta. Ya, selamat sore ya, saya.
0: Oh iya.
1: Terus juga ada Yutiti.
0: Yutiti.
1: Yuk. Wes iyo Titi.
0: Lah iya.
1: Karno boleh kak terima kok CI munggah.
0: Mesti Bunda Riyati ini mesti terus kirim foto wega tak gosok ae tak gosok pokoke.
1: Guan
0: apa
1: keliru.
0: Tak wek.
1: Wek.
0: Remet.
1: Tak remet.
0: Dor.
1: Cak jongono.
0: Lah sudah kadung ya.
1: Senengane lah mbak adik ini ngono iku.
0: Lah ngono ku gak suka aku.
1: Lah ngono ku gak suka aku gak suka.
0: Gak suka aku pokoknya.
1: Gak suka aku. Cak, katanya zaman itu kemarin tuh di mana lah? Di Talo
0: di tempatnya.
1: Padahal aku lo nyariin jenengan lo cak.
0: Lah aku gak kober metu, digegemai gak metu-metu sampean.
1: Lah ngono iku lo. Tiwasane aku mari ngono melewati ndek talok ndek iku ndek lumba-lumba.
0: Lah iya ndek lumba-lumba.
1: Sari cacak final lumba-lumba lah. Lah endi?
0: Lah ya iku terus mari disorong lumba-lumba aku kayak kelelep.
1: Ya enggak cacak kaya carane aja.
0: Aku gak patek iso ngambang pokoke anu ngene ke ndek banyu iki pokoke numpang iki terus ambles blus ngono.
1: Oh ambles.
0: Heeh pokok numpang iki langsung ambles. Pokoke numpang langsung ambles. Anu kelelep. Kelelep keliru.
1: Keting aku.
0: Kok guyu ae. Wegah aku.
1: Lah jenengan terus numpang langsung ngambles. Aku lek numpange gak popo ya ambles sih
0: kudu. Numpang kaya ngene lho, tegese numpange numpang banyu ngono ku lho.
1: Oh, numpang banyu aja. Lah tenonge di lumana aja lah ngomongnya di kenano lah sama orang mau numpang banyu.
0: Nah itu kesusu ae anjene dirimu mamula ta ojo kesusu ambles ae tak candakno.
1: Mamula ojo kesusu ambles ae.
0: Nah iki lho cak timbul banyune barang iki lho. Lho iki lho.
1: Cak.
0: Dalem.
1: Aku minta diputarkan lagu ya cak. Aku lah tak jaluk sama entek kabeh cak lagune cak.
0: Apakah gerangan lagunya untuk dirimu? Ya enggak harus kuputerkan.
1: Untuk diriku, malam Jumat ya apa ya enak ya cak.
0: Malam Jumat ya ambles.
1: Awak keren. Iya. Cak duka aja kasih benar kak.
0: Cari ini dikirimi es jeruk cak seger cak juragan kinclong ngirimi es jeruk.
1: Oh es jeruk. Terima kasih es jeruknya. Cak wayo sampean wae njok es jeruk, Cak.
0: Lah njaluk apa?
1: Sing lumba-lumba ngono, lumba-lumba ku sing paling anu iku.
0: Kripik rek, kripik.
1: Ya jeruk e ge apa? Bunga e ge apa? Lek mawar es jeruk e ge apa?
0: Ya paus ta.
1: Paus iku lho. Pokoke ngirimi paus ngono lho, Cak.
0: Enggak suka aku lek satu ini dateng enggak suka aku mesti ketok elekku ae.
1: Aja gelem sama lek dikirimi es jeruk ambek mawar.
0: Ini dapat salam dari Cak Towik. Cari buriatin Cak Towik.
1: Terima kasih Cak Towik yang ada di mana ya
0: Cak Topik.
1: Oh, Cak Topik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Yang ada di mana ya?
0: Waalaikumsalam. Kamu gak suka kamu bikin
1: kopi capal. Waalaikumsalam.
0: Nah ini nih. Bayar lagunya apa yang tadi? Lali aku.
1: Lagunya kayak Cak Eo. Aku saat pertemuannya.
0: Hah?
1: Pertemuan
0: harus apa?
1: Ya pertemuan mbak jenengan ta lah mbak Po.
0: Ojo anu lho.
1: Aku lah mbak kok enggak suka, aku paling seneng mbak sampean.
0: Ojo ambek Cak Towik lho. Cari Buriatin.
1: Hah? Enggak wis aku seneng ane mbak sampean wis.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Ya apa cari Bunda Riatin ya apa Cak?
0: Heeh, lek ngarani Cak Topik iku Cak Towik.
1: Oh.
0: Ini dulurku yang ada di Kemantren Jabung. Nah, salam
1: kenal. Kemantren Jabung. Salam kenal juga. Selamat sore ya.
0: Oke.
1: Yang ada di Jabung, di Tumpang, di Pakis.
0: Oke.
1: Terus juga ada yang di Maluku, Jakarta.
0: Mm-mm.
1: Ada Babe. Selamat sore.
0: Babe, selamat sore, B.
1: Terus juga ada Mama Dika. Juga ada Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Bonco, terus Bu Sri, semuanya.
0: Bu Sri pokoknya kabeh.
1: Terus pokoknya kabeh, bingung lah, cukup cici. Nah, termasuk aku ini ya, Sri toh mbak, Anuca.
0: Iya, ini sih. Ada Al juga, selamat
1: ya,
0: sore.
1: Ya, untuk Sri Rehana, selamat sore.
0: Siapa?
1: Sri Rehana.
0: Orang penak, gak seneng aku.
1: Ya apa, Cak.
0: Lek Sri, ya Sri, ya Rehana, ya Rehana. Kamu lebih suka tak panggil Rehana apa?
1: Anu aku senengane kan ngrangkep, Cak.
0: Oh, ngrangkep. Untuk Rehana kanggo sing kono, lek Sri kanggo aku ngono.
1: Iya, Mas Tati.
0: Gak suka, pokoke gak suka.
1: Ya wis ge sampean kabeh wis.
0: Cak, wis
1: gak takekno sapa-sapa wis.
0: Aku wis terlanjur mangkel.
1: Iya, wis. Aja ngono, Cak. Mbok lek mangkel tak pupuk, Mbok.
0: Aha, seneng aku tak mangkel terus ya dibubuk terus. Lek gak percaya tak kono Cak Timbul. Al, selamat sore ini dengan Cak Pentol, Al.
1: Lah yo Cak, kok opo malam Jumat kok tak bubuk ya, Cak.
0: Oke sih. Ada juga ini akun storymu. Halo juga.
1: Oh, halo juga. Yo kalau mau apa tepeng-tepeng nih Cacaku, jangan ngasih mawar dong. Oh, jangan kasih esro.
0: Oh, kok piyek.
1: Kasih itu.
0: Kok piyek kayak
1: Oh, pilek ngolak kakek.
0: Kakek
1: jeruk pilek. Enggak ewu iwak apa Cak?
0: Ya kakek jiuk male piyek
1: ae. Heeh, apa maneh lek kakek mawar kok tambah bangap golek kakek mawar.
0: Mawar merah hari rek. Oke deh. Lagune mang opo aku?
1: Ya, terima kasih buat semuanya. Selamat bertugas, muka enggak capek
0: Cacaku
1: ya.
0: Sri, lagune mang opo?
1: Opo Cak.
0: Lagumu mau lho.
1: Karepe sampean wis, Cak. Wis Cak karepe sampean, Mas.
0: Heeh, tak kei terguncange ya.
1: Aku terguncang.
0: Ih, aku terguncang.
1: Eh, sakandane aku norok buntek ae.
0: Oke, deh.
1: Oke, ya wes terima kasih. Buat Cacaku selamat bertugas. Semoga enggak capek, diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah.
0: Makasih, ya.
1: Kok mulia tak cekat to, Cak? Temanku awas ae Mbak Bayu, lek gak mule malam jemua.
0: Beres, mule.
1: Awas ae gak mule.
0: Mule.
1: Tak cekat ngene terujung.
0: Mule aku.
1: Awes. Makasih ya, Cak.
0: Oke, deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusri Gati yang ada di Turen sana ya. Dan Rosso salam buat ondor-ondor sak Malang Raya dari Lawang. Oke, deh. Koyok yes sak Malang Raya. Saya boleh request lagu, Pak. Akun storymu boleh ditulis saja. Nanti akan terputar sesuai antrian ya. Untuk dulur-dulur yang lain, ada Cak Cetul juga tadi. Jadi ini juragan, juragan ini mau nih ngono, juragan siapa yo? Juragan konseling tak anu, kincelong. Nah, pendol saya request lagu dari Denny Caknan untuk adikku Rita di Randu. Oke deh, kita putarkan dulu lagunya. Ada yang minta bukan cerita.

Lagunya DJ Karnaval Sumber Sewu, Pak. Untuk jenis-jenis DJ nanti di jam 6 sampai jam 7 sore ya. Maaf, gak bisa diputar sekarang akun storymu.

Asyik Malang ya. Selamat datang di acara Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Goyo dangdutnya RRI Malang. Tadi yang pesan dua kursi. Selamat sore. Ini lagunya Tabuter.

yang masih stay tune ya di akun TikToknya Reddy Malang. Ada Mas Sony HR, Mas Nanang Kumis, Mas Didik Malang, ada juga Mbak Suwarni, Bu Yati, Deno Deni Mua Malang. Selamat sore juga ya. Ada juga Mas Ade Kurniawan.

sekali lagi terima kasih banyak ini untuk Bu Yati, Mas Adi Kurniawan, Wong Tani, Denok Deni Mua Malang ya, sukses selalu. Bu Suwarni juga, Mas Didik Malang, Mas Nanang Kumis, juga Mas Sony HR. Terima kasih banyak untuk Mbak Titi Widya Lestari ya. Sarprol Happy, selamat sore untuk Saprol Happy. Saya terus ya, Prol. Mas Gonet Penanggalan Muhammad Suratin, selamat sore.

yang dimaksud lagunya Rudal Hatimu toh. Rudal Hatimu nanti ya mas. Di Tejo Wangi Sore gak bisa diputar sekarang. Mohon maaf. Selamat sore mas, sudah lama gak ketemu. Ayo kapan ini mbak Denok Deni kita ketemu. Wilek Ria sudah tahu ngejak aku lek mantena. Kok geding aku gak suka deh aku kalau gitu. Kamu masih seperti yang dulu kah? Sukses terus Denok ya.

Selamat sore juga ya lah Dr. Mas Budi Agus Santoso. Go super sejawan madu Mas, eh ditunggu Mas. Eh. Dia ada yang pesan lagu terhasut. Ini lagunya terhasut. Hasut itu apa tak? Hasut itu sing podo karo kaos kaki. Kui kasut yo cak. Sejawan madunya ditunggu ya.

Terima kasih banyak untuk Mas Didi Malang ya. Go Super, salam doa sehat selalu Cak. Untuk Cak Kasmari yang lagi sakit, semangat Cak. Ting duwe gigi blimbing Asia. Inuk Puspita Bali Monitor Asia. Dan juga Hidayat di Harjo.

Ini kalau bahasa Jawa gak tak puter lu ya. Kayang mayain dangdutan sing bahasa Indonesia. Dewi Laksmi, selamat sore dah. Batu hadir. Waalaikumsalam. Sehat terus untuk Dewi Laksmi.

0: Aditya selamat sore juga. Assalamualaikum Kuto Bedah hadir selamat sore untuk Kuto Bedah.
1: Salam deh.
2: Diperpanjang borai.
0: Mas ikan asap.
2: Bersaulan toh lo.
0: Mendunia selamat sore. Mas Hidayat Diarjo Gresik hadir bolo asiap.
3: Momot kayak perpanjang.
0: Salam kanggo dulur-dulur Gresik untuk saudara-saudara di Gresik.
3: Suwe.
0: Kota Pudak.

Laksmi request kawin mandul host. Kawin mandul campur sari enggak bisa diputer ya. Nanti sore jam 6 sampai jam 8 di sana diputar kawin mandulnya. Kalau mandulnya aja boleh.

Gampang cepak ono layah aku tak nggawa uleg-uleg dhewe Yu Laksmi. Yuli Melinda selamat sore ya. Cak Sairi.

0: Masa Gus Supriyanto selamat sore.
1: Perpanjang deh ya.
0: Diperpanjang koyo STN hari.
2: Ijak populer.
1: Ngono.
2: Iya.
1: Oke.
0: Yuniati selamat sore Cak Pendol, tetap semangat. Siap Cik Yul. Ayo nang kali cangkring Yul. Ngumbah montor. Montor ki maknya, selamat sore maknya. Khairul Umam, seblak kagumi selamat sore juga.

Mambengi kok gak melok mudun ki piye to? Kabar elektronik Kediri, selamat sore Arya Wira. Yang ada di Yogyakarta juga selamat sore, selamat datang. Mas Theodorus.

0: Masih bersama Arsa.
1: Hey. Yang mau gelandangan, kita gelandang dulu. Oke, tak selai ben lagune wong-wong keputer kabeh.

coba deh. Sadunya nanti pokoknya nutut tak puter ya. Dan juga gala-gala. Bunga ini nutut ya Mas Hidayat. Karena kita hanya sampai jam 5.

Salam untuk dulur-dulur yang ada di teman semuanya ya. Di sana ada Bu Sumiatun juga. Melalui Yudewi Laksmini. Yang lagi pilih-pilih petik kalau zaman dulu tuh yaminin di sor barongan. Mbok saiki sik ono pegawe ono ya.

Gelandangan sudah saya aturkan. Sekarang saya menyiapkan satu lagu secawan madu ya. Ini untuk yang minta secawan madu, lagunya saya putar untuk Anda. Mohon maaf, ini sekiranya ada beberapa permintaan yang tidak bisa saya putar hari ini karena waktu aja yang tidak nyukupi, tidak nutut ya. Kalau nutut mesti tak putar kok ya. Maaf loh, ini untuk saudaraku yang dari Gresik, gak yang ada di Temas.

0: Selamat sore. Ada juga Dahlia.
1: Ramona.
2: Oke, air
0: rindu. Oke, pendengar Radio Republik Indonesia dan segenap pecinta dendang dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sudah kawal saya sampai tuntasnya acara. Dulur-dulur yang ada di luar Malang semuanya, bahkan yang ada di luar Pulau Jawa dan luar negeri, terima kasih banyak atas dukungan dan kehadiran. Selamat sore, selamat berpisah. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng, rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya nanti sore di acara Tejo Wangi Jian Grace Paul, pukul 6 hingga pukul 8 malam.

0: Tahan. Mana tahan?
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyaddinu 'alan nadhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Adh-dhuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahu sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis,

الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفتيتكم. Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua

sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Wonten mi senar. Mi senar perang. Mas Gopek Ratna Taylor. Ingkang sampun nyawiji matur nuwun sanget.
1: DJ R29 Project R Pasuruan Slow Bus.
0: Hai daya, assalamualaikum sugeng dalu saking Tempur Sari Lumajang. Ini sing dalu Tempur Sari Lumajang. Mas Jadi Prastiawan. Kelingan Karnaval nang gondang legi mbak. Doan tenan pokoke. Tak gua sih. Iya Karnaval mana?
1: DJ R29 Project.
0: Matur nggih Pak Titik Widya Lestari, matur nuwun sanget sampun kersa nyawiji nggih.

wonten Kalimantan wilujeng wonten ugi. Jauh audio matur nuwun sangat. Wonten ugi Hafidur Gaul. Salam dari Ponorogo. Siap.

Ya pokoknya nyeluk aku Saridin mesti golongannya kae. Dang Liep Malang Selatan hadir siap. Jola Limba tanggal 23 Juli acara KTM. Wonten ing Stadion Kanjuruhan bareng Simpatik Musik. Siap. Sehat terus Nasrul nggih. Salam kanggo kanca-kanca Mak Iya. Sak Malang Raya. Salam ugi dari Malaysia, matur nuwun sangat. Mas Supri, Blitar ikut merapat. Siap, matur nuwun Mas Supri Blitar. Dalam kagem dulur-dulur Blitar.

Matur nuwun ugi kagem Mas Faris nggih. Meja wangi jen Grace Paul matur nuwun. Saking Faris Batu dikirim salam mawon kagem Mas Bagas Sasongko. Wonten matur nuwun sangat. DNS elektrik segala medan iso gending iso horekan pokok is tuwe kayak sembarang kali aku siap pol. Ini Mas Jedi studio ini niki alamane teng pundi nggih Mbah ten Malang. Insyaallah tak silaturahmi. Studio ini wonten di Jalan Candi Panggung 58 Kawok Waru Kutha Malang. Radio Republik Indonesia Malang Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Siji Sura kula pilihaken gending-gending utawi lagu-lagu ingkang gagrak kidung-kidung mistis ingkang merwakani kidung reksa bumi. Mas Puji salam sedulur Malang saking Bengkulu. Dulur-dulur Malang oleh dulur-dulur salam teko dulur-dulur Bengkulu.
1: Wong liya digawe DJ Mister Randut orang KMP keturunnya Sragen, ARS Purkasin, jadi terima kasih. Oh iya.
0: Yang ngerjakan garwane wong liya. Semoga kula selak nih. Kok seneng garwane wong liya ya? Aku kok seneng garwane wong iko. Atau yung. Mas Buji niki kula ten Bandar Lampung mas. Oke deh, dulur Bandar Lampung. Yo bodo kenalan antara nih Mas Puji karo Mas Dedi Prastawat. Wonten ugi Cak Kamim, saya terus Cak Kamim nggih. Seger waras sukat selamat sugih rezeki barokah. Umur panjang manfaat. Dekip sehat lek pentol alhamdulillah, dekip sehat. Dekip sehat terus nggih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tejo Wangi Jian Grace Paul. Cak sekarang ini pun bengawan sore. Kagem pamireng sedoyo. Bila jeng sonten kagem cak pendol minaringan kesehatan. Salam lan sugeng makaryo matur nuwun. Ya sami-sami. Manggolo cahaya muda. Yang kami menggeng dalumba, dalugi. Sehat terus ngeji. Tetap semangat berjuang sih.

0: Gune lunture welas Dini Kurnia nggih Om ditunggu.
1: Garwane wong liya permintaane sang nom-nom wis.
2: Diaturaken sugeng rawuh kalian.
0: Rada geser horek dilu.
2: Bodoh.
0: Wayahe gedruk pindho jet. Kidung asma sejati.
2: Ki Anas
0: Al. NAC dipun tenggo nggih. Lunture welas.
2: Barat supaya. Tembang niki spesial perform saking DJ Dani Square Pen
0: Reza Triajan Pak Pendol Joshua.

0: Supo Dumugi.
1: Terima kasih Mas Purianto, salam horek. Wayaya keselamatan desa horekan. Pamit rumiyin Pak De, Bengkulu maghrib niki tasih ajeng anu. Mangga. Wilujeng anu kemawon.
0: Kami support pen. This is
1: wonten kijak Baimin.
0: Werpen.

0: Sasutrisno, Wim Alma, Mas Wito, Bravo Sera. Princess Rental. Rental yo rental. Canto luntur. Mas Sugianto, Yuliawan, Febi dekorasi wilujeng yang menen kemawon.
1: Keponakan Gulesti.

Semangat dari Batu Asia. Jai kratone kapan ja? Loh, ono ta? Ora ono ta? Wong ki kudu golongane dikidik curare. Agel luka hati luka diri, Dik. Niku dangdut nggih. Iki campur sari DJ.

Salam dari Kaltim. Ah, siap. Yang dute jam pinten, Dik? Wau jam 3 sampai jam 5. Kayak yang dute RRI Malang jam 3 sampai jam 5 ya, Wong. Sogol, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ije bojo biduan Pak Dik digolekne. Akan diputar sesuai antrian.

0: Cahyo Farel, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jakarta lo sehat terus, dulur pakis jundut jong. Salam kenal semuanya dari Mas Ogol. Para desek, gue enak DJ Pak Dik. Kan susok. Mungkin-mungkin sehat selalu, lancar rezekine. Dipermudah segala urusannya. Matur nuwun Cak Sogol, amin ya robbal alamin. Satrio piningit wilujengnya menten. Menten ugi ion. Wilujeng santen ugi kagem limu ceng. Pokoknya wangi, alhamdulillah barusan. Arek ketindang mandap riyen bose. Monggo nderekaken. Anje wayahe tahlilan lho. Sugeng persiapan sing arep ibadah. User 2357 sekian balik papan hadir.
1: Gentlemen.
0: Terima kasih matur nuwun sangat balik papan.
1: I'm DJ Faren Roche. Amen.
0: Pindah balik kemarin ngatur-ngaturkan Wilujeng Mahargya Warsa Enggal Setunggal Suro wonten ing tahun Jawa tahun BIM nih kok. Mugi-mugi sedayan ing ginanjar Bekjo Bagyo Mulyo kali sing sambi kolonir Wingkoro tinebeaken ing balak sengkolo sarusiku dendo ciloko. Ilang sarusiku dendo ciloko ning jumedul kari seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat.
1: And gentlemen
0: Muhammad Aris Kalimantan Utara hadir. Siap Mas Muhammad Aris
1: Ren Project.
0: Tujuh dan Nirmala Gunung Gawi absen Om Asiap Sumet Dupone lor Brojok Menyane Ben Babar Arum Gondo Sari Gondo Sari Rosa Sari Rupo

sekali Devi, terima kasih banyak. Jadi kalian nganjo hadir Oma siap. Jadi kalian apa nih, jadi kapur ya. Salam kagem dulur-dulur nganjuk sedaya gimana.

0: salam dari Aldi Jepara. Nah, terima kasih banyak nih untuk saudara saya yang dari Jepara, dulurku lanang Aldi Jeporo. Dulur-dulur Rembang Yuwono, dulur-dulur Kudus, Cilacap rawuh Mbah Asiap. Salam kangge dulur-dulurku kangen Cilacap kabeh. Ugonana sing kliwat ya. Super situ Pak Rejo Kalipade hadir Pak Bos.
1: Welcome.
0: Asiap salam kagem dulur-dulur Kalipare sedoyo.
1: Project.

Salam kaku tulur-tulur Batu WP ya. Batu WP berdiding bidang-bidang dino. Mas Ari sehat terus ya. Mas Rudisa Banjarmasin hadir cak, siap sehat terus Rudisa. Salam kaki keluarga ya yang ada di Banjarmasin.

Temane niki napa, Mas? Temane tasik horekan. Pengetan waroso enggal setunggal sura. Nata raga nata jiwa. Anggayo mulat sarira ngrasa wani. Ora rumangsa bisa ning ora rumang era bisa ngrumangsani. Apapun yang kita katakan dalam keadaan apapun, jroning kahanan apa wae, iki candune awake dhewe kudu mengedepankan tata krama dan unggah-ungguh. Delok kabar sing ning TV, ora mung ngeri demone, demone iku tuntutan. Ing sikap merendahkan dan sebagainya. Ya Allah, sebegitu jauh kata tata krama. Jauh begitukah adat dan budaya timuran kita. Atos. Catol dalam ungu. Khususnya wong Jawa ngerti ana Jawa nih lur. Jawa Jawi jinarwi dadiyo jiwa. Tata krama budi pekerti luhur tetap dikedepankan. Israt Maulana. Request kicomania wadih. Tak golek no sih.

Nonton nggih. Spesial. Matur nuwun sangat menika kagem panjenenganipun Mas Cahyo Farel Kartolo. Request lagu DJ Waruk Ponorogo Om ditunggu. Akan diputar sesuai antrian.

0: Apa aja? Awe tuwe hari. Sehat terus bagi lor. Wak Kaji Jadul, selamat malam. Siap salam kagem dulu-dulu mriko Wak Kaji Jadul.
1: Dia tidak akan sugeng rawuh kalian wajah.
0: Adelina Fatina, matur nuwun sangat.
1: Spesial perform.
0: Sebagai lo rusak. Uang awet uwek.

Ngerasakan versi Kicomania. DJ Kicomania, ex menteri Durmogati. Serat malu nomor 200 frekuensi pinten badik. FM 100 gangsal koma 3. FM 100 gangsal koma 3 Radio Republik Indonesia Malang, perempat suara budaya Nusantara. AM 9

laporan dia kahanan negeri. Sing digoleki mung untung pribadi. Proyek di markup penting mulih nggawa Ferrari. Ihi, ihi, ihi.

Apaan ngajum hadir Pak De? Sayur 5758. Salam kagul konco-konco sayur maju mapan kabeh. Babaan puntiran base lur. Ngajum bergoyang.

Menteri ke-92 dalam kagem dulur-dulur ingkang wonten mriku sedaya. Dalam kagem dulur-dulur begedut musik keluarga besar SMP SMK 03 Segaran Gedangan Kabupaten Malang. Siap bakal lor. Tetap begedut. Salam jari kelingking. Sing paham mung wong begedut pokok This is my performance DJFK Project Mas Hendrik wasik pokoknya Oh, tenang Silok Permanu Asoi malam bergoyang.

lali kopi lur, siap. Konjone konjomu salam kagem bolo-bolo mancing selur jongan tangan, siap tersampaikan. Kak Dwi Miati sing duwe sumber seker ndau, selamat malam ikutan hadir. Juga gitu loh. Aji-ajam, asoi Pak D. Sapole lur.

Wonten Malang. Siap disampaikan salam buat Ibu Ica yang di Malang. Request gending Ibu Giro Om. Ketoke gak nutut. Nek nutut ku tak puter nih. DJ kebo

0: Jeding, sanan kulon Pak Dea siap. Kedulur-dulur ngantuk pambagio saking Bimbo, penjenandun Mas Andi, so Mbak Sinta ingkang wonten sanan kulon. Sampai jam pinten om, jedak jeduke sampai jam itu. Biar ngono sing ngeselo-ngeselo jam itu sampai jam walu. Jawa sami-sami ibu sui. Ngewan sore kagem penjenengan.
1: Tarik sampai jo.
0: Dulurku sing ngersake gelang alit. Menika tembang pungkasan wonten ing sesi wiwitan nggih. Gerak jedak jeduk. Music. Kalau biyen ingkang ngersakaken musik-musik klasik slow rock, dangdut, kroncong campur sari, klasik sing gagrak anyaran. Masih tetap wonten ing FM 100 Gangsal Koma 3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Sesarengan kula Cak Pentol. Ihaho.

iku. Salam teko Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang Selatan, Pak Dea siap. MS Production. Gak kesel ta, Pak? Ya itu kompres. Ki ono senami, Lur. Kayak ngene kok ngantuk. Wonten Suprapto, Sumsel hadir. Siap ka sudul-sudul Sumatera Selatan. Aswondo, full horek Pak De. Salam kagem arek Melati segel waras selalu. Siap, Mas Wondo. Salam kanggo dulu arek Melati pokoknya. Salam buat anak saya Pak De, Daniswara dan Dirgantara. Siap, PC5. Ayah baru hadir. Siap, lo. Eco campur sarian Pak De.

104,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Suara Budaya Nusantara.

0: di Rebo Giro digolek nih. Niku gending ya. Ono gene dewi-dewi mas. Request Gambang Kiwa bos ditunggu.
1: Hang dirasakno.
0: Mang Dwi selamat malam mas. Malang. Malang Selatan hadir. Tapi posisi di Jakarta Selatan. Siap.
1: Kari seru. Tangis.
0: Lur Malang Selatan sing ono Jakarta nggih.

radio ini genset penyiari gen gendong rono gendong rini. Nyuwun sing semangat. Perangane kala wau sampun paripurna sing gejedhak-gejeduk nggih. Wayahe ngasuh nika. Pantai Modangan hadir Kang Malsel. Ah siap.

Batam sehat terus ya. Oke, cukup semangat. Ora perlu gawe atensi rek. Request ya, Pak. Monggo langsung. Salam Bontang Kaltim, request mangu ya ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pentol nyuwun semoyo versi slow rock. Cak Pentol paringan kesehatan. Matur nuwun sangat. Kagem panjenengan ugi nggih. Rezeki barokah berlimpah doa ingkang sami. Marang badhe madang panjenengan.

yang ngerasakan negoro angin Niken Salindri. Matur nuwun New Fest MC Channel Jambuer hadir, siap. Salam kagem dulur-dulur Jambuer. Khusus seniman topeng Jambuer sedaya kemawon ya.

Salam kenal selalu kagem penyiaripun, salam kompak buat kawan keluarga besar SMA Negeri Satu Pagak sedayanipun. Matur nuwun kagem dulur-dulur ingkang wonten Dunia Agus kan ayo pokoke. Khususnya keluarga besar SMA Negeri Satu Pagak.

jumbo kalian. Warna musikipun mboten napa-napa. Selamat beristirahat, selamat menikmati sajian dari Pro 4 RRI Malang. Matur nuwun. Sami-sami menika kagem Mas Bagus.

0: Nuwun ugi wilujeng dalu menika kagem Mas Dul Kamit nggih.
1: Lamun pancen.
0: Iwun gondel gandul, Mbok. Sing gondel gandul apane to ya. Pentongane, Cak.
1: Apa riko?
0: Oh iya, Bang.

M Kendang Wilujeng Dalu matur nuwun sanget. Matur nuwun Pak Har, Wilujeng sonten Pak Har. Pasrah nerimo. Kagem yang ngersakaken selendang biru. Nika sampun kula jawisaken lagu kula aturaken dumateng panjenengan.

Fatimah. Selamat malam Mas, saya bisa request lagu Greges ya? Greges sudah diputar pertama tadi. Hadirku dari Sugeng Dalu Dalugi.

Jeng dalu ki kagem Siti Sulastri. Tapi gak ketemu masih Yudi Kendang Karlo. Ayo kapan gaduan? Reuni pes tipis Mas Yudi. Lujeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam lujeng dalugi. Jawangi Jian Grespol. Nyuwun sesekaran umpomo. Kagem sedaya kemawon. Sedaya pamireng salam sehat. Matur nuwun kagem jenenganipun Bu Pandan nggih.

Salam kagem bocah kae, piye kabare bocah kae? Sekali-kali dangdut lawas mas eh. Yo enggak sekali-sekali, pokoknya gelem ngrungokno jam 3 sampai jam 5 sore. Mesti petuk dangdutane.

Kata Mas, iya benar. Dewata Rock Dangdut. Aku malah eling penyanyi kosidah kae. Sehat terus, Yud.

Kagem konco-konco Pecinta Sondorek Malang Selatan Sulali siap-siap Loro Agustusan full karnavar lur asiap matur nuwun infone.

Barengan lakon suara. Barang kawula nyuwun pamit matur nuwun. Kawit kawigatosan panjenengan sedaya. Kula pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam salam kebajikan dong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rayo Kang Samyo pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun. Dijeng dalu, tetap sehat, tetap semangat. Lan sampun supe. Tetap ing FM 200 Kang Sal 3.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solosce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.

pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dubula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dubula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: sudut bulan.
1: Woi,
0: karena kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling saking pulau roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karena mana? Ayo sudah.
1: Karena mana?
0: Aduh, sudut bulan.

0: Rai, jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, rusa ko, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang katong siap katong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, katong pung anjing yang setia tuh.
0: Oh, he, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk katong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah katong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Katong berburu.

0: Aduh, Ledoy. Ini su satu purnama lebih, Ma. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusak Landu, Nusak Baa, Nusak Lelain sampai di Dengka sini. Ma, katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong su sampai di Nusak Dengka. Sonde mungkin toh katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga naon di lopak loy lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beto sonde mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Tubuh lah. Sonde salah tuh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, duduk pula.
1: Kenapa?
0: Lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok?
0: Itu.
1: Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
2: Ya, tombak.
3: Kena.
2: Dapat tuh.
3: Dapat tuh.
2: Itu si bilang nah pasti kena.
0: Dapat tuh Ndubula. Weh, ini Ndubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
4: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Ndubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Ndubula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, Saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, Saudara. Sendi apa-apa, ke mana? Mardu dolo ko? Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung Saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya Saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari Saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan. Mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong Saudara, teman. Jadi seru sama malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih Saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, eh. Terus yang Saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong Saudara perempuan di katong pung kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, Saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong pung orang kampung dong. Bisa kok Saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar Saudara dong. Terus Saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di Saudara dong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh. Kok karmana? Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa tadi ini pula? Pasti katong kasih tahu.

0: Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.
1: Ini

0: Papa, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan Toon Dubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama Saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama Saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru nih mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena Toho Aduledo dan Dubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar Bapak, Mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
5: Setuju.
2: Iya, Bapak Mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak.
2: Nanti musim berburu tahun berikut, katong mau katu mulai. Supaya katong bisa berburu sama-sama, terus supaya katong bisa lebih dekat lai.
3: Mana?
2: Ada ikatan kekeluargaan, katong sepakat kasih nikah katong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya katong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari katong, toh. Kalau begitu, katong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau kok sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa katong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya, yeah. Setuju, bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
6: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Dubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.
7: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Melesing Stil. Kenal sedino tak jaluk gelangan sikil.

0: iya, bojoku iki lho penyakite kok seje bare wong-wong. Lah penyakite bojoku iki gak penyakit apa-apa, tak takoni panas adik yo enggak. Kademen yo enggak, tapi penyakite ana kerincing mesti waras. Kerincing apa? Kerincing dhuwit. Mangkane ngenane yo ngono, tepak aku gak duwe dhuwit, dimungso ae aku. Mususi ambek metotok. Adang ya ambek mecucu. Tapi dilala, bar ngenane aku duwe dhuwit, tepak bayaran akeh tak kene bojoku. Bodhe kowe seje. tak delok iki bareng mususi ambek begadang mari begadang. Nyone iki lho biasae, nek tepak umpamane aku mangan, biasa nek nyelone gak duwe dhuwit. Ki lho nyang mangan-mangan ngono lho. Bareng aku nyekel dhuwit, ngene nek nari. Oh, Mas Edek. Mbok yo nyang dihar. Lho ngene ku turu ya sak turu. Nek tepak aku gak nyekel dhuwit iki lho. Waduh, waduh wis gak karuan. Wingi ki aku, iya wingi aku nyekel dhuwit. Aku iki nyekel dhuwit, bareng ngono tak coba ngleset ini jopo. Turung sampe sak jam bojoku metu. Mas, mbok ya ayo masuk. Nek gak masuk, engko mundak masuk ngayen. Ngono iki aku nurut tae. Kok capo seminggu dhuwit wis entek. Tak coba ngene jopo. Karepku cek diguga, lo dama dijarno. Dikirikite asu dijarno. Wes gak perlu bingung. Mikirno bojo kita memburi. Sing penting lho kaya iki lho, aduh klower iki. Pirang-pirang wulan gak kepedo are iki. Jari nit ke luar negeri. Lho sapa iki? Dek, halo. Potong yang mundu ngaren nek ngene iki.
1: Oh, apa?
0: Kok kebo mana?
1: Omonganmu titik gak enak, Dik.
0: Iya, apa?
1: Kan wis suwe lah gak pedo aku.
0: Wis, kira-kira nek gak salah ya.
1: Iya, iya.
0: Nek gak salah telung jemunten.
1: Apa telung jemunten?
0: Telung jemua iki.
1: Nah, iya bener.
0: Iya.
1: Bener, bener.
0: Teko ndi kan?
1: Teko India. Duka andane.
0: Wor, delok potongan opo?
1: Yo, wong nang India katik potongan, Pak.
0: Iya, kon teko India yo la opo?
1: Lho, iki niki apa? Wong nek kurang pengalaman niku.
0: Iya, teko India.
1: Lah aku lak bisnis yo.
0: Hah?
1: Bisnis.
0: Bisnis.
1: Yo.
0: Bisnis ku apane bis kota?
1: Jare bis tumpuk, kon bisnis gak ngerti.
0: Lah iya aku gak ngerti.
1: Oh, dagang lho.
0: Oh, dagang.
1: Oh, iya.
0: Wah, dagang rek. Tadi nyangon India ya?
1: Iya.
0: Dagangnya mau apa?
1: Lho, macam-macam. Tapi sing kari ini khusus aku dagangku.
0: Ngirim apa?
1: Starula itu apa?
0: Gak ilo hari ini.
1: Loh, kan itu kan nanti Starula kok bunyi sih.
0: Nanti kan Starula, iya.
1: Loh, iya.
0: Aku tak jalan loro ya.
1: Lho, kayak apa, Tik?
0: Tak ada no bojo, kayak kaya-kaya.
1: Loh, tapi gak sembarang ulo, Tik.
0: Lho, apa?
1: Ulo enteng lho.
0: Loh, ulo enteng ini kan lo ake.
1: Loh. Karena itu gak ada ulo entong.
0: Iya.
1: Iya, sing ada itu make suling itu.
0: Ada gendeng ada.
1: Kini ada ulo mulanya tak setor.
0: Tadi kono kari suling itu ya.
1: Iya, ulo ini wis entek.
0: Kirim wake rono ya.
1: Lu wake, wingi piro aku kirim. Nek gak salah ya,
0: piro?
1: Telu wae, telu.
2: Telu. Telu nang India.
0: Tadi nang India itu telu ya.
1: Iya.
0: Nang India itu make telu.
1: Lho, iya.
0: Apa kendaraan ini biru nanti?
1: Loh alah, batinnya kayak masih telu lho ya apa? Kapal nunut, nggak perahu itu nunut, ngandol-ngandol itu ae.
0: Biasa gini, nanti kau nyang India, kau bisa nuruti bahasa yang kono?
1: Loh ya apa lho, aku tekodok itu kepedok disek, aku raih kabur terus kepedok. Loh ya apa?
0: Waduh kepedok! Rai kabur.
1: Iya, aku dijak namae. Tibae ana wong tuane si ana lanang wedok si ana.
0: Lho, sing bapakne jenenge sapa?
1: Rai iku apa? Rai Gedek. Iya.
0: Sing ana Rai Menung. Wawur rek niku.
1: Ibune ya si ana.
0: Ibu son.
1: Si ana.
0: Sapa jenenge?
1: Kabur tulis iku apa? Kok kono iku ibune bareng kok takonno.
0: Gak ngono. Nah nek kon kepethuk wong kono lak basa India.
1: Lho iya mesti nek gak iso basa India lah ya apa nek ditakon ya.
0: Si, saya aku takon. Bahasa Indiae bapak iku apa?
1: Oh, bapak ta. Babuci. Babuci.
0: Lah nek ibu
1: Metaji, Metaji.
0: Lah nek mbokde
1: uci-uci ya. Kan iku ya ngono mbokde kon takokno.
0: Dadi nek mbote uci-uci.
1: Iya.
0: Ya wadahe to wak guci.
1: Padhe sego panci.
0: Ono opo sih? Kuwi sing India cician tok ae.
1: Ya opo
0: dik? Lah saiki umpamane kon dikeki dhuwit barek wong India. Ucapanmu apa?
1: Lho, syukria. Syukria.
0: Maksude?
1: Terima kasih.
0: Wah, pinter ae opo sih? Syukria, terima kasih.
1: Iya,
0: syukria. Lah nek gak dikeki?
1: Syukridit.
0: Apa su kredit?
1: Lawangnya medit-medit ayo.
0: Ya, ora kon iku. Tapi bahasa India iso ya?
1: Lho iso.
0: Bagian iso.
1: Hmm.
0: Lah umpamane ngarani TV.
1: TV ngono.
0: Ya, bahasa India. India.
1: Ibni Mirjani. Ibni Mirjani.
0: Dadi TV ki ek merene jene.
1: Iya.
0: Lah nek radio.
1: Bedo gele, bedo gele.
0: Bedo gele.
1: Iya.
0: Nek ngarani sepeda.
1: Ya mehe, ya mehe.
0: Ngono ya. Sesi aku takon mana sih? Tadi nek ngaran TV mau apa?
1: Marajana, Marajana.
0: Nane ngarani radio?
1: Tumahana anak. Tumahana.
0: Warlor.
1: Eh?
0: Mau prosok lah merek sing ngono.
1: Iya, iya.
0: Lah kok mule Marajana?
1: Lho. Lho, lah kon baleni mana seje? Bahasa India itu gak kayak bahasa Indonesia.
0: Iya.
1: Bahasa Indonesia itu nek radio masih ditakoni mana radio.
0: Ben takoni radio.
1: Radio.
0: Nek India.
1: Nek India seje kon takon pisan seje. Takon pindo seje maneh.
0: Apa jeneng kon goblok.
1: Lho ngono menyene bahasa India.
0: Saiki nek semengi takon ping 7 mosok male ping 7.
1: Ya seje kabeh menyene. Wis bapak tadi wong bahasa India kon takonno. Bapak gak karu-karuan ya bapak. Wong atase dagelan ae lho.
0: Yo gak ngono ora nek atase dagelan nyawur ae kon niku. Wis saiki tak terusno.
1: Iya.
0: Bareng kon teko kono ya.
1: Lho terus aku, wong aku wong bisnis.
0: Iya.
1: Gak mek ulot tok dagang aku.
0: Lho gak ngono kono.
1: Lho aku terus nang Spanyol.
0: Waduh.
1: Lho
0: Spanyol ya.
1: Lho nang Spanyol aku.
0: Spanyol iku daerah luar negeri mana ya?
1: Iya luar negeri tambah
0: dong. Waduh kan nek kono suwe kan.
1: Lho suwe.
0: Dagangan apa?
1: Lho la iki apa kirim kebul.
0: Kirim kebo kaya apa?
1: Loh, gak ngerti kan nih. Di Spanyol lah ke Matador ta. Nah itu kok itu ambek Matador.
0: Berarti Matador. Matador itu apa nih Matali?
1: Nah dulurnya Matrai itu apa? Kok kan itu Matador takon. Matador itu wong sing didu lho barek banteng.
0: Lah, lah mesti banteng.
1: Iya.
0: Lah apa kan ngirim kebo?
1: Loh teko Indonesia kebo. Nek wis dikirim nang Spanyol, kumpul banteng suwe-suwe kebone dadi banteng.
0: Kok mate omari war-war
1: ngene iki. Kandhane gak percaya.
0: Tadi kebo iki nek kono suwe-suwe dadi banteng.
1: Suwe-suwe dadi banteng didu barek Matador.
0: Wah, dari pengalaman
1: nek. Lho, kon gak ero basa Spanyol.
0: Basa kono.
1: Lho.
0: Seje mana?
1: Seje gak kaya India, gak kaya Indonesia.
0: Iya.
1: Sembarang nek bahasa.
0: Iya.
1: Mesti omongi nganggo oo.
0: Oh iya sembarang.
1: Iya, iya.
0: Nek kono.
1: Lho.
0: Nek ngarani Amerika.
1: Americano.
0: Wah, wow. Aduh. Iya. Americano ya.
1: Iya, pamane
0: Itali.
1: Oh, Italino.
0: Wah. Wow. Filipina.
1: Filipino.
0: Lah nek Domina.
1: Domino. Wah. Wow. Wow, pokoke tak ora Domino. Ngawur aku
0: takon. Kone ini luar negeri. Sedikit banyak mesti ro pidatone wong.
1: Lho ya apa iso aku.
0: Ya apa carane pidato wong Spanyol.
1: Ono pancen.
0: Ya apa? Irungono rek, irungono rek.
1: Do Valentino Escorado en ngelak ngombyo es kacang ijo.
0: Jeje Valentino, Valentino, Valentino.
1: Do Valentino Escorado en ngelak ngombyo es kacang ijo.
0: Burine tambah ono.
1: Ya apa ya, Pak?
0: Ando soto ibu separo.
1: Barek longgo lak ngono
0: ngawur rek
1: niku. PO.
0: Iya tapi ya mosok ngono PO-ne tok lak enak.
1: Lah iya.
0: Kon sing gak iso ya mesti kan ya.
1: Hmm.
0: Bahasa Inggris.
1: Lah.
0: Iya. Nek bahasa Inggris iki waduh takono aku.
1: Waduh
0: kon temen.
1: Aku ro.
0: Guru bahasa Inggris di seluruh Surabaya.
1: Iya iya.
0: Lho sapa iku?
1: Lho kon tak sing mulang.
0: Sing ngomong sapa? Sopo sih coba?
1: Lah iya sopo terusan?
0: Lho yembo.
1: Wah ngono tak sangono awakmu.
0: Wah aku takon kon gede kon takon aku. Lam raji.
1: Ngongkok.
0: Tapi
1: iya,
0: nek bahasa Inggris panjenengan aku bisa.
1: Oh, iso.
0: Lho, aku ngelilir bahasa Inggris.
1: Waduh. Ngelendur bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Saking pintere ya.
0: Lho, aku ambil anakku mesti tahu bahasa Indonesia.
1: Waduh.
0: Lho, iya. Bahasa Jawa.
1: Oh, masih aku iya, Dek.
0: Iya.
1: Lho, ngono kan bahasa Inggris upamane hitung-hitung ngono iso.
0: Lho, cek laku.
1: Siji sampai 10
0: ngono iso. Wis wis wis temen.
1: Waduh. Siji sampai 10 ya.
0: Ngono ya. Hmm. 1, 2, 3, Yuna, Yuton, Yujem, Yun.
1: Belakra itu.
0: Oh, ya Sri, so. Sri ku ono Sri.
1: Sri ono, terus
0: ya,
1: terus
0: ya. Ya Yuna.
1: Ah.
0: Tepak iku aku rada gak iso.
1: Oh, rada gak iso. Liyane-liyane sing iso apa?
0: Nah, nek sing iso, iku ngarani bareng-bareng iso.
1: Oh, bareng-bareng.
0: Iya.
1: Upamane, upamane ngarani saiki
0: apa?
1: Hitam.
0: Wah, hitam. Black.
1: Oh iya.
0: Black.
1: Oh iya jadi metot-metot masih loh. Black
0: ngono. Wong Inggris kudu metot.
1: Oh, dadi ngomong bareng metot.
0: Masa ngomong black ngene. Kae iso ya black.
1: Ngarani kucing
0: lho, cat.
1: Cat ya.
0: Iya.
1: Ngarani mati
0: cat.
1: Oh, lah nek kucing mati,
0: kucing ireng mati.
1: Iya.
0: Ya black cat.
1: Lah nek ngarani kucing ireng mati kecepet.
0: Ya black cat ciet.
1: Kon iku lha apa bahasa Inggris ana ciete
0: iku. Yo nek iku gak penting iso, tapi nek barang-barang lah kaya apa sing nggone tembok-tembok iku
1: oh, iya.
0: Iso.
1: Oh iya iya iya, saiki ngene wis. Aku takon ngarani kursi.
0: Ha, ciet.
1: Wah.
0: Dicek.
1: Yo yo aja balan-baleni.
0: Yo apa?
1: Durung, durung kon tak dolekno sing angel.
0: Apa?
1: Ngarani merah.
0: Red.
1: Lho nek ngarani kursi merah.
0: Ceret.
1: Lho. Lah nek ngarani kursi ireng lek ya moci lek ngono.
0: Lah kon ro, nek ngarani jam.
1: Jam apa?
0: Jam iku clock.
1: Lho nek jam iku clock.
0: Clock. Lah nek jam rusak.
1: Apa Dik? Apa Dik?
0: Clock kok clock.
1: Dek, kocok bahasa Inggris.
0: Lho, ngarani buku.
1: Buku apa?
0: Lho, the book.
1: Oh, the book ya.
0: The book.
1: Wah.
0: Dan buku lukur, buku the book.
1: Rosak-rosak. Kok, bahasa Inggris apa?
0: Lho, ini aku banyak ngono kok. Ngawurah itu niku. Wis saiki ngene lho, wis gak perlu saiki njoro-njoro bahasa.
1: Iya, iya.
0: Ki nek ketemu kanca kemarak
1: nedi. Iya, isini sini.
0: Wah, lho. Ae dak kene.
3: Waduh sitik.
0: Iya.
3: Lho.
1: Iya.
3: Kloso.
1: Kan iki ya.
0: Kloso ya.
1: Kadanan nanti kan
0: ana masalah lali. Kancamu klowor.
3: Oh, klombor.
1: Klor.
3: Klowor. Brot.
1: Lho.
0: Klawar, klawar.
3: Iya, klawar, klawar.
0: Klawar,
3: klawar, klawar.
0: Ojo diwali.
1: Diwali.
3: Eh, klawar.
0: Iya, tapi nek gak diwali gosong ya.
3: Eh, kon tak kandhani rek.
1: Iya, iya.
3: Waduh, aku medhu iko niki panjene kesusu-susu.
0: Yo apa? Oh.
3: Kon tak critani.
0: Iya.
3: Mesthi kon nek tak critani seneng.
0: Betul karuan.
3: Lho,
0: wingi kon critani tambah nangis sere wingi.
3: Lho, kandhani saiki seneng.
0: Oh, seneng.
3: Mesthi seneng.
0: Waduh,
3: aku rene, Mang.
1: Iya, iya.
3: Tata ketemu.
0: Ketemu.
1: Nah, ketemu pacare.
3: Oh, lah opo?
0: Ketemu apa?
3: Ketemu kucing sirsiran.
0: Gak ngene kon iki lho, Cek. Perlune ndelok kucing sirsiran iki lho.
3: Lho ya apa aku sampe ngrungokno kucing sirsiran iku mang ya, Dik.
0: Wong kon rewingenane ya ngono, tepak nyanggonku mbok sepeda.
1: Iya, apa?
0: Cek kobere.
1: Ya lha apa?
0: Ana PT gendong-gendongan ditunggoni ya.
1: Eh. Setungone iki ana PT gendong-gendongan.
0: Lah marine wong petangker ngono PT.
1: Ngono gak kon takoni, Dik. Ngono gendong-gendong.
3: Seneng rek.
0: Iya,
3: omong-omongane kucing seneng kan?
0: Ya apa?
3: Oh, iso. Ngomong iso.
0: Ya apa ya?
3: Iku mang ini cerita ini.
0: Iya.
3: Lah ono kucing ro anu ku, kucing perawan. Barek kucing Joko.
0: Wah.
1: Hei, kamu iya. No kucing ludus sih, ro sing perawan barang ilo.
3: Kucing perawan,
0: ambek iya. Joko.
3: Konro kucing perawan.
0: Iya.
3: Sing kucing perawan iku mang tengok-tengok iya. Gue nirat.
0: Oh, terus?
3: Teras ngono.
0: Iya ya.
3: Terus ana kucing Joko.
0: Heeh.
3: Liwat.
0: Are ngono?
3: Lho ngono iki lho, kucing Joko cek jaile lho.
0: Apa?
3: Lho ngono iki nyeluk kucing perawan niku mang.
0: Lho nyeluk ya.
3: Iya oleh nyeluk ngene.
0: Iya.
3: Sinio. Sinio. Sinio.
0: Lah terus anu kucing wedok e?
3: Kucing perawane gak gelem.
0: Ya apa?
3: Oleh gak gelem semaure dadak ngene.
0: Ndak mau. Tak mau. Tak mau. Gendeng kan itu kak sini ya itu
3: ya ya
0: nyeong nyeong gak sinio goblok
3: kanan ini sinio sinio sing wedok
0: gak mau gak mau
3: lho oh, tiba yang ngone ku anak kucing rondo
0: lho hari sampe roh wong saya megat no iki bian
1: gak ngono dang sik ta tengerane kucing rondo iku ya apa sih
0: cerita nono kucing rondo ini lambene nyeber
3: Iya. Kucing rondo teko ngene mburi rek, teko ngene pawon. Iku mlakune kucing rondo iku mang lemes ngono.
0: Mergokane bojo.
3: Iya sing kleng mlakune kucing rondo.
1: Nek ngono tak titeni anak kucing sing kleng, berarti rondo.
3: Iya. Kucing lemes ngono.
0: Terus apa?
3: Kucing rondo iku mang dadak ngene. Dadake mau
0: nyauti
3: mau iya
0: alah nyauti
3: ya nyauti ngono gak serantan bareng kucingnya moro ono kucing hansip teko ngono genceng
0: ono kucing hansip bareng
3: wadah kucing hansip teko ngono genceng ngelok no ngene
0: ya ngawur arek iki ya saking gelake sobo ambek kucing dadi ngerti tapi nek prosoku lho kan lak rohiku tok lho ngonku gak anu anak luwe apik mana
3: apa deh
0: lho ngonku ku kerek roh kerek
3: roh kerek
0: iku iso
3: iso apa
0: iso aduh iso bantu wong
3: bantu ya apa
0: bantu aku
3: ya apa iya
0: tepak aku nyetop kendaraan koplet di lor koplet
3: iya
0: mar tak setop iwangin terus
3: iya
0: aku durung nyetop lho kerek nyetop no
3: ya apa
0: gini stop
3: oh iku hok kon aku sekarang Pak Serantan mulai tetek medhi kon iki mang ya tetek ndek ngarep ngono
0: apa
3: disapa mentek
0: mentek
3: pintere mentek kon mentek
1: kon disapa dah
3: iki sapa ngene
1: sakjane dulure
3: mentek le nyopo tetek ngene mas
1: wah kalau tak dodok batungmu ono masa nyopo mas
3: ini rek kebeneran rek
1: panjene suarane wes
3: iya kebeneran
0: war
3: iya merek kon pisan
0: iya
3: ayo tak jake
0: nyandi
3: lho maling
0: pokok enak ne
3: maling iya
0: ojo maling
1: aku mulai ati kok
0: lho maling nambek keluar mesti ketemone
3: lho
0: lah ngomong ambek wong iki gedhe wong iki ndare
3: maling nang gone kanca dhewe
0: ngono
3: iya
0: iso kingenane
3: kingenane
0: wis direncanakno war
3: ayo kingenane lho
0: saiki lak kari mindoni tok sih
3: iya.
0: Nek ngono aku nurut awakmu pokoknya klawar kon kudu nurut barek dadang lho sebab kon gak tau maling kon iku
3: aku sing ndek ngarep
1: lho ya
3: aku sing ndek ngarep
1: aku ngono ngerti awakmu cilik-cilik ngene mlayune banter bareng aku
3: wis ta
1: engko aku sing ndek
3: ngarep ya
1: wis ngarep ta
3: iya
1: ya wis aku nurut dadang
0: ya wis dadange wis ya

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: gak delok ta loyo kabeh aku. Lha nanya apa wong aku biasa ya nek isu ngono mesti bal-balan. Sore latihan tinju. Gak gelem kalah aku wong lanang-lanang ngono jaman kemajuan. Lho ya apa? Mosok karo Dewi lho bojoku akeh macem-macem mbek aku mbok tak suwenge suwek wis. Ya apa? Tangan siji guys, bobote 50 kilo iki ya. Sok pola-pola. Mangane iki mau tak jarno ae klutusan wong lanang nek juar jarok ngono ae karepe dhewe ae. Nang ae aku diem ae aku diem ae aku. Pokoke aku tak antar latihan-latihan mbok membikin kejutan aku.
1: Kejutan.
0: Loh, iya ya apa? Masa sawangane wong wedok dikalahno mbek wong lanang ae. Mbok sawangane.
2: Eh, gak senam.
0: Kliru penaiku. Waduh, latihan ape senam barang congcong. Senam kena mau.
2: Gak ngono iki bojomu tak sing jaga omah kuwi.
0: Napa latihan aja senam. Latihan sing berat, Lon. Halter delok iki lho. Lho, delok iki. Lho, lho, lho. Iki bobote pira rasamu? Lho, 50 kilo CC, Cung. Nang jaman macam-macam ya aku. Oh, motor.
2: Gak ngono kon iki ngancam padi iku ta ya.
0: Lho, enggak. Bilang mana perlu nek wong lanang ate macam-macam. Lho. Apa nek bateni dihukum? Aku dihukum.
2: Masih aku ya gak kurang akal.
0: Apa?
2: Mau dorong minggat aja ini lho,
0: lana kena minggat aku gak getan sawangane krek-kran
1: kok ngelek aja
0: mau potong kamu ini wis gak seksi blas
2: tau gak lu ngomong-ngomong elek aja elek tapi ngerejekeni
0: ngerejekeni apa? Wong penggaweane ngono turu nganggur ngetekor ayo ngerejekeni potongane kaya aku ndlon. Aku iki nek metu nang jaba ngono masalah, wong-wong gak kedeblas. Delone ngene, delone nang bojone Sokran metu. Waduh, wong sak kampung metu kabeh.
2: Lho kon. Mergo wong sing sak kampung metu kabeh iku turunane ta urun nek kon niku gendeng.
0: Ya kaisa, nek aku tau gendeng.
2: Wong wedok.
0: Ada wibawanya. Siji mbek kenal.
2: Di bawah
0: aku nak metu ngomong bang masalah wes wah Sokran ngene ya. Daya tariknya itu kurang
2: lo sopan
0: oh, sopan sopan
2: sopan nah, aku metu dilan
0: apa
2: Sokran ya.
0: Nah iya berarti aku kan magnetnya kurang nah aku dilan waduh
2: nah ini agak magnetnya kurang lah setrum no yang ya gak
0: mau ya dia bojo aku ngono gak rugi lontak gak rugi
2: iki nek jarimu ya ta tapi aku sak jokin di bojo kon iki mangan ati kon tak
0: kene apa mangan ati aku biyen iku ya gak sida dirabi sampean waduh aku wis dilamar mbek Thomas Ameriko terus saya aku mangan aku latihan tinju terus iki oh ya apa
2: kon lho
0: jange didu
2: jange didu
0: iya
2: dikon umbah-umbah
0: gengsi cok
2: delok potongane wong iki aku duwe bojo koni omah sampe tak kapur kandeli roh kon maksudku roh ta
0: omah di kapur kandeliku
2: lha kok gak karo maksude sih
0: maksude apa
2: suaramu lho cekak liwat bolongan-bolongan iki
0: enak ngene apa mono apa-apa ngono aku ngomong pisan wong wis krungu kabeh ya peno mbok sae pedot mana uang aku nak mangan kurang gizi nak sampaian ni ini itu kurang kuat. Wah aku ni gizi dikuati olahraga kuat.
2: Utang dikai. Apa ni awakmu lemu aku nyauri hati ni.
0: Le apa gunane sayur sayuran itu antar terus London aku ya bu.
2: Kalau sak joki isam muni gizi gizi ya melok PKK atau melok.
0: Le iya kemajuan toh. Kemajuan
2: kon sing ro gizi lah aku iki mbok yo campuren gizi kok
0: makane penaku repot yo ta nek nurut aku ngono jane sehat penaku repot pokon mangan kangkung gak gelem mangane ini gak gelem godhong jati mana pun gelem no ayo ayo
2: lah nek aku mangan godhong jati lah kon godhong pring apa
0: lho nek aku ngono segala macam masuk.
2: Aku iki nduwe bojo kok ning ngenes suwe aku ngrasak.
0: Tron, masih aku bojo di bojo sampean perang-perang tahun, anak wis swidak tron, anak menter ae. Anak swidak mati kabeh. Gak ngono gak ngriwuk iki wis.
2: Gak ngono kok sak durunge tak rabi iki dirabi sapa sih kon.
0: Loh, aku sih prawan ting-ting aja.
2: Lah kamu ni
0: aku gak ngerti.
2: Aku curiga kalian. Lakon kamu ni duwe anak swidak lho.
0: Swidak iku saya pesen.
2: Ana iki. Ada apa-apa mungkin kan ini?
0: Ada apa-apa apa? Temburuan kan, temburuan.
2: Harus.
0: Wah, wis tuwa rambutnya semirang arek temburuan.
2: Lah kono ana arek enom ya ngelirik sampai ketabrak motor.
0: Lho, jawabku iku aku iki sik kemajuan, Tron. Aku nggae celana telan, masa kini? Wah, ini jarene arek saiki potongane cubit-cubitan. Wah. Lan, penak. Wah, wis ketinggalan zaman. Tahun 82 iku jadi waduh, gak maju blas. Pangkeran.
2: Wis. Wis ngene lho timbangane kok ndek bojo aku bingung-bingung. Wis sing kreno ae mah.
0: Lho nek sing kreno penono aku sing kreno aku. Gak pantes wong wedok ya ta. Peno tak sengkreno ngono suwe, payune suwe nek aku ngono saiki metu iki, metu budan teko lawang senampane kemerubut pisan.
2: Wong ku eling, ngomong ngono iki eling kaitane ngono lho.
0: Apa?
2: Alah-alah. Ngapa kon biyen nek gak tak rambut iki sapa sing rambut?
0: Masa alam delok potongan po'o.
2: Aku iki sampe mikirno yo brek kekaya aku iki sampe no gak rupo-po.
0: Gak ngomong kekayaan apa pernah iku kekayaan apa kok penuh sembarang tekom uang tuaku apa jari aku
2: iku lah tetep
0: mana-mana tetep iku
2: tetep nak iki ngono
0: uang lana kok kaya isin sembarang juga nomor tua sange ngemak iku eling delok aku
2: ya gak ngono marah tuamu delok aku ya seneng saking lucu
0: Alah, nek wong lanang ngono ngerti ngono isin, dadi gaene marang tuwa iku isin.
2: Alah.
0: Kok ketara macam-macam lho.
2: Wong-wong wedok kuwi ya, pengerane lambene tipis ndukur ya ngene.
0: Nek wong kene lambene tipis ndukur iku pengerane ndek bojo. Ngerti?
2: Iya, Pak.

0: Rai, kira nih ngomong sembarang, gak tahu didik wong tua aku.
1: Omongan sing cerai itu adalah kata-kata yang hina.
0: Aku iki sekolah iku sampe teko luar negeri. Pernah iku sekolah masalah, sekolahmu wis gak ono sak pucuk kukuku.
1: Nek kon biyen iki jane kon nang luar negeri gak sekolah.
0: Napa?
1: Atuh dodol kloso.
0: Masih dodol kloso lah akeh. Oh, usaha kan.
1: Wong ngono
0: kok bisnis.
1: Mun sekolah. Wong sekolah iku ndelok-ndelok wong ya nek arek pelajar iku ketara. Pakaian sak pakaian gak ketara tapi ngintreki. Kon iku wis umurmu sak mono model-model gak karu-karuan tambahan murat marit
0: tak gak iso. Meneh aku dikirimi wong tuaku mamiku dhuwit tak tukokno celana belgi.
1: Mami so.
0: Mami.
1: Mami Gima.
0: Loh, kelajuan masih Gima biyen anse.
1: Wong makmu iku biyen kana kaene dicatur wong. Gimai lho rek mumet bae.
0: Ha, ape biyen. Tahun 45 gimah gak apa-apa, saiki 82 mami. Lon celanaku, meni aku tuku belgi celana maut ngono.
1: Waduh. Lah nek kon iku ngerti, nek kon iso celanane lho, mbakmu iku diroki ngono apa.
0: Ha, saking maten rokan. Lah
1: rok ono lak lucu. Ha. Yo gak kaya unyil kaya usro.
0: Nang dina penaku. Alah penaku biyen kok bimbang mbek makku. Alah, sakate ngomong-ngomong
1: sapa
0: usra. Penajane ora kebimbang sing mbek mak.
1: Ha iki pancen sak kecekel kok. Nyekel makmu merucut terus ditek kon ngono.
0: Bae saking mak iku gak nuruti, moro-moro aksine bareng wis keplenyok marang kok kula anu nedhi anak sampean. Wah, simuk. Saking aku iki didosa ngono mbok gak sudi aku.
1: Aku saking nulung kono lho biyen lak menak untune makmu.
0: Untune makmu apa?
1: Tak kono ono sejarahe.
0: Apa sejarahe apa?
1: Jangkep tagak ngono.
0: Lah iya pengen untune makmu pasangan apa?
1: Lah sapa sing masangno? Sapa? Tak kono ono.
0: Lho nek ngono ala opene ku ana pamrih mbek mak yo.
1: Lho.
0: Nah, iya bener. Wong ngono geten aku ra mosok maneh sanae dirampet kabeh.
1: Ya iki wong Loman.
0: Loman tapi kok tau nyambut gawe kok bandani.
1: Sosial, wong iku carane diatur wong tak kandhane.
0: Aku meneh ana dhuwit sing tak cekelno wingi kene. Pake keriting rambut. Tak kolep.
1: Heh?
0: Apa kolepan aku?
1: Aku iki ya balik-balik benakno sing dikon nggih glundungi kok. Balik-balik kaya icak iku tok aku.
0: Loroe rambut iku nek arep dijoko ngono glundungan-glundungan.
1: Lah iya sing kon nggih glundungno rambut-rambut iku.
0: Lah iku cek apik.
1: Aku iki tiba ping pindho mergo iku. Ditenono nek gak kon ringkes tak obong iku.
0: Ya jare mateni nang pangan kula niku. Mulane sampeyan gak seneng sih ndelok bojone ketok ayu bojone sapa sokran.
1: Jaremu. Ati iki loro. Wong tak kandhani.
0: Apa loro iku?
1: Lah wong nek brai, mau ndak mau dalam hatinya ada apa-apa. Aku tak brai sing ayu rek. Wong cek ndelok aku.
0: Lho ya kang ngono sing brani bojo.
1: Sopo?
0: Ya aku.
1: Aku iki saja gati kon brai ni pokoke wedok seneng.
0: Amit-amit kak, pernah iku cek nemene pernah iku.
1: Wis gak repot-repot aku iki gak masalah. Wis tak
0: Kak Tampi ya
2: Nabi.
0: Berarti masih aku gak berahi.
1: Lah pokoknya aku seneng tau wis ngono ae.
0: Lah masih ngono gak sih wong angke ngajeni wong lanang kok.
1: Lah aja kate kok ngajeni wis gak re bingung ae
0: ngene. Kok malam Minggu aku nang Kota Praja lho. Kota Madya.
1: Kumpul arek nom-nom.
0: Aku muni Kota Madya ame gak ngerti, Kota Praja ngerti.
1: Kumpul arek nom-nom.
0: Iya, sepatu rodaan. Iki meritno sekel iki kudu nggae sepatu roda.
1: Dadi lah kepengin iso mlayu ne banter sih. Nek tak glundungno iki ora mari kon.
0: Ah, duwe bojo kemajuan.
1: Maju iku ndelok disesuaikan. Maju iku kalau terlalu malah gak apik kon tak kandhani.
0: Nyapa aku? Mengikuti zaman saiku sume sepatu roda, semelok sepatu roda. Ngono lho.
1: Umurmu iku wis pira?
0: Sanging kene iki gak ono hujan salju. Ana hujan salju nak aku melok
1: sepeda. Yo. Ana hujan salju awakmu yo kengkrek yo.
0: Kok iso wong nyai sing wedok lho.
1: Pikiranmu iki koyo wong gendeng apa kira.

0: duwe loro asma terus ana salju jadi nang mati ngono ta
1: yo kan apa nono tak dongano dawa umur taingu sampe ngurat ngerti ta apa bojo dongano mati usawangane
0: alah pokok ngambang-ngambangane salju bareng iki
1: lho bayang aku iku kepengin kono luar negeri nang nek aku nang ngene luar negeri ora angkose ra larang
0: kok gak krungu nek Inggris rame salju dadak
1: lho itu kan musimnya musim iku
0: bayo kene iki sajo kene diarep aku lho ngomong sing dangdak kok diruwate anggo duwe kesurupan kene iki
1: ya gak kamu aku sampai melawat nang di luar negeri, waduh, uang Indonesia yo sampai iso main ski. Iku lah kejutan dah ibu. Padahal kono kano salju, nol lo.
0: Kau niku pada meong turun ngimpi lo, lo ta. Cita-citamu itu pada meong. Bisa juga kan repot-repot, bujuku lah senengan lili tak bercerai.
1: Sayem. Amburi kono kari mancing apa? Wah, jaluk barang, jaluk barang cemepak.
0: Kok enak? Kok banget itu betul-betul. Wes tak kopi di wadahmu, sing anget ngene wis
1: enak.
0: Sampai keliru kombong kopi.
1: Ngomong wis gak tete ngono ae ambek wong wedok ngandra. Nek ketok aku banyes ae. Aku ada harapan.
0: Aku kira main. Berai terus, iso-iso aku iki temenan. Kon iki nek berai terus serongku mekrok.
1: Menawa ya kan ngene iki, Sakman. Nah, aku jadi macam-macam, nah, setuwe
2: apa?
1: Waduh kok juga mepet-mepet, Pak
2: orang bojone dewe kok
1: misalnya bojone dewe, masih ngomong-ngomong, masih bojone dewe, mau dinten-ten
2: itu contohnya
0: dari tangga itu lho, Rek
1: dihemat
0: Sokran itu, waduh, masih sampai setengah tua, sampai bojone temenan kayak itu kayak contoh katut aja aku jadi katut aja, orang bojone
1: ini jambiro
0: jambiro?
1: Ayo turu
0: ah, aku turun jawab ya
1: lho, biasanya turun uang lho, nona aku ingin turun ijen, lho gak bisa ngomong ijen lho aku lah turun ijen, ya turun
0: apa?
1: Aku turun uang lho, mbak penuh
0: aku turun jero
1: iya, mbak aku
0: nah, ini koslet
1: lho ini bisa ya, dijogo aja sampai koslet
0: nah, ini kita menjaga kesehatan
1: masalah cap aku lho masih koslet apa sih
2: mencari hawa alam
1: kayak apa no dungan ada turun jopo adem-adem aku turun jeruk enak aku ya turun jopo wes ayo
0: kan itu aku turun orang liwat katut kan
1: enggak apa no apa dia turun jopo turun jeruk enak aku gak bisa turun kalau setan seneng bu jopo enak pelungker-pelungker
0: wis ta meneng ae aku wis karo karepku ta.
1: Eh ya, ngerti aku saiki kran. Ya, dijak turun jero gak gelem. Ya lo turun jobo. Hati-hati kon ya. Meneng ae aku. Ya, turun jobo, turun jero.
3: Sialing, nggis.
0: Arek iki biyen cilikane kepomo antaran arek iki biyen.
1: Ya. Masa arek dari kuliran ya, tak e batas nang turun nang kono.
0: Gak ngerti, anane aku turun jobo iki mosok ngerti karepe dene. Iki kan kampung ini rame ake maling ake maling. Kene iki wis diincer terus nurut keterangane tangga-tanggae. Mulane iki nggo tak jaga temenan wene. Lawang tak blak cendelo tak blak. Sarung celana tak teken nang ngone meja. Dene kesaut aku keturon ya mbung. Aku maling iki heran kok heran sih dijoko iki lho. Aneh-aneh ngono sih dijoko iki. Jamu ya gak komplit jam, mesti puterane tok. Iki ya apa sih heran aku. Nanti sampe heran aku kok iso. Engko celana ya ngono. Gak celanane sabuke tok. Kok ngerti barang sing larang iki lho kok ngerti lak ngono sih. Iki temenan wene, wis nang aku tak loso tak teke kene, rokok tak teke kene. Nglak tembuse ana wonge ngono. Juga ah tak ndodok nih sari cendelo kene durung leset mek rokokan tapi gak enak rokok tak sumet murup terus kenyonyok lambe aku kok bingung aku kan mau ya apa nih sari cendelo ngono maling aku ngadek ketatap skine skine wis skine
2: Wadah awak iki angin koyo ngene awane trinding-trinding ae.
3: Dang, nyenda.
4: Apa kene?
3: Ayo.
4: Kene luar.
5: Lawer mburi ae.
4: Iki iki mewak sokran iki.
3: Yo kene iku.
4: Endi sih? Aja cekelan klambi iku takon iku. Kene iku apa kene? Iki mewak sokran.
3: Wong turu iki lho,
4: wong turu. Wong iki turu ya. Penak kandhane.
3: Mewak
4: sokran iki nek turu, nek gak diguyang banyu gak melek.
5: Gak melek.
3: Wong iki turu ta.
4: Oh, jek merah.
3: Lho nek wong itu ora ya digugah.
4: Lha napa?
5: Kon iki opo sih kon?
4: Maling iku ayo sing disiapno iku opo dijopok.
3: Ha, saiki kon ya.
5: Kon
3: ya.
5: Kon iki ngene merek lor ya.
3: Iya.
5: Aku tak dhisik.
3: Nyopo apa?
5: Tak angkat TV.
3: Yo, jupun-jupun. TV, jupun.
5: Aso.
3: Yo, kono tuh kono.
5: Kon sih. Santen kok ya?
3: Iya, usah.
5: Nang kuburan.
3: Engko tak ndolek sing larang-larang sih.
5: Iya, iya.
3: War. Iku melak dadang nyopo apa? TV.
5: TV.
3: Aku tak jupuk iki ae aku.
5: Apa?
3: Dengklek iki tak jupuk.
5: Wah, ngawur ae kon.
3: Dengklek iki
4: layu, gak payu.
3: Dengklek sing ono sepone iki lho, delok napa sing larang iki.
4: Gak dengklek iku.
3: Wong anakku jange sunat iki nek digawe kok kon.
4: Lah terus aku iki apa?
3: Wis iku sepeda iku, sepeda iki jupuken.
5: Oh, sepeda iku sing disandakno.
3: Iya, kon jupuk sepeda. Engko terus kawan metu, tak anteni ngene ampe dadang mau ngene kuburan, ngerti ya? Kuburan pojokan ya.
5: Kuburan iku.
3: Iya, iya. Apa tak jupuk dengklek iki aku ya?
5: Iya, iya.
3: Waduh.
5: Dadang nggawa TV, setik nggawa dengklek. Aku juga sepeda iki tepak wis sepeda tak cukup, tak banterno wis tutuhne arek. Lha ya apa sih? Lho. Sepedae dikunci. Lho. Ya apa iki? Waduh, kuncine dekek endi iki wong turu. Sepedae dikunci mos sampe tak tenggolo. Lah nek sepeda iki tak tenggolo teko kono lak sempal iki. Wah enake sing dhewe mah tak goga, tak jaluk kuncine. Pak, Pak. Pak. Wah iki turu ae, Pak. Temen tangi, Pak. Pak. Sementangi dulu Pak, sementangi kuncinya sepeda pun di Pak
2: sopo ya
5: pulon dikuncinya sepeda
2: anak-anak turun anak-anak
5: langgih kuncinya sepeda pun di
2: kuncinya
5: pun di Pak
2: gila-gila
5: nah, ini apa kuncinya ini ya digawai kuncinya pun sampai di lemah leh sepeda ini buka ya apa ya loh gak kena loh waduh angeli waduh kayak bisa buka ini apa wah enaknya tak takut nih ya sing duwe pak pak pak mentangi betin sakit ngonci sepeda ya dikonci konci ini bencecek deh nih
2: ya itu ada bolongan lebokno
5: bolongannya ini pun kula lebokno
2: sing gede kula sing gede.
5: Nggih. Sing gede niki dilebokaken tengahe ta.
2: Ah.
5: Nggih terus?
2: Ya iki terus songkekno.
5: Iki lho. Boten sakit.
2: Sing kene. Kok iki kono pegel-pegel ana-ana to ae lho. Lho lho.
5: Nggih.
2: Lho.
5: Lho. Langsung diongkek kene. Gak ngerti aku. Aku mang rodok minggir lah iki pas tengah. Wadah, tepak wis kita tumai. Lho, ya apa sih? Arek-arek mang kondo ngenteni ndek kuburan. Padahal aku iki wedi apa ngelihat kuburan. Lah ya apa aku iki rewangi sapa iki kok kaget ndek kuburan ngono jengongok ngono aku dadi apa aku.
6: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu patrol kanggo kanca-kanca dulur-dulur sing padha wis mirengke padha midhangetne adicara dalu menika ingkang mandhegani kula Mbah Demin Sabolepen. Jogoroga dono rasa sundul langit. Wonten ing kampung Karang Kedempel 105,3 propapat RRI Malang sampun kula buka napa nih sing dibuka ini napa nih Gewet dale sampun tabu jam 09.27 menit mingga kula wayahe jagi wayahe jaga ning adicara patrol wah jentenan ki langsung kula sumanggane wong barang bengi ki lagi diwian lurahe Karang Kedempel ki.
1: Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus pundi kabare, Mbah?
0: Alhamdulillah, ki kabare nggih sae apik-apik wae. Panjenengan pripun pawartosipun?
1: Alhamdulillah. Napa? Patrol, Mbah.
0: Nggih, patrol.
1: Kang Sariki, Mbah.
0: Sariki.
1: Ini sari ini masuk adang, Mbah?
0: Boten, ngeten ini kajengin duwe damel niku sari ini kajengin duwe gawe.
1: Gawe ini apa, Mbah?
0: Anu, dina Sabtu. Dina Sabtu sari ini arep duwe gawe.
1: Ora undang-undang, Mbah?
0: Kok undang-undang? Wong bae-bae ku arep ditilapno.
1: Lha sing ngujubno sapa, Mbah?
0: Lah sing kepingin sajane ngono kuwi kaya mbae ngene iki siji. Wong anjene ya lurah. Wong lurah iku tuwek-tuwekane desa. Era.
1: Lah iya Mbah, pupung sura ngene iki.
0: Apa meneng sura ngene iki? Kabeh iki mang sapa ta sing wayahe njamas? Sapa ta sing wayahe apa
1: iki? Mbah Keris.
0: Mbah Keris. Lah iki lek gak Gus Lurah Karang Kedempel sapa neng?
1: Lah kok patrol?
0: Loh. Lah iki kan sik sore. Iki ngono dinane Kamis.
1: Malam Jumat.
0: Malam Jumat wayahe ngumbah.
1: Ngumbah apa, Mbah? Ngumbah klambi ya.
0: Ha iso ngono maso atine wayahe nglondre keris ngono ya ora njamas.
1: Kok Kang Sariki dijak, Mbah?
0: Ha iya lurahe barang yo nginceng.
1: Mulku sajane ku wayahe yo, Mbah.
0: Apa?
1: Ngunuku sama mana kate duwe gawe. Mbah iki sing diundang dhisik.
0: Iku lho iki lho. Iki sing bener iki kuwi. Iki sing bener.
1: Kok sajen-sajen niku sing nyepakno kan wong tuwek kabeh.
0: Lho, lah lek misale duwe gawe terus ngilap-ngilapno mbahmu. Sapa sing arep ki ngujubno sajen?
1: Wis kliru kabeh.
0: Ah, siji kliru kabeh loro ki aku ki wong tuweke desa lho, tenan.
1: Saat entah mbae kok ditilapno.
0: Aja perkara ditilapno perkara mangan. Aku wis seru rek. Rek aku ki ya do yen mangan.
1: Ya gak apa-apa tambah.
0: Oh iya. Ya
1: tambah sehat.
0: Iya.
1: Anu kan biasa lek sura-sura ngene biasa poso.
0: Nggih, cocok kula niku lek sura niku poso.
1: Jeneng. Dina poso sedina mokel ngono apa?
0: Iku lah. Kok ngono sih?
1: Nah, terus ya apa, Mbah?
0: Oh iya. Anu, posane mute. Klambine
1: dawet ngono ku. Anu? Dawet ireng enggak, dawet putih gelem ana.
0: Tahu putih, tepung. Pokoknya putih-putihan.
1: Tepung enggak usah digodhog wae, Mbah.
0: Jembek.
1: Kosok gamping barang, Mbah.
0: Oke, pikantuk pambagyo ki saka putune mbae gini Agus, terus mari ngono
1: Hernowo. Mas Agus.
0: Vita. Oke. Wis pokoke tim kabeh
1: iki. Salam kenal kabeh wis sing patrol-patrol.
0: Nggih.
1: Mbae kewang ngono kabeh patrol nang ndi dikancani mbae wis tuwek.
0: Heeh, ngene iki ya.
1: Dituntun.
0: Diwiani. Lho lek perkara dituntun aku iso mlaku dhewe.
1: Lah dituntun cewek ora apa-apa, Mbah.
0: Oh iya ya.
1: Heh. Ngene ya saken.
0: Iya, aku diwian ngene iki bengi-bengi ngene iki kabeh padha turu.
1: Yo digugah, Mbah.
0: Oh iya ya, ayo digugah yo.
1: Tutuk pentongane.
0: Tak tutuke pentok. Lho iki mang nang ndi? Oh, sik.
1: Yatemi tangi. Mami ati. Kang gerandong iku lho, Mbah.
0: Gerandong.
1: Bu Titi tangi.
0: Bu Pandan. Tangi Bu Pandan yatemi.
1: Kok tahu Bu Pandan?
0: Lah, jen. Napa?
1: Bu Pandan jeng kok tahu.
0: Tahu gembes ana petise kuah.
1: Ditambahi lombok.
0: Aja ben glotak yo ngene iki tangi wis padha
1: urip. Oh, Jono.
0: Nggih.
1: Kang Jono ya di kon gawakno sate ya, Mbah.
0: Ayo karo Joko Purwanto barang ki yo ngono. Mbahku. Salam saking warga anu Kali Songo Dawu nika.
1: Salam kenal kabeh, Mbah wis.
0: Jarene
1: Sumiatun barang kontang tangi, Mbah.
0: Jarene Yuni si milikiti.
1: Napa Bu Yuni?
0: Kaya wong ngono cek dikancani kuntilanak.
1: Yo saken, Pak. Lah jane sing kancani yo Bu Yuni. Ambil Bu Sri Utami.
0: Lek kuntilanak ngono. Lek kuntilanak, Nduk, ngene iki yo momong atuk kuntil, Mbak.
1: Tuh Kang Sari'i ngriki, Mbak.
0: Oh, Sari'i Yasmi.
1: Meto pentongan rupane, Mbak.
0: Ayo kabeh padha pentongan.
1: Kagem sedaya mawon pun, Mbah.
0: Nggih, matur sembahan nuwun, Bapak. Lah,
1: iki terserah mbae wis, manut ae.
0: Ana sing ngomong ya ana tono mutono iki. Nariya.
1: Yo coba ya dipikir ae sih.
0: Lah iya. Aku ki ngono. Matur sembahan nuwun. Cahya Wagir hadir.
1: Alhamdulillah, dulure tangi kabeh. Turung dituthuk nemen iku pentongane.
0: Oh, ate tak tuthuk nemen kok malah pegel aku.
1: Pegel masih ngijeti.
0: Iya.
1: Kenang Bu Indah.
0: Yeni sing ana ning coban glotak iki kancane Jono. Nggih, Pangga.
1: Wis mugi-mugi mbae diberi kesehatan, rezeki yang kang barokah nggih, Mbah.
0: Nggih, matur sembahan.
1: Sehat-sehat terus.
0: Oh, jentenan iki le.
1: Atos-atos lek patrol.
0: Ha ya mulai mang wis atos ah.
1: Ya digolekno rondo-rondo nang ora gendu, Mbah.
0: Oh iya ya. Rondo Royal ki tape goreng kuwi lho.
1: Ora apa-apa pokoke sing amit-amit iku ora katut.
0: Oh, amit-amit kambing. Nah. Iya ya. Lagune apa?
1: Terserah sampean, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah. Iya ya.
1: Ngono ae wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ae terserah karo mbahmu ki tak golekno ki sing nyanyi ki anu Cairulai. Patrol. Yudi matur sembah nuwun. Ayo Bu Riatin uga ki sing sabar Bu.

0: Jos.
1: Dalu menika kagem Bapak Ibu ingkang nembe pinarak utawa uga iki nembe gabung nggih kula aturi pinarak. Sedayanipun mulai dateng TikTok mirsani uga iki sing padha kalungan radio, bapak-bapak satpam sing padha jaga ning pos utawa uga iki ninggalke pos. Aja mung bapak satpam. Ayo Pak Babinsa terus maringono kilin mas. Sugeng dalu patrol.
2: Sugeng dalu patrol, Mbah. Gus.
1: Gus aku. Aku Gus. Ora ono dinge aku. Aku kok kandhane iki aku ki Gus Lurah Karang Kedempel, ora ono dinge.
2: Gus Lurah Karang Kedempel. Mbah Demit sodo lepen ngono, Mbah.
1: Ya. Iya. Kudune warga Karang Kedempel ki wis ora lali lek iki lurah iki jenenge Gus Lurah ki.
2: Biyen iku pas nyalokne lurah ngono ku biyen gambare apa, Mbah?
1: Aku gampang lek kala jengking.
2: Ono ku biyen sing milih ya uwong, Mbah.
1: Aku ngertine uwong. Ya. Lah lek misale mbahmu ki saingane iki mulai pitik, ya ta, terus iwak. Terus celeng. Aku gambare iki kala jengking. Panitia ngerti panitia
2: ketupan ya Mbah panit... apa Mbah panitia
1: loh ya paidi kuwi
2: adik sari paidi Mbah sorry
1: arek iki rek kok
2: tetap
1: durung
2: tetap siji si. Rebin
1: iya rebin cik cocok ngono lho anu ki dungaren iki mang kok janur gunung. Kowe kok ngenteni mbahmu ki mau mubeng-mubeng ning Karang Kedempel ki ana wigati apa? Ana ki keperluan apa?
2: Jenenge Dik Gus Lurah ki kudune ya lapo ya Mbah ya?
1: Ya, sapa ngerti ngurus surat. Apa ate pindah kakak?
2: Ya. Temenku wong lurah kok nyapa ngurusi surat barang
1: kan yo anak buah. Siji anak buahku ning apa kabeh iki ora aku tanda tangan tismak ngono.
2: Lho sampean jare cap jempol.
1: Aja banter-banter iku kepengapesanku. Arek iki rek. Ngerti yo. Jempole Gus Lurah iki gedhi. Entek-entek mangsi.
2: Aku tak ngurus surat gaden ya Mbah ya.
1: Oh iya. Lah ki anu warga Karang Kedempel ki ya apa bisane apa ya tata tentrem Kertorarjo gemah ripa lojinawi. Dadi sing yeah. Kaya mbahmu ki kudu ngerti karo wargane kudu ngerti.
2: Ya kudune lek pas sura-sura ngene iki wargane ku diapakne ngono to Mbah.
1: Ana dicet ana apa awakmu ate tak jamas ngono ah.
2: Apa wargane iki dikongkon apa bae iku ben sakti dikom ndi di, lah ngono ta?
1: Lho, ki apa? Sebagai warga, awakmu kudu ngerteni lek mbahmu ki sakti mandraguna.
2: Diobong ya ora kobong, diguyang ya ora teles.
1: Kaya omongane arek iko.
2: Aku nyonto.
1: Oh, nyuntuh awakmu. Nyuntuhan awakmu. Kowe oleh saran ki lho, Nduk. Saka bakso Cakwin, Kembang Mekar ki.
2: Ngono kok ya sik urip ya
1: wene. Lho, lek Cakwine ngono sik mekar, Nduk. Lek kowe iki nyaura mekar ngono lho.
2: Lha ya kuwi. Mbah, suruh-suruh ngene iki Mbah iki ritualnya lah apa?
1: Lho, ki apa? Perlu digaris bawahi lek wulan-wulan suro ki mbahmu ki wis laku lho. iki ibarat
2: saya tak golek garisan itu lah.
1: Siapa? Kok gaya apa?
2: Jadi kan garis bawahi tak golek garisan itu lah.
1: Aja terlalu bawah makmu. Engko nyocoki. Are iki rek.
2: Nah, aku garis bawahi.
1: Aku iki mang liwat dalan iki ae aku ngindari sing tak hindari ki omahmu kok malah kowe metongol durung turu.
2: Lha lha apa kok ngindari omahku, Mbak? Berarti sampean sa mencolot sak menambane.
1: Lho, duduk perkara aku mencolot sak menambane. Wong iki bengi-bengi awakmu kok kandang bubrah ngono kowe.
2: Ajane jenenge sapa lepen ya. Dadi Mas Omae putune pinggir kali yo. Anyen yo cocok yo Mbah yo.
1: Lho cocok aku. Cocok. Tas mari aku nduk, tas mari. Aku ketok mang.
2: Lah ya ngono lho. Bae sapa lepen. Terus putune omae pinggir kali kok yo pas
1: ngono lho. Lah iya wong barang omae pinggir kali ngono lek takoni wong Riverside. Wow.
2: Nah, udah baik, jenenge ya ganti.
1: Loh, diganti piye ta?
2: Oh, sebole pere diganti ngono kuwi mau.
1: Oh, dadi mbahmu ki reverset ngono ah. Heh. Oh. Pasamu perumahan ngono ah. Pasamu perumahan ngono ah. Aku iki kaplingan.
2: Kaplingan.
1: Awakmu ki wis lapor anu ah, lurah anu carike yatemi kuwi ya.
2: Lapor-lapor neh.
1: Loh, yatemi saiki ku kahanane iki rada-rada gawat. Kowe kudu ngerti.
2: Loh.
1: Kok iso ngomong lho iku? Awakmu kok melu tok iku lho.
2: Lho, jarene rada gawat.
1: Loh, ancene yatemi saiki rada-rada gawat. Gek wingi mulai wingenane ngomong dhewe nduk tenan. Aku ki ro.
2: Lah berarti di blok ngono to, Mbah?
1: Lho. Koyoke durung, tapi anu pokoke rada mojok ngomong-ngomong dhewe, guyu-guyu dhewe.
2: Lah jane wong bae 87 ate gak nurun piye.
1: Lho lek kaya bae ngene kuwi wis teko kruwat, Nduk. Begitu lahir mbahmu kuwi wis bocor alus.
2: Kalau aku biar sih bocor asing di
1: ya. Ya sing kok garis sih mal.
2: Lah yang ini kalau biar kalau wargane kalau sing milih lu sopo.
1: Loh ya ki apa? Aku ki lek rada ki ngendikan karo awakmu ki mulai nun sewul. Mulai buyut biyen ki mbahmu ki wis diangkat dadi lurah Karang Kedempel. Iki kudune awakmu ki takon pembangunan desa kek. Ya mari ngono terus pembagian ki dana desa.
2: Pembagian desa apa? Aku ora tau oleh apa-apa.
1: Sama
2: lek sama lek bagi pilih-pilih sing rondo-rondo sing ayu-ayu ngono.
1: Kowe aja ngomong ngono ana wong sing rada mlungker terus marun aku diperes piye?
2: Kayak kelopo.
1: Pasamu santen ngono aku. Arek iki. Ora ngerti basane lurah. Saiki gawat-gawate cari winginane ku wis talah. Aku iki mangkane kepengin ketemu, engko lek iso ki tak tambani dhewe, lek ora iso ki ya bareng padha gawate ngono lho, Nduk.
2: Cari gawat tak dungane ndang waras lek sing Gus Lurah gawat ya gak popo.
1: Lho, aku gak popo-popo ni.
2: Ya lek gawat bendang budal kono.
1: Terus mareng ngono sing dadi lurah sapa?
2: Kan dia ono wakile.
1: Oh iya cari ya. Iya. Ya dungamu ora apik, Nduk. Dungamu ora apik. Muga-muga ora kudu dikrungokno.
2: Apik iku sing ya apa?
1: Dunga sing apik iki ya nun sewu. Ya tak, dungakno lurah iki panjang yuswa, panjang umur, ya tak, sik tetep makarya, tetep sehat lahir lan batine sak anak turune.
2: Sik, sampean njaluk panjang yuswa njaluk pirang atus taun.
1: Ya lek iso. Ana setengahe ngono lho, Nduk.
2: Dikale njaluk panjang 100 tahun ate laopo umur sak mono sampean.
1: Lek panjang 100 tahun niku ora kena disuwali.
2: Lek umur sampe 100 tahun wis tuwek ngono lho. Ate laopo? Ate wayuh jerene.
1: Ruwaya rek iki. Wong durung 100 tahun e wis wayuh. Oh, arek iki. Iki tujuanmu apa? Patrol kanggo sapa?
0: Lho, iki lho.
2: Ora. Tujuanku ajare pengen dijeris tok iki mau kok.
1: Oh, lek ngono padha karo mbahmu awakmu. Hati-hati, Nduk. Ya, patrol. Hati-hati.
2: Ya. Lha apa hati-hati, Mbah?
1: Lho, lek matiku sing bosok dhisik iki dijeris kuwi.
2: Lah wong patrol
1: jelas iya,
2: aman.
1: Heeh, aku.
2: Aman. Aman. Soale kan ono bae.
1: Lho siji
2: kan bae kan jaga aman.
1: Lah, apa maning sing jaga kampung Karang Kedempel iku Gus Lurah Karang Kedempel. Endi ono maling?
2: Endi? Aman.
1: Oh, aman, tenan. Sing ora aman iki
2: lek bae iku pas ora jaga, lah kuwi lho sing dikuwatirno.
1: Dikuatirno lek mbae iki kumat.
2: Yo, dlesep di manakah gerangan?
1: Ngono. Lho, iya iya. Aja ngomong dlesep di manakah gerangan. Ning dlesep di manakah kah? Garangan. Dok. Sampane awakmu warga Karang Kedempel iki ana kabar sing kurang apik kanggone dulur tangga terus mencurigakan di lingkungan awakmu cepet yaiku nginformasikan melalui apa saja karo
2: melalui apa saja iki maksudnya ya apa sih Mbah
1: melalui kos iki anu apa iki kowe melalui nomor telepon iki lho Nduk 081 oh. Iki
2: oh,
1: kanggone dulur-dulur sing misale ana kobongan.
2: Sik telepone ndi sampean njeng isor ku ndi?
1: 081 00 semuanya. Iki darurat.
2: Toding isor gene opo-opone ditoding-toding.
1: Dadi mbange awakmu nuding isor iki kaya pakde kranjang kuning, kranjang kuning.
2: Aku mestekan wiket mau tak delok sirapone lho.
1: Apa?
2: Sirku lho, sarunge iku lho.
1: Lho.
2: Iku mesti ana isine ya, Mbah ya.
1: Lho lalek ora. Lek jenenge sarung ki ana isine. Ha iya lek kepengin isine iki ngonangi awakmu, ya ta? Aja dadi
2: di PP.
1: Lek perkara di PP ngono panas ora sambat, Nduk. Carane ngono wis senggeken isine sarung mesti bengok. Gaya seteng.
2: Seletengnya yang dua-dua yang licik dulu ya Mbah ya.
1: Aja dua-dua. Engkau tangannya gayo.
2: Kayak mudah pelemah yang ada lho Mbah juga ya ada ngono lho.
1: Walah yo.
2: Jadi dia berceblok dan ngono.
1: Jari ini Cak Min barangki ngendikan ini ngono. Almarhum Bapak ini kok Fani berarti mbahe. Lah saniki kula semerap. Tibane mbae ya tuwa tenan.
2: Uwe elek penguk.
1: Loh.
2: Rata wadus.
1: Loh.
2: Adus tuh wingi suruh adus ya Mbah.
1: Adus ya? Aku adus aku.
2: Tambah tak lep-lep nih wingi ya Mbah ya.
1: Ya, aku mari kok tinggal kemari kok delep-delep lagi. Mbahmu nun sewu yun. Bengok aku, bengok. Adus aku mentat. Anu mentas kok katutan yuyu. Aja dijelas no.
2: Ya pun jelas pun ngerti dong anak mbak ini cupet yuyu. Usah ijik mbak.
1: Tak jar no. Siapa ngerti dadi loro.
2: Mbak baba.
1: Aku yang mbak. Ngawakmu sing delok no. Are iki. Buah. Mbak Petro.
2: Mendal.
1: Aku ya mau ngomong.
2: Cupin telat.
1: Mek dilu roto.
2: Oh iya soalnya pak Gabres
1: kan ono pengapesane nduk, kabeh ku mang ono pengapesane. Awakmu misale nang gunung, nang kali, misale ono apa ki jenenge sing kira-kira klelet kaya klelet kuwi, ya iku misale nemplek wae iki pengapesane iku ya karo mbahku. Lho, kabeh
2: ku. Mosok, Mbak?
1: Apa?
2: Lah mbahe ditempleki klelet ya meneng ae ngono.
1: Lah enak iki.
2: Lah kuwi dasar irung kuwi lah klelet to.
1: Iki duduk klelet iki sego geni anu. Iki ngono kumis.
2: Alah tak kira klelet. Lah kok meneng ae ditempleki.
1: Kowe tak kandakno kowe. Kowe iki ambek anu salam kanggo sapa? Wis ki wis
2: jam. Salam kanggo sapa? Oh, Diajeng Ayu Carlos. Diajeng Ayu Carlos. Kang Sari iso kabeh, Mbah?
1: Ya, suwun ya.
2: Ya, iya.
1: Awakmu
2: eling. Suwun, Mbah. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Yuni si milikiti sing ana ning panjen kono. Patrol. Ini kok Kang Petruk matur sembah.

0: Lah nika pamundutane derek-derek lagune Cucak Rowo. Ah iya, wong yamine Cucak Rowoan. Matur sembah nuwun Kang Suloyo. Nggih menika, Mbah, lek wonten nika jembalas. Oh, jengkel jek. Nggih, ora apa-apa. Wong anyane ya syarat minangka sewan. Karo ki dulur-dulur sing padha apa ki makarya bengi ki padha nglembur dodolan mulai duduk mulai ki bebek mulai pitik goreng ana maning ngumpul-ngumpul pompong malam Jumat suroan kimang tas nyambut gatel anu apa ki tas undangan gawe jenang suro. Anu ngomong gak kula derek nih sepindah malih iki wis jam 10 bengi.
1: Patrol.
0: Ono wong iki. Pinarak monggo.
1: Bundariatin patrol.
0: Weh, kok durung turu to, Nduk?
1: Lah kula kepengin mlebet kok ora iso mulai mang.
0: Oh ngono ae. Lah saiki mumpung ki mlebet.
1: Seneng aku ngrungokno Bu tadi Bu siapa?
0: Anu, itu tadi Bu Yuni si Milikiti.
1: Yeah. Oh, Bu Yuni si Milikiti kelucu wong iku.
0: Oh iya. Ajane wong lucu, Nduk.
1: Heeh. Ini ki sing melek sapa ya, Mbak?
0: Loh, sing melek ki mesti sing durung turu, Nduk. Tenang.
1: Sing melek sing durung turu ya.
0: Iya.
1: Kita pikir ngomong turu kabeh soalnya sak iki awane wadem, Mbak.
0: Oh.
1: Anu, ketiga iki awane wadem.
0: Lah terus lek kabeh turu terus mari sing midangene sapa?
1: Amek aku tok ambek Bu Yuni wong loro e.
0: Oh, ngono. Ya. Berarti Karang Kedempel iki lagi sepi.
1: Lagi anu Kang Sari iki rungono paling Kang Sri ing rungono
0: e. Oh iya.
1: Kang Sari iki lek takei parian. Jula-juli. Enggak wangi cek anu, cek tangi.
0: Iya, sari i tangi.
1: Kan sari i tangi. Beriatin jula-juli ambek anu, ambek mubung-mubung nang Karang Kedempel.
0: Karang Kedempel.
1: Karo Pak Lurah lho, aku
0: Iya, karaku. Ngomong oleh karaku.
1: Karo Gus Lurah.
0: Gus Lurah aku tenan. Iya.
1: Anu, beriatin karo jula-juli sari i.
0: Oh iya, jula-juli.
1: Mbok gegek bareng nanti. Nek Bu Yasemi bin kok loro, gurung waras ta?
0: Durung.
1: Dari loro wangi. Durung waras.
0: Kari gulune rada
1: cepet sembuh ya, Bu Yasemi. Oh iya.
0: Ya.
1: Sekarang panen banyak penyakit kok, Mbak.
0: Iya.
1: Banyak penyakit. Tahun 26 ini harus hati-hati.
0: Oh,
1: temanku.
0: Iya.
1: Tiap hari harus maca selawatan dan tolak balak, betul?
0: Iki lho, Nduk. Iki lho sing cocok iki ya kaya ngene
1: iki. Aku bendino ku mbok kora-kora masak nang gang 11 mlaku-mlaku ku maca tolak balak karo.
0: Iki lho, iya. Iki
1: selawatan.
0: Iki kene dicontoh kaya yatinku.
1: Mosok gak ngerti. Aku biyen niku sik wulan saper ngene lho, Mbak.
0: Piye?
1: Ono ustaz sing ngomong ngene.
0: Ya apa?
1: Tahun 2026 jangan lupa. Tiap hari harus maca selawatan dan tolak balak.
0: Nggih lho.
1: Karena tahun 2026 itu banyak penyakit dan brawolo ngono temenan.
0: Iya. Anu sing digaris bawahi iki mang brawolo kuwi, Nduk. Iya. Makane ning RRI mben ki ana ruwatan kuwi, ngono lho.
1: Oh. Maca selawatan mesti gak iso wong, sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam, sholatowo, sholamowo, ala Toha, Rasulillah, ngono lho.
0: Iya.
1: Iku selawatan tiap hari ku diwaca sak ben tiap detik, sasane tiap jam 1 jam sekali dibaca. Dadi nanti ku selamat,
0: betul lho. Iku lho, betul iki lho. Ki saiki kowe saiki
1: anu, ambek maca iku.
0: Apa?
1: Apa? Colak bala. Astagfirullahaladzim inaukanahu faro. Astagfirullahaladzim inaukanahu faro.

0: kalau tidak harum baunya. Apalah artinya cinta kalau tidak selamanya.
1: Ten?
0: Betul.
1: Ten?
0: Semuanya, betul semuanya.
1: Ten?
0: Dalam?
1: Iki ngono yoga niki rada anu Ten. Lah masa bleketak tung tung tung tung ngono to.
0: Tung tung tung tung ngono aja gendingane.
1: Oh iya.
0: Betul.
1: Oh alah yo, iya nduk. Pas aku
0: nangku semuanya. Bu Anggi tangi. Bu Riatin mari jula-juli lho. Ngurngaken. Bu Marlena tangi. Bu Sumiatun tangi. Bu Sigati tangi. Bu Dewi mbok ngarep pajek enak. Kapan nang omahku nggo wajib maneh? Bu Yatemi, tangi. Jula-juli ku mang lho enak apa ora?
1: Nduk.
0: Dalem.
1: Ngene iki akeh wong kekel. Bengi ga iso turu guyu ae.
0: Heeh. Oh, sing gurung tangi sapa iki? Ayo Cacang Mas Sari, tangi. Tata Dewa tangi. Pak Bambang tangi. Ayo, Paris tangi.
1: Lek wong iku ya tangian, Nduk.
0: Iya. Semuanya tangi. Pak Widi, Bu Widi tangi.
1: Heeh.
0: Tangi. Monggo Bu Pandan tangi, anteni suarane. Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, Bu Sriana, Bu Tik, Bu Mama Dika, Mama Trian, Mama Ati. Ayo tangi semuanya. Amoi di Taiwan tangi, Bu Sri Kalimantan tangi. Semuanya. Aceng tangi. Pak Grandong jenenge Sulianto tangi. Ayo Pak Sulianto. Pak Sulianto ayo. Semuanya tangi. Buratin mes jula-juli keliling ngambil anu Pak Lurah. Mbak, ndi kopi nih, Mbak? Aku ngelak, Mbak, kopi.
1: Sita.
0: Pinggir ku ndi?
1: Kopi. Aku ki sampe keturane gara-gara kowe tangi ku mangkok njaluk kopi. Aku dorong arep, Nduk. Suwun ya, Nduk.
0: Pinggir ku tak sapa iku?
1: Oh, sing cengker iki. Iki nek mbahmu, Nduk. Nek mbahmu.
0: Oh, aku dituangno pisan sih.
1: Aku wedi, Nduk, gak nggowo lepek. Suwun ya, Nduk.
0: Dalam?
1: Suwun.

0: Ya, matur nuwun, Mbak.
1: Ya.
0: Assalamualaikum, dadah Lala, Mbak.
1: Dadah Putin. Wah, jen kaya Teletubbies arek iki. Bapak Ibu, para pamireng ingkang tasik setya turu, tasik mirengke, tasik mirsani TikTok-e, Pro

0: nyanyi kayak nguat-nguat no. Ono sing ngomong awas lho mbak brengose cepot. Ono Kang Danang Sunardono lho ya. Iya lek brengos asli wong barangi brengos cep-cepane Jember kono tenan. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Alhamdulillah, patrol. Alhamdulillah. Dulur sing ado-ado saka Jember rawo.
1: Lah iki lan nututi mbokne iku mau tumbah.
0: Loh, lah mangkane kuwi. Piye kabare? Piye kabare kuwi? Kuwi piye?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah kabar wis ngene iki, Mbah.
0: Jen, sing penting seger waras donga dinunga. Wah. Wah, ngene iki ana sing ngeteri anu lho aku iki. Tumpeng. Tumpeng suroan. Oh, nasi kuning. Wah, jen. Anu, Mbak. Lah iku bapak satpam ki ngendikan ki lho, Mbah, anu tumpeng nasi kuning lho.
1: Lah niku jeneng surane mboten wonten teges.
0: Lho,
1: jeneng surane.
0: Jeneng surane iki wis ana ki mah. Wis tak ujubno. Matur sembah nuwun, Pak Haryadi.
1: Yo
0: pe. Oh iya iya. Ki wis jen iki mang teko kafe sebelah ki lho anu ki lho le. Changsu iya iya.
1: Oke. Kenek ki kanca melekan kok niku.
0: Alhamdulillah bener. Weh kaya ngene ki lho. Kadek di anu ki rasane kaya ngene embembong atine ki mang mbahmu wis rada sila titik wis oleh tumpeng nasi kuning.
1: Lah. Yo, ngene ras pantes nganu to, Gus. Sapa niku?
0: Napa?
1: Jumat, Jumat berkah to.
0: Lah. Bener kuwi. Ya, jen. Iki mang wis tak gadang-gadang ki mang jen tenan.
1: Nggih. Nek iso. Iki mau cuma nganti ra ngitung cuma apa iki mau.
0: Lho, lah wong barang iki cuma legi.
1: Kok lali iki kalender.
0: Iki Kamis legi malam Jumat kliwon. Paing yo, nek legi iki paing yo. Legi Kamis legi malam Jumat e paing.
1: Coba paing.
0: Iya, iya.
1: Kuwi ketemu piro kuwi kira-kira kuwi?
0: Aku kait ketemu awakmu. Aja ketemu ki aja akeh-ake.
1: Ya kan nek coba paing ki nek Kamis coba paing ki ketemune teko ndi?
0: Oh iya, iya. Iya anyene.
1: Oke.
0: Lawang kan enak to, Bang. Lawang wingi iki mbahmu melok jabutan iki ke aku ke malah kejabut to. Anu lurae malah kejabut.
1: Lah kok iso kejabut to lurae piye to iki?
0: Lawang durung ki durung wayasipun arek-arek cilik-cilik wis ngrodhok kowe iku mangko. Walah.
1: Lawang durung ana sing ngomongi semua mung ngrodhoki dhewe
0: to. Mangkane kuwi. Monggo kula aturi gek sapa wae sing arep dipatroli.
1: Lek mu mbokku ya wis mlebu to mboke mu.
0: Wis, iki mang mbokmu ki mlebu, mbok riatin.
1: Lah iya.
0: Mbok. Ya. Sing penting.
1: Lah iya. Oh, bapake ditinggal.
0: Nah, mangkane kuwi. Wis.
1: Lain.
0: Patro kanggo sapa?
1: Wis kanggo lah kanggo kanca-kanca kabeh mungkin sing sakisik lagi sis kampling
0: opo
1: lagi
0: bener sing ana ning pos sing ana ning gardu
1: malah tanggal 10 ana bersih desa e
0: terus pundi nek jeneng iki kudune di sengkuyung mari ngono kabeh kanca-kanca karif lan lokal iki kan bersih desa.
1: Nah, iki malah wayangan barang e.
0: Nggih, lha iya wong aku ki tak bunder iki perkara mbahmu arep ndalang.
1: Arep ndalang?
0: Iya, maksudnya ndalang kerusuhan.
1: Oh. Yen pengen ndalang melok iki, Kang Wito iki.
0: Oh iya,
1: Kang Wito Nggih.
0: Iya. Bener, Gus.
1: Nggih. Iya, mbok menawa Kang Wito lagi ngrungokne sing ning Pandhawalu kono kuwi.
0: Wis alhamdulillah Kang Wito. Iya.
1: Dalang sak Jember terkenal nih. Wah, dalang iku lain ge.
0: Lah, salam muga karo Bapak Wito, Ki Wito ya ta.
1: Nggih. Kali niko Mas Andi niko nggih mirengaken terus niku. Wah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Nah, engkong nganu lari nopo ngomong lule, sampean kok iso mlebu teko mualang barang to. Wong-wong ngerti kabeh. Lah, nggih wong ngoten aplikasi. Nggih to, iya to.
0: Oh, iya ya. Bener.
1: Nggih. Loh, emang di era digital iso to? Lho, lah, buat sak blendange mending di iso ketemu kabeh wong-wong.
0: Lho kandhani ae. Iya. Wis maju. Teknologi wis maju, karang kedempul wis kondang kaloka.
1: Nah, wong sing awalnya aku kepengin ngrungokne patrol sampai tak arwangi kewangenku iki piye wis gandeng Malang gak iso ngrungokne patrol.
0: Wah, jen cocok matur sembah nuwun lho ndek anu ki.
1: Nggih, nggih, dumateng Mas Andi sugeng dalu. Kanca-kanca grup campur sari Dewa Budaya.
0: Dewa Budaya.
1: Nggih. Mengkele nek wae nek wonten kabar kula kabari jenengan, Mbah.
0: Oh, saiki satu kehormatan gek Dewa Budaya ki wis nekake mbahmu.
1: Lah. Malah tau nekane lawak teko Malang jembus sapa kae aku ya ora kenal, Mbah.
0: Oh, alah yo. Ayo mbahmu ki ditanggap.
1: Lain ke jenengan nganun ngomong teng Mas Andi niku.
0: Oh, beres. Ngene lho, Ndik. Ya. Ya, suwun lho le.
1: Nggih, kagem panjenengan wis pun ngedegas kemawon.
0: Ya, ya.
1: Wis, muga-muga ngomong rakyat e wis
0: alhamdulillah
1: sabar.
0: Ya, ya.
1: Aja bosen, Gus.
0: Nggih. Mboten. Mboten.
1: Iki soale amanah iki soale iki
0: kan. Bener.
1: Yo piye?
0: Bener Kang Rendra, amanah.
1: Amanah iki jogo-jogo sing keamanan-keamanan kuwi penting gak dijogo lah piye.
0: Suwen lo ya.
1: Lagi kanca-kanca campur sari iki padha wis kon mrene iki. Wah,
0: alhamdulillah. Ya. Anak Mojokerto barang. Ya.
1: Nggih. Lagune opo ki Mbah enake, Mbah?
0: Lho, lagune sing enak ki Selendang Biru.
1: Nah, terus mari ngene Selendang Biru, Selendang Biru sing pundi sing klasik napa sing pundi niki?
0: Mangke. Oh, nek klasik mengko wae bengi-bengi rada bengi.
1: Wah.
0: Ya.
1: Meris. Ya wis, suwun ya. Jam-jam sewelasan wis.
0: Ya.
1: Sampun puterne gagah tenjang wis bengi-bengi
0: rada. Oh iya ya. Ya, suwun lho, Le.
1: Yes, tak anteni lagune wis. Pokoke iki aku Le. Pengen aku sing kluwasik wis gagah tenjang apa
0: ora. Oh iya ya, ya ya.
1: Wis engko bengi ae, Mbah. Engko bengi engko gak apa-apa tak anteni.
0: Nggih. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jaka matur sembah nuwun. Pak Dehari sugeng dalu matur sembah nuwun. Follow follow follow. Napa nika Cak Bakir? Aku lo bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa. Matur sembah nuwun kang lanangi jaga. Mojokerto hujan.

Ini kok nge Satria Baja Hitam matur sembah nuwun. Baku dapat salam dari Bagas Perumpat Bengkulu. Mas Bagas, selamat bertugas malam hari ini. Ayo Perumpat Suara Budaya Nusantara RRI Malang dipatrol, Mas.

Matur sembahnuwun Kang Kentir barangki dulur-dulur ingkang nembe pinarak. Monggo kula aturi pinarak ingkang sekeca. Kiki wis wancine wis wayahe jam 10.46. Aku tak mubeng. Cek rada-rada ki awak-awak ana keringete aku tak kalap. Bombong ki kemis malam Jumat. Ayo dulur padha-padha nyetreng. Nika nggih Kang lurahe bawang merah nika nganjuk nggih melu hadir Mbak. Ayo Mbak kalap titik-titik Mbak, gunani barang ki durung sare.

Matur sembah nuwun bundaku. Waalaikumsalam sugeng dalu. Chandra Mukti tulang bawang Barat Lampung hadir Mbak.

Assalamualaikum Mbak. Penggemar baru Pro Papat Mbak. Agung Gek Umas Poltek Unisma. Matur sembah nuwun. Dulur-dulur iki bapak-bapak satpam sing ana kampus-kampus barang iki RRI Jaya selalu.

Aremania. Semangat, Mbah. La Posisiun si miliki tim melok goyang.

Wis titiwancine yen bengi ki wayahe. Wayahe uga ki kanca-kanca dulur-dulur sing padha wis mirsani midhangetne ugi kula aturi sugeng dalu kemawon. Lah nggih, kula tak pamit rumiyin, kanca-kanca matur sembah nuwun, salam persaudaraan, salam santun kagem sedayanipun. Sing padha laden, sing padha gladi, matur sembah nuwun sedaya. Kula tak pamit, kula Gus Lurah Karang Kedempel, matur sembah nuwun bilih wonten kelepatan anggonipun kula nika nyajeni patrol menika. Kula nyuwun duka, mbincing panggih malih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Good morning class, buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
4: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek, padahal dikit lagi finishing.
3: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
4: I'm so sorry sir, there are some problems in my sketch.
5: I got some problems too sir.
3: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
4: Ih, sister nih bisa aja.
5: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
3: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
6: Yes, sir, we are sorry.
3: That's good, keep it up.
7: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sampai pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
2: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
1: Hah, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 19 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing gadang pamireng. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing perempat RRI Malang edisi siar 19 Juni 2016 dinten Jumat Paing nggih. Kata seperatan ngewiti rangkaian adicara ing perempat RRI Malang panjenengan saged midhangetaken adicara Cahyaning Ati. Insyaallah dinten menika kalian narasumber Bapak Ustadz Nur Kholis sarjana ekonomi mendhet tema hikmah sedekah di hari Asyura. Agem panjenengan sedaya kang badhe nyawiji mangke saged nyawiji lumantar telepon sekawan 00 utawi saged WhatsApp ing 081 5591053. Kita tasih nenggo sambungan langsung kalian narasumber kita ing kaltangan enjang menika Bapak Ustadz Nur Kholis. Iya kadang Amir kita sambung tersambung kalian oleh sumber kita yang kaldangan enjang boneka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haji.
1: Alhamdulillah sehat Ustaz.
2: Alhamdulillah Pak Estu. Jangan sehat ge Pak Tejo.
1: Amin ya Rabbal Alamin sehat juga ge. Tema kita di pagi hari ini hikmah sedekah di hari Asyura ya.
2: Ge insyaallah.
1: Kalau semangka ake muka dimahrumin maka kita buka sesi tanya jawab kalian Pak Amir yang kamu dalam. Semoga Ustaz.
2: Baik, terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.

kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan ini, bulan Muharram, bulan yang mulia dan penuh dengan keberkahan. Di dalamnya terdapat hari Asyura yang memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah anjuran untuk memperbanyak sedekah dan membantu kepada sesama. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hikmah sedekah di hari Asyura. Jika kita renungkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, dapat menjadi sebab datangnya keberkahan, juga rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan tangan dalam berbagi dan cepat dalam melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada sebuah kisah. Kisah yang pertama yaitu tentang seorang hakim atau disebut dengan Qadhi yang kaya raya. Kemudian yang kisah kedua, seorang fakir yang membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga, ya, kisah ini adalah seorang Nasrani yang justru mendapatkan kemuliaan karena tidak menunda berbuat baik. Ada seorang fakir mengetuk pintu, ya. Ini terjadi di kota Rei, namanya Rai. Hiduplah seorang Qadhi atau hakim. Ia dikenal kaya raya, terpandang dan memiliki banyak harta, ya. Terbagi dari tiga kisah ini. Tepat pada hari Asyura, ada seorang fakir yang datang ke rumahnya, seorang Qadhi ini tadi atau hakim. "Assalamualaikum tuanku. Aku datang karena sangat membutuhkan bantuan. Anak-anakku kelaparan, keluargaku sudah tidak memiliki makanan." Ya, si fakir ini tadi mengetuk datang ke rumah Qadhi ini tadi atau hakim yang terpandang dan kaya raya ini tadi. "Aku datang karena sangat membutuhkan bantuan. Anak-anakku kelaparan, keluargaku sudah tidak memiliki makanan." Kemudian sang Qadhi tadi, hakim itu tadi menjawab, "Apa yang engkau butuhkan?" Kemudian jawab si fakir ini, "Aku hanya memerlukan 10 potong roti." 10 potong roti, kemudian 5 potong daging, dan 2 dirham untuk keluargaku, wahai Qadhi, wahai hakim. Saat Qadhi sebenarnya mampu membantu saat itu juga, tapi ya, ia berkata, "Baik, datanglah kembali nanti ya, saat waktu duhur nanti. Nah, aku akan membantumu." Ya, datangnya nanti waktu duhur, jadi kita tunda dulu. Kemudian mendengar jawaban itu, si fakir ini sedikit merasa lega. Akhirnya ada yang mau membantu sang Qadhi ini tadi, sang hakim. Nah, dalam hatinya ya, si fakir ini ia bergumam, "Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikannya." Akhirnya ia pun pulang, ya, sesuai dengan kesepakatan menunggu waktu nanti zuhur. Akhirnya janji yang tak kunjung dipenuhi, waktu zuhur tiba. Kemudian si fakir kembali datang ke rumah Qadhi itu tadi, hakim itu tadi. Namun bantuan yang dijanjikan belum juga diberikan. Ia menunggu, nunggu ya, menteni lama, tunggu, terus menunggu. Akhirnya ini duhur sekarang. Waktu terus berjalan hingga asar. Lah, tetapi sang Qadhi tetap belum memenuhi janjinya, Bapak Ibu. Nah, akhirnya si fakir pulang dengan langkah lemah, dengan rasa sedikit, ya kalau kecewa sih enggak, cuman kan sedikit bagaimana.

gelo ya istilahnya kalau orang Jawa itu. Kemudian si fakir ini dalam hatinya mungkin memang belum ada rezeki untuk keluargaku hari ini. Ya, matanya sambil sedikit berkaca-kaca gitu. Bukan karena marah, bukan. Tetapi karena memikirkan anak-anaknya yang sedang menahan lapar di rumah. Alhamdulillah ini akhirnya ada pertolongan dari jalan yang tidak disangka. Ya, tadi si Kodi ceritanya satu, ya, hakim itu tadi, kemudian si fakir. Lah, ada pertolongan dari jalan yang tak disangka. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang Nasrani duduk di depan rumahnya, non-muslim ya, Nasrani. Ini akhirnya dia coba karena keadaan yang sangat mendesak, mencoba datang ke Nasrani itu. Ia memberanikan diri menghampiri. Bagaimana dia yang dipikir hanya anaknya. Kemudian si fakir ini bilang, "Wahai Tuhan, maaf mengganggu ya. Maaf, hari ini adalah hari Asyura. Hari ini adalah hari Asyura, aku memiliki keluarga yang kelaparan. Maukah engkau membantuku, wahai Tuhan?" Kemudian orang Nasrani itu mendengarkan dengan seksama si fakir ini tadi. Hari Asyura katanya. Ia melihat wajah lelah dan kesedihan yang terpancar dari si fakir. Lalu Nasrani berkata, ngejawab ya ini, "Oh tentu, aku akan membantumu, wahai Tuhan." Tapi di perasaan si fakir ini mengira, ya tetap ia hanya akan mendapat sedikit bantuan. Atau mungkin bisa lagi dikecewakan lagi. Namun akhirnya ternyata yang terjadi Bapak Ibu ya, jauh di luar dugaannya, di luar dugaan si fakir ini. Ternyata ya orang Nasrani itu memberikan 10 karung gandum. Ini 10 karung gandum buatmu, wahai tuan, ya si fakir itu tadi. 10 karung gandum. Kemudian ditambah lagi Mas Ian, 100 kantong daging. Nah, 10 karung gandum ditambah 100 kantong daging. Dan masih ditambah lagi 20 dirham ternyata. Wah, mulia sekali. Bahkan ia Nasrani ini berkata, "Mulai hari ini, selama aku masih hidup, kebutuhan keluargamu akan menjadi tanggung jawabku setiap bulan." Subhanallah. Ya, mulai hari ini, selama aku masih hidup, kebutuhan keluargamu akan menjadi tanggung jawabku setiap bulan. Kata Nasrani tadi. Si fakir ya, yang tadi sudah hampir putus asa, kini menangis dengan haru Bapak Ibu. Dan fakir bilang kepada Nasrani, "Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikanmu wahai Tuhan." Nah sudah ya, ini tadi sudah terbagi ceritanya. Si Kodi, hakim, kemudian si fakir, dan ketemu dengan Nasrani. Kemudian di lain cerita ya, ini kita kembali yang si Kodi yang tadi, hakim itu tadi. Bagaimana ceritanya? Si hakim atau Kodi ini mimpi yang mengguncang hatinya. Tiba-tiba mengguncang ya, ini lain cerita lagi. Si fakir dan Nasrani sudah kita lewati, ini kita ke Kodi dan si hakim ini tadi. Beliaunya mimpi, dia mimpi mengguncang hatinya. Pada malam harinya sang Kodi tertidur. Dalam tidurnya ia melihat dua istana yang luar biasa indah. Satu istana terbuat dari emas dan perak. Yang lainnya dari batu yakut merah yang berkilauan. Tak pernah ia melihat keindahan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam mimpi itu Kodi menyampaikan, "Siapa pemilik dua istana yang megah ini?" Lah, akhirnya ada

Kemudian suara itu melanjutkan, tetapi engkau menunda membantu seorang fakir pada hari Asyura. Karena itu kedua istana ini diberikan kepada orang yang segera menolongnya. Wahai Qadhi, wahai Hakim. Loh, kaget akhirnya si Qadhi ini tadi. Ya, Hakim ini tadi terkejut. Loh, terus siapa orang itu? Ya, terus suara itu tadi melanjutkan, orang Nasrani yang memuliakan hari Asyura dan membantu fakir tersebut. Kaget ya Qadhi ini tadi. Ternyata mimpi. Mimpi seketika sang Hakim, sang Qadhi ini tadi terbangun. Tubuhnya gemeter. Hatinya dipenuhi penyesalan, Bapak Ibu. Ia sadar bahwa kesempatan emas yang Allah berikan telah terlepas dari tangannya. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia menunda-nunda kebaikan. Nah, terus akhirnya pada pagi harinya, si Qadhi ini tadi, si Hakim, segera menemui orang Nasrani itu yang ada di dalam mimpi itu tadi. Nah, ini ceritanya sekarang nyambung. Ia menceritakan seluruh mimpinya ke Nasrani. Bahkan ia menawarkan harta yang sangat banyak ke Nasrani itu tadi. Si Qadhi, si Hakim menyampaikan, aku akan memberimu 600 ribu dirham, wahai Nasrani. Berikan pahala amal itu kepadaku. Ya, dia menyampaikan seperti itu. Nah, terus ternyata si Nasrani ini santai dengan ucapan Qadhi dan Hakim itu tadi. Nasrani ini tersenyum. Ya, lalu dia menjawab, bagaimana mungkin aku menjual sesuatu yang nilainya lebih mahal daripada seluruh isi dunia, wahai Qadhi, wahai Hakim. Loh, sang Qadhi ini akhirnya semakin heran. Kata Qadhi, engkau bukan seorang muslim kan? Engkau non-muslim. Untuk apa? Mengapa engkau begitu yakin terhadap balasan Allah subhanahu wa ta'ala? Wong kamu itu lu gak beriman. Kamu bukan orang Islam. Saat itulah terjadi sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Dengan mata yang berkaca-kaca, si orang Nasrani itu berkata, ya, si Nasrani ini menyampaikan, aku telah melihat kebenaran itu, wahai Qadhi, wahai Hakim. Akhirnya, ya, kemudian ia mengucapkan dengan penuh keyakinan, ya, dan Nasrani ini berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, masya Allah, Allahu Akbar. Masuk Islam dia. Karena satu kebaikan yang dilakukan dengan tulus, Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu hidayah di dalam hatinya. Ya, membantu si fakir itu tadi. Dan akhirnya si Qadhi dan si Hakim diimpeni mimpi Nasrani itu tadi. Bapak ibu, sahabat pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada tiga pelajaran besar dari kisah ini. Yang pertama, jangan menunda kebaikan. Kesempatan beramal tidak selalu datang dua kali. Kedua, sedekah yang dilakukan dengan ikhlas dapat mengubah kehidupan orang lain, ya, bahkan menjadi sebab datangnya hidayah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jangan merasa aman hanya karena memiliki ilmu. Ya, mungkin Anda seorang pejabat, punya jadi hakim, Qadhi itu tadi, memiliki ilmu yang tinggi, jabatan atau kekayaan. Yang Allah nilai adalah kecepatan hati kita dalam menaati perintahnya dan membantu sesama. Tidak. Maka menjelang hari Asyura ini, ya, bulan ini, maka kita berlomba-lomba bersedekah. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu waktu luang, jangan menunggu kesempatan yang sempurna. Insya Allah hari Asyura ini minggu depan, Jumat depan, 10 Muharram. Ya. Karena bisa jadi kesempatan yang kita tunda hari ini akan menjadi kemuliaan bagi orang lain esok hari, Bapak Ibu. Sahabat pendengar Radio Bro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah

0: si fakir, qadhi dan hakim itu tadi atau hakim ya, dan Nasrani yang akhirnya memeluk Islam. Yang pertama, jangan kita menunda kebaikan. Seringkali kita berkata ya, wis ini waktunya sedekah. Ya, misalnya bulan ini ada tarian apa, kaleng masjid misalnya seperti itu. Oh, nanti ay wis, nanti saja. Gampang. Besok ay meniai, ya, ada padahal kita punya uang, dicek ketemu duit. Ya, ada di dompet. Nanti aja, besok aja. Nunggu ay, nunggu, nanti waktunya enggak tepat, hati saya enggak tepat, mau ngasih orang enggak tepat. Ada yang seperti itu. Ya, kepingin ngasih sik kurang ae, abot ae. Mbok kok metu tekan dompet iki lho kak abot. Sik nanti aja, besok aja, tunggu ada waktu. Enggak tahu waktu yang tepat atau ada kameramen liwat terus kemudian difoto pas ngasih orang. Atau ada siapa yang biasanya menyebar berita supaya diketahui kalau saya sedang mengasih orang. Ada yang seperti itu kadang. Nggih kan? Enggak tahu atau hatinya pas enggak seret atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain ya yang nanti jangan wes nanti saya ada kebutuhan yang lain gampang gitu. Nah, kita tunda terus menunda kebaikan. Nanti saja, besok saja. Tunggu saya ada waktu, pas tepat. Pas hatiku lagi mood gitu misal. Padahal belum tentu kesempatan itu kembali, Bapak Ibu. Di hari ini mungkin ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Besok hari jadi kesempatan itu sudah berpindah kepada orang lain yang membantu. Memang tidak ada masalah, enggak apa-apa. Jadi takdir bukan ada di tangan kita, pahala itu tadi. Tapi alangkah baik kita yang merebut. Gitu kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli wajbatun huwa muwalliha." Fastabiqul khairat. Aynama takunu yati bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, maka berlomba-lombalah dalam suatu kebaikan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, itu tadi. Jangan ditunda-tunda, Bapak Ibu. Kalau sudah ada serak, sudah langsung kasih. Allah yang menggerakkan hati kita. Ya, enggak apa-apa. Mungkin kita berpikir, oh takdirnya mungkin di orang lain yang akan memberimu. Bagus berpikir seperti itu. Tapi alangkah baik juga takdir itu, kamu yang mendapatkan pahalanya. Ya, jangan menunda kebaikan. Kemudian yang kedua, jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Jangan. Boleh jadi yang kita berikan mungkin hanya, ya, kita mengatakan hanya, oh sebungkus nasi, oh sebotol air minum, atau sedikit uang. Mungkin di jalan kita ada orang, ya lewat, pas kesusahan, pas gak ada uang misalnya. Tadi pas waktu lewat jalan ternyata ada orang sepedanya mogok. Ya. Sedikit apapun, jangan pernah meremehkan. Kalaupun kita ada, monggo diberikan sekecil apapun. Enggak usah menunggu besar, menunggu kaya dulu baru kita sedekah, enggak. Sekecil apapun jangan kita remehkan. Kalaupun kita mampu hanya untuk sebungkus nasi, berikan kepada yang membutuhkan. Enggak tahu itu tadi mungkin di pinggir jalan ada tunawisma yang enggak punya rumah, yang ngemper itu di pinggir jalan mungkin. Ya, atau pemulung-pemulung yang minggir-minggir di toko-toko itu. Mungkin juga Anda punya air minum berlebih, kasih. Atau mungkin sedikit uang, berikan. Wes, gak usah menunggu. Nunggu orang sekiranya mungkin ada wartawan lewat kepingin difoto. Ini loh saya memberikan, gak usah. Ya, berikan sekecil apapun. Remeh memang. Jangan pernah meremehkan sedekah sekecil apapun. Berikan apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Boleh jadi yang kita berikan walaupun sedikit ya, mungkin misal hanya itu tadi, sebotol air minum, sebungkus nasi, atau sedikit uang ke orang lain, itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya sangat besar. Karena kita ikhlas, sekecil apapun, jangan pernah meremehkan. attaqun nar walau bisiki tamrah. Ya, ittaqu an-nara walau bisiki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Separuh kurma loh ya, satu kurma itu kita tahu kecilnya sebagaimana. Tapi kalau separuhnya apalagi? Ya, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, separuh, walaupun separuh kurma berikan. Tapi kalau zaman dahulu memang kurmanya besar-besar, ya, seapem-seapem gitu. Kalau sekarang ya kurma kecil-kecil memang. Beda dengan kurma yang dimakan Rasulullah dengan kurma yang setiap Ramadan kita terima itu. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, itu tadi. Yang pertama, jangan menunda kebaikan. Yang kedua, jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Walaupun kecil, kalau mampu sedekahkan. Bantu orang lain. Tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana keadaannya, tidak ingin dipuji, ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang membantu sesama itu akan dibantu Allah, Bapak Ibu. Ketika si fakir merasa semua pintu tertutup ya, dalam kisah kita itu tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membuka pintu pertolongan dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Ya, karena itu jangan putus asa. Jangan putus asa. Mungkin kita hari ini yang gak mampu, gak bisa, ya, bingung, oh nanti besok saya mau makan apa, anak-anak saya mau makan apa, anak istri saya kekurangan uang, kondisi saya sedang melemah sekarang. Misalnya ya, ini titik terlemah saya, misalnya seperti itu. Jika hari ini hidup terasa sulit, terus minta sama Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki cara yang tidak disangka-sangka untuk menolong hambanya. Seperti kisah itu tadi, akhirnya si fakir ditolong oleh Nasrani karena hari Asyura. Dan akhirnya Nasrani sadar, beliau berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah si Koti yang mendengar itu, yang tadi awalnya mau menolong, ditunda-tunda, kecewa. Kecewa balik. Ditunda-tunda itu tadi apa? Akhirnya gak mau membantu cepet-cepetan. Dia ambil pahalanya oleh si Nasrani, non-muslim, yang alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah, masuk Islam. Nah, karena ini sedekah di hari Asyura. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kemuliaan seseorang bukan karena harta, Bapak Ibu. Ya, bukan karena harta, bukan karena jabatan atau kedudukan. Ya, oh hakim. Ya, oh qadhi, hakim. Ya, mungkin pejabat ini, pejabat itu. Ya, dari eselon ini, eselon itu dan sebagainya, bukan dari jabatan kemuliaan seseorang. Qadhi itu seorang hakim yang kaya dan terhormat dari cerita itu tadi. Namun pada hari itu justru seorang fakir yang dianggap biasa menjadi sebab turunnya rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Nasrani akhirnya masuk Islam gara-gara si fakir itu tadi. Pada hari itu dan di bulan Asyura. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, sedekah bukan sekedar mengurangi harta. Sedekah itu apa sih? Investasi akhirat kan? Apa yang kita berikan kepada manusia sebenarnya sedang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun kebaikan. Ya, mataqassat sadaqah mimmal. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis lain yang menunjukkan bahwa sedekah merupakan tabungan untuk akhirat, ya kullu ibnu Adam mali mali wa halaka ya ibna Adam mim malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablaita aw tasaddaq tausaddaqtu fa am doita. Ya, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, padahal yang benar-benar menjadi milikmu hanyalah apa yang engkau makan lalu habis. apa yang engkau pakai lalu usang, semua ada masanya. Dan apa yang engkau sedekahkan lalu tersimpan sebagai pahala. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa harta yang disedekahkan tidak akan hilang, ya, pahala, melainkan menjadi simpanan pahala yang akan dipetik di akhirat nanti, Bapak Ibu. Ya, ayo, karenanya sedekah dapat diibaratkan sebagai investasi terbaik untuk kehidupan setelah mati. Ya, investasi terbaik untuk kehidupan setelah mati dengan keuntungan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika menabung di dunia, hasilnya belum tentu bertambah. Maka menabung dengan sedekah pasti tidak akan rugi. Harta yang kita simpan bisa habis, tetapi harta yang kita sedekahkan akan menjadi investasi abadi yang menunggu kita di akhirat kelak. Ya, sahabat pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang hari Asyura nanti, 10 Muharram, insya Allah Jumat depan, mari kita hidupkan dengan amal soleh. Ya, yang pertama mungkin perbanyak puasa sunnah. Yang kedua mungkin memperbanyak istighfar. Kemudian kita ketiga perbanyak sedekah kita. Ya, ini tadi di kisah ini, di tema kita hari ini, pagi ini. Kemudian yang keempat, ya, sering kita dengar dalam kajian-kajian Islam, pengajian-pengajian, majelis taklim, santuni anak yatim. Ya, anak yatim, janda yang tidak mampu. Ya, mungkin juga yang kelima, kita ringankan beban tetangga yang kesulitan, tengok kanan kiri. Bukan apa yang ada di diri kita, di diri keluarga kita aja. Kita pikirkan yang orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai ada kesempatan berbuat baik yang lewat begitu saja karena kita menundanya dan kita lalai, tidak peka terhadap kanan kiri. Karena bisa jadi satu sedekah yang kita anggap kecil justru menjadi sebab datangnya keberkahan, datangnya keselamatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi tema kita, hikmah sedekah di hari Asyura. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi nih. Mungkin ada yang ingin mencurahkan isi hati, ya, berdiskusi, berbagi pengalaman, ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan kepada Bapak Aji.
1: Nggih, matur nuwun Ustaz. Ketemu mireng mekaten kang sampun dipun aturaken babagan bersedekah di hari Asyura. Dan banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah, ya, dari kisah yang sampun dipunaturakan. Moga kula semangga guys, kawan kosong sekawan, kangsa kosong sekawan, utawi WhatsApp 081-555-69-1053. Ada WhatsApp yang sudah gabung Ustaz. Nah, kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Allah itu menerima semua amalan ibadah umatnya. Tetapi saya sering mendengar ulama mengatakan agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Mohon penjelasan. Terima kasih. Matur nuwun caking Bu Sri Ponco. Lajeng ada Mas Faris di Batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Haji, Pak Ustaz. Dari Faris di Batu mau tanya terkait sholat berjamaah, terutama saat sholat di musola. Saya kebetulan masih mengambil air wudhu, ternyata tahu-tahu kok sudah sholat, sudah berlangsung sholat berjamaahnya, dan sepertinya aku ketinggalan satu rokaat. Itu bagaimana? Apa langsung tetap diikuti? Apa sholat sendirian? Ini sholat duhur. Oke, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Jadi Mas Faris di Batu, mungkin dari Bu Sri Ponco dulu bisa ditanggapi, bisa diterima dari Bu Sri Ponco, Ustaz.
0: Iya, itu tadi bagaimana caranya kita sebagai kenapa yang diterima hanya Islam?
1: Iya. Allah itu menerima amalan, semua amal ibadah umatnya. Tetapi yang saya dengar ulama mengatakan agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Mungkin maksudnya apakah orang di non muslim yang beramal baik itu diterima di sisi Allah gitu. Mungkin ya seperti itu ya. Mungkin kalau kurang cetok bisa di WhatsApp kembali nggih Bu Sri Ponco.
0: Nggih. Baik. Hmm. Pertanyaan ini sebenarnya sungguh penting nggih, sangat penting karena menyangkut perbedaan antara agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, Pak Haji.
1: Yep.
0: Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam.
1: Okay.
0: Ya, yang disampaikan tadi dari pertanyaan.
1: Inna
0: dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Dan Allah juga berfirman, wa may yabtaghi khairal islami dina falai yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, jalan keselamatan yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Titik ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tidak semua amal orang Islam otomatis diterima. Ini sambungannya. Menjadi Muslim adalah syarat penting, tetapi belum cukup. Amal juga harus memenuhi syarat agar diterima. Gak tiba-tiba, oh saya Islam tapi gak sholat Islam masuk Islam, masuk surga. Tidak seperti itu. Ada syarat-syarat. Kita harus menjalankan ibadah 5 waktu tepat waktu, mentadaburi Al-Quran. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran ada itu. Para ulama menjelaskan bahwa amal diterima jika memenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi seseorang bisa saja Muslim, tetapi jika amalnya dilakukan karena riya atau tidak sesuai dengan syariat, sakara PDW, KTP-an, amal tersebut bisa ditolak, Bapak Ibu. Bisa tertolak. Nah, bagaimana dengan kebaikan orang yang bukan Muslim? Nah, sambungannya dari tadi, agama kita itu mengajarkan bahwa Allah itu maha adil. Kebaikan mereka tidak didolimi. Mereka bisa mendapatkan balasan di dunia berupa kesehatan mungkin, berupa ketenangan, rezeki, penghargaan, dan sebagainya. Namun untuk menjadi amal yang menyelamatkan di akhirat harus disertai iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini. Ya, bahwa orang kafir dibalas kebaikannya di dunia, sedangkan orang beriman disimpan pahala kebaikannya untuk akhirat dan juga bisa diberi balasan di dunia. Nah, jadi agama yang diridhoi Allah dan menjadi jalan keselamatan adalah agama Islam. Tidak semua amal orang Islam otomatis diterima juga. Harus ikhlas dan sesuai syariat. Gak Islam KTP-an itu. Kebaikan orang non-Muslim tidak diabaikan oleh Allah juga, tetapi agar menjadi bekal keselamatan akhirat harus disertai iman. Karena itu seorang Muslim tidak cukup hanya mengaku agamanya Islam, tetapi juga harus menjaga keikhlasan dan ketakwaan agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang diberi hidayah Islam, ya, iman Islam, dan menerima seluruh amal soleh kita, ya. Amin. Bisa diterima, Pak Haji?
1: Bisa diterima. Mungkin Bu Sri Ponco, kalau ada pertanyaan lagi bisa WhatsApp atau langsung gabung di telepon ya 404504 atau di WhatsApp 081-555-691-053. Lalu dari Mas Faris yang ada di Batu. Ini yeah. Sholat berjamaah terlambat ini istilahnya ini ya.
0: Masbuk ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Monggo.
0: Ini bisa juga kadang terlambat itu macam-macam ya. Mungkin ada tamu, atau mungkin tertidur, lupa ya, atau mungkin masih bingung HP-an ya. Saya ini kadang seperti itu.
1: Loro komat melayu langsung ya Ustaz.
0: Komat melayu akhirnya sudah rakaat kedua.
1: Iya.
0: Baik. Barang siapa lupa sholat atau tertidur mungkin ya, sehingga tidak mengerjakan, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia ingat. Tidak ada kafaroh tebusan selain itu. Dalam hal ini, ya, mengerjakan sholat kodok duhur 4 rakaat segera setelah ingat atau bangun. Itu kalau lupa sama sekali nggak sholat. Nah, Tapi jika sengaja menunda hingga waktu habis, misalnya waktu zuhur masih ada, tetapi sengaja tidak sholat misalnya, sampai masuk waktu asar, ini termasuk dosa besar dan wajib bertobat kepada Allah. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa tetap wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan, ya, dengan tobat yang sungguh, menyesali perbuatan tersebut, dan bertekad tidak mengulangi. Lah terus kemudian yang masbuk tadi bagaimana? Jika datang terlambat saat sholat berjamaah duhur misalnya, imam sudah mulai sholat, ikuti imam pada rokaat yang sedang berlangsung. Setelah imam salam, sempurnakan rokaat yang kurang. Lah jadi kalau kita mungkin rokaat kedua, ya ikuti dulu. Ya nambah, kalau misalnya masih kurang rokaat kita, ya nambah. Masbuk gak masalah. Datang saat imam rokaat ketiga, berarti Anda mendapatkan dua rokaat bersama imam, dan setelah imam salam menambah dua rokaat lagi. Kan seperti itu, zuhur kan ada empat.
1: Yep.
0: Jika terlambat tetapi masih dalam waktu zuhur, selama belum waktu masuk asar, sholatlah segera, meskipun tinggal beberapa menit misalnya sebelum asar. Nah itu kasus tertentu. Lah terus bagaimana? Kadang itu kita kerja ya, perjalanan, terus rapat, atau datang saat imam sudah rokaat terakhir. Nah itu bisa nanti segera, cepet-cepetan itu gak apa-apa, gak masalah. Ya tapi jangan sampai itu tadi di pertanyaan tidak yang mepet, tapi yang masbuk, masih ringan. Ya ikuti sholat
1: masbuk ya. Ini sampai imam sebelum salam Ustaz. Kalau misalkan di udah duduk tahiyat akhir, itu boleh gak? Masih boleh gak?
0: Kalau bisa duduk tahiyat akhir itu gak masalah. Tapi itu masbuk yang berlebihan, jangan sampai ke situ.
1: Ya misalkan
0: sholat pertama, rokaat pertama. Lah waktu imam sudah rukuk yang pertama dari rokaat pertama, itu kita sudah dikatakan
1: masbuk ya.
0: Kalau itu tadi sudah hingga akhir rokaat 4 ya, sudah tahiyat akhir, itu ya terlalu lama kita terlambatnya.
1: Kalau ini
0: kita ikuti
1: tetap diikuti ya, sampai sebelum salam gitu Ustaz gitu. Tapi ini udah keterlaluan lah kasarannya
0: ngoten. Iya, keterlaluan. Tapi tidak masalah, dimakfu.
1: Ya. Dan biasanya saya itu kalau di perjalanan Ustaz. Kita di perjalanan mampir ke musola atau masjid di pinggir jalan pada waktu saat mau sholat, ada yang sholat berjamaah, ya saya ikuti. Ternyata udah tahiyat akhir, tapi sebelum beliau atau imam salam, itu boleh gak Ustaz?
0: Enggak masalah. Atau mungkin kalau tahiyat akhir itu tadi yang orang di depan kita masih ada yang sholat, itu bisa kita tepuk
1: untuk jadi imam.
0: Untuk jadi imam.
1: Betul,
0: Nah, jadi kita bisa mengikuti sholat secara sempurna, mungkin dengan ditambah pahala yang jadi imam itu tadi. Kan bertambah lebih. Akhirnya mensyiarkan di masjid itu tadi juga. Seperti itu. Kalau masbuk yang ditanyakan Pak Faris itu tadi, kita rukuk pertama sudah dikatakan masbuk. Sudah terlambat. Kalau tahiyat itu sudah terlambat sekali, tapi tetap kita mengikuti. Seperti itu. Mudah insya Allah.
1: Ya mungkin bisa diterima Mas Faris yang ada di Batu ya. Jadi kalau terlambat tetap mengikuti imam, karena rugi sekali kalau kita sampai sholat sendiri ya Ustaz.
0: Betul. Dan dicari mungkin ada yang belum sampai selesai, atau mungkin masih ada yang masbuk juga, itu gak apa-apa ditepuk punggung tadi,
1: pundaknya ya. Ditepuknya pelan aja, cok, banter-banter ngeplak. Mabuk itu kaget
0: malah. Iya kaget nanti, jangan.
1: Karena kalau ditepuk sekali aja udah paham, insya Allah gitu, bahwa ada yang akan mengikuti kita sebagai makmum gitu Ustaz ya. Baik, semoga yang badannya wici yang 404504 atau WhatsApp di 081-5569-1053. Tadi tentang keutamaan di hari Asyura atau 10 hari di bulan Muharram ya Ustaz ya. Jadi tanggal 10 Muharram ya.
0: 10 Muharram.
1: Kalau boleh tahu ini kenapa hari Asyura ini diutamakan?
0: Puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. aku berharap kepada Allah agar puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ini adalah salah satu keutamaan terbesar hari Asyura, yaitu pengampunan dosa-dosa kecil selama setahun yang telah berlalu. Kemudian hari yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ya kalau enggak salah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan dibanding hari-hari lainnya selain hari ini Asyura dan bulan Ramadan. Kemudian kalau enggak salah itu diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari kaumnya. Ketika tiba di Madinah, waktu itu beliau mendapat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Mereka menjelaskan bahwa hari itu adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, kalau enggak salah ya. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nah, momen memperbanyak amal soleh, puasa sunnah, bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari Asyura menjadi kesempatan untuk memperbanyak puasa sunnah. Sedekah itu tadi ya yang kita sampaikan di tema kita pagi hari ini, membaca Al-Qur'an, zikir dan doa, menyambung silaturahmi itu juga penting, dan pastinya yang sering kita dengar membantu anak yatim, fakir miskin, janda itu tadi. Bentuk syukur atas nikmat Allah. Puasa Asyura mengajarkan bahwa seorang mukmin hendaknya selalu bersyukur atas pertolongan dari nikmat Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam bersyukur atas keselamatan yang diberikan Allah.
1: Oke, jadi itu sejarahnya Ustaz. Baik, bisa diterima Ustaz. Ngatur suwun. Jadi memang keutamaan hari Asyura ini sudah diagungkan oleh Nabi Muhammad ya Ustaz ya. Kita sebagai umatnya juga harus mengikuti beliau. Baik. 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053 masih saya terima untuk yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Coba saya lihat dulu untuk teleponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo, assalamualaikum. Oke, kayaknya belum ada ini ya. Oke, terputus. Dicoba lagi di 404504 atau di WhatsApp. Mumpung masih ada waktu untuk Anda semuanya ya. Nah, kalau kita ini Ustaz, ini kan sekarang lagi marak nih ya, ya karena kita di zaman modern sekarang ini, zaman seperti ini, pada waktu banyak sekali di medsos saya lihat. Oke, ini ada telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Alhamdulillah sakit lebih mati. Allah kuangan dalam.
1: Bu Deno, gih. Njenjeh
3: mas, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat, amin, amin. Monggo padhe.
3: Nggih,
1: padhe tanggal penopo niki Bu Deno, monggo silakan. Nggih,
3: ngeten lho Mas Adi. Dalam setiap sholat jamaah, ruang sholat, mantun sholat zuhur, sholat dua rakaat sholat sunnah. Menawi sampun ngoten dalam mendoakan engkang sampun cumar kados ibu, kados mbah, sederek-sederek menika. Mantun-mantun nek salat tahajud dalam lajeng salat tobatan asuwa pindah amargi dosa menika kada Mas Haji dalam dipun rasa teko sampun dosa mau dekati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di kulwaras nopo mboten Mas Haji kalian Pak Ustaz dalam tambah mensyukuri nikmat Mas Haji.
1: Nggih.
3: Matur nuwun sanget Pak
1: Ustaz. Matur suwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima Ustaz?
0: Ngapunten, saya sholat tahajud tadi kenapa beliau menyampaikan
1: setelah sholat tahajud, setiap sholat tahajud beliau sholat tobat.
0: Oh nggih.
1: Tobatan nasuha leres atau mboten saya mboten ngoten.
0: Oh iya. Iya. Sholat tobatan nasuha. Ya, itu bagus. Benarkah nggih? Diperbolehkan. Ya. Lah sebelumnya kalau bisa sholat tobatnya itu sebelumnya.
1: Sebelum
0: ya. Sebelum tahajud.
1: Tahajud. Ya. Oke. Bukan sesudah nggih. Sebelum
0: bukan
1: tahajud.
0: Oh, mata. Ya. Itu dilakukan setiap bangun malam, sholat tahajud, berdoa dan beristighfar. Kemudian sholat tobat dua rakaat. Oh maaf, setelahnya. berdoa memohon ampunan. Ya. Ditutup setelah dengan sholat witir. Nah, atau juga kadang itu sholat tobat terlebih dahulu, Pak Haji. Kemudian sholat tahajud dan akhirnya witir. Keduanya diperbolehkan. Tidak ada ketentuan baku yang mewajibkan urutan tertentu. Sing paling penting itu ya ikhlas kita. Ya, kesungguhan memang tobat. Gak hanya ikut-ikutan. Ya, oh aku sudah tobat, oh aku sudah sholat tobat. Enggak. Dan pastinya kita harus istiqomah. Karena itu jika setiap selesai sholat wajib, ya mungkin Ibu Ponco ya tadi berpikir
1: Bu dan Deno.
0: Bu Deno. Berpikir dan berdoa malam hari melaksanakan tahajud, memperbanyak istighfar dan sholat tobat itu termasuk bagus, ya. Dan pada waktu sahur akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.
1: Ya. Enje. Ya. Matur nuwun Ustaz. Semoga bisa diterima Bu Deno menika wau. Waktunya sudah enggak cukup lagi ternyata nih Ustaz, sudah hampir jam 6 pagi.
0: Nah,
1: enggak kerasa mungkin penutup dan kesimpulan sekaligus untuk penutup acara kita di pagi hari ini, monggo Ustaz, saya persilakan.
0: Baik, insya Allah nanti juga bisa disampaikan di portal ya setelah kajian ini.
1: Siap.
0: Terkait Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pengajian uraian yang telah kita ikuti dapat kita ambil pelajaran bahwa hari Asyura adalah hari yang penuh kemuliaan dan kesempatan besar untuk meraih pahala. Sedekah yang kita keluarkan pada hari ini meskipun sedikit sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunggu menjadi kaya untuk bersedekah, karena yang Allah lihat bukanlah besarnya pemberian, melainkan ikhlasnya hati ini dan ketulusan niat. Jangan sampai kesempatan yang beramal pada hari Asyura didahului oleh orang lain, ya, sementara kita menundanya karena merasa belum mampu. Ya, ingat attaqun nar walau bisikit tamrah yang kita sampaikan tadi. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Mudah-mudahan hari Asyura tahun ini menjadi hal bagi kita untuk lebih peduli kepada sesama, lebih ringan tangan dalam berbagi, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kami hamba-hambamu yang ringan tangan dalam bersedekah, cepat dalam melakukan kebaikan, dan ikhlas dalam membantu sesama. Limpahkan keberkahan pada rezeki kami ya Allah, lapangkan hati kami untuk berbagi, serta jauhkan kami dari sifat menunda-nunda amal soleh, sebagaimana Engkau memberikan jalan keluar kepada hambamu yang kesulitan. Maka berikanlah pula kemudahan bagi kami dalam setiap urusan. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmatmu, ridhomu dan hidayamu. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji mertusun sanget.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahyani Ngati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang, LBPR RI Malang, mengajak masyarakat untuk menikmati keseruan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung radio antara Uzbekistan melawan Kolombia. Ajakan tersebut disampaikan melalui program Mendengar Bareng Bola Gembira bersama warga rehabilitasi sosial Bina Netra RSBN Kota Malang, Kamis 18 Juni 2026. Ratusan warga RSBN Kota Malang hadir memenuhi aula setempat sebagai bentuk kebersamaan dalam menyambut pesta sepak bola dunia. Kepala Stasiun LPPR RI Malang Diana Rusnawati SH pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Dengar Bareng Bola Gembira bersama RSBN. Dia juga mengajak para peserta untuk tetap antusias mengikuti jalannya pertandingan melalui laporan langsung reporter RRI. Menurutnya, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan semua kalangan tanpa membedakan usia, jenis kelamin, maupun latar belakang. Melalui siaran radio, masyarakat tetap dapat merasakan atmosfer pertandingan meskipun tidak menyaksikan secara langsung.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 7.
2: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPRPKP mulai mengerjakan rehabilitasi Jalan Gadang Bumiayu dan Jalan Pasar Gadang. Pekerjaan diawali dengan pembangunan drainase sebelum dilanjutkan perbaikan badan jalan. Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dadung Jalhar Yanto mengatakan pekerjaan dimulai dari sisi selatan Jalan Gadang Bumiayu, tepatnya dari bagian timur dengan pengerjaan drainase. Dandung menjelaskan konstruksi utama Jalan Gadang Bumiayu menggunakan rigid beton, namun beberapa bagian tetap menggunakan aspal, terutama pada tahap akhir pengerjaan dari jembatan sisi barat hingga simpang 4 Bumiayu. Total panjang Gadang Bumiayu mencapai total panjang rehabilitasi Jalan Gadang Bumiayu mencapai 674 meter, sedangkan Jalan Pasar Gadang sepanjang 574 meter. Kedua pekerjaan tersebut ditargetkan selesai sesuai kontrak selama 172 hari, namun Pemkot Malang berharap bisa rampung lebih cepat. Pengerjaan dilakukan mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat dengan kondisi, jika kondisi memungkinkan, pekerjaan akan dilanjutkan malam hari setelah maghrib hingga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, pengerjaan dilakukan secara bertahap per sisi jalan. Dandung memastikan akses masyarakat tetap dibuka selama periode pembangunan jalan berlangsung.
1: Mekaten Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.